Aceh, punya suara emas, suka bernyanyi, dan siap menunjukkan bakatmu? RRI Banda Aceh kembali menghadirkan Bintang Radio 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi bagi putra-putri terbaik Aceh untuk tampil dan mengembangkan potensi di panggung Bintang Radio. Pendaftaran dibuka sampai 30 Agustus 2026. Dan yang paling penting, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jangan cuma jadi penonton. Buat kamu putra dan putri daerah berusia 16-25 tahun, tunjukkan suaramu dan raih kesempatan menjadi Bintang Radio 2026. Segera daftarkan dirimu. Dan untuk informasi lebih lanjut, pantau terus siaran dan medsos RRI Banda Aceh ya.

Waris lun yang membahagia, dino kajit tema pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Waris lun rakan memandu inongan agam tuhangan muda. Kenone petruk niba RRI dalam acara mempantun ngembang.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Nggak, Haibah. Cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah nggak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya. Nggak lagi. Mbah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok, semakin sip.
0: Jangan ya, Dek. Jangan ya, Dek.

Warihlun yang membahagia. Dino kajit nama pantun Niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warihlun rakan memandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petruk Niba RRI dalam acara mempantun ngen Bang Dedi.

Rapet Budaya Anu Nanggro. Adat istiadat, budaya dan tradisi merupakan warisan leluhur yang harus senantiasa dijaga dan dilestarikan, serta diwariskan kepada generasi yang akan datang. Semua warisan Indatu bisa Anda dengarkan hanya di RRI Pro 4 Banda Aceh, FM 88,6 MHz, yang kami kemas dalam satu acara. Inilah Sirbo, siaran informasi budaya, obrolan

0: warga-warga Ilun di Pakpat Punuk Ron berada. Terima kasih kawan Ron yang mantap ikut berpartisipasi di kesempatan Uronyo menyekana instrumen tarik pukat RTG katuk tanyo ba si reboh ya. Langsung tak sapa sapa penelpon yang kehadir ni ba leblah 886. Halo, assalamualaikum. Nyan su bakan no putuh-putuhnyo. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Kak Yuli.
0: Oh ya, alhamdulillah Kak.
1: Nyo tak su Kak Yuli.
0: Nyangke, kiban nyo su pi putuh-putuh nyo kiban nyo. Okey, lu beraya kali ban cuba. Kan kali dia dengar nyo. Ah, Cik Man. Nadi te dengar nyo su Juli.
1: Ha?
0: Nadi te dengar?
1: Nyo tak. Awak
0: tu. Alhamdulillah mereka ada didengarnya.
1: Alhamdulillah.
0: Jadi kiban di kesempatan Uronyo, Cik Mat, tanyakan.
1: Uronyo tak.
0: Nah kan harum-harum Maulid Nabi Kepika karena di penghujung. Pernah persiapan kah nyo?
1: Harta mana kah?
0: Jadi mana kah persiapan nyo? Kepada mpoh mana persiapan oh? Cik, kan cik buat kamar dia, kibar dia cara yo. Warelo pemandum, mohon maaf nyo, hana tekan pekan suara cik mak putuh-putuh dan telefon ganyan pi putuh tiba-tiba langsung dari monglom tiga de. Wah, halo, assalamualaikum cik mak. Dia dengar? Halo?
1: Dengar lah.
0: Nyan kan kaputuh long kan? Nyan. Puhai, nyo kira-kira.

0: Si Jodoh dah coba terima. Halo, assalamualaikum. Iya, Cik Mat. Cik Mat, persiapan pupu manteng ke drone persiapkan untuk menyambut Maulid Nabi. Halo. Halo Cik Mat, telepon manteng mahan di 7055 Jucit.
1: Jaringan apa?
0: Ya, betul, jaringan bahasa.
1: Ya, tak guru pun mana aku belum. Persiapan untuk mulut kan aman tu,
0: bagaimana? Alhamdulillah. Bagah tak siap.
1: Alhamdulillah.
0: Bagah tak siap di mana?
1: Ya, hari kita mi yang mulut pun kahana lu kan? Apalagi buku apa pun kau dah lihat, apa pun kau nak tengok kan?
0: Jadi biasa menyana acara Maulid Nabi memang tip gampung, tip kakak petubit, wajib petubit binan.
1: Ya, memang nak itu gampung lah, mahu lah bawa video video awal. Ya, bawa mesti lah kena.
0: Jadi pagi seandainya nasabah keluarga hana petubitnya hana pupu tapi kan?
1: Ya, hana pupu, hana paksaan sih, mi hana kan?
0: Hana paksaan. Kadang
1: hana mau kau tu nong baru lah. Mak, hana ini kan, kita buka makadaan lagi ni kan? Tapi orang dah usah yang lalu ini, lebih panti kita. Saha kan?
0: Jauh-jauh.
1: Lalu, nak baca kan?
0: Cuma identik punya dapat duit maulid, hidang maulid kan perharus bu atau je dapat duit buah-buahan manteng ya, Cik Mat, kiban?
1: Kiban?
0: Harus wajib dapat duit bu? Menya untuk maulidnya.
1: Yang pun yang lelaki merasa punya bubu.
0: Pamajinya enam kemudahan.
1: Yang tambahan sudah ya terserah bagitanya kan.
0: Oh gitu. Pamaji kan tanya tak perlu bit aqua mentang pada umbah kotak hana payah bu. Jitnya.
1: Mungkin nak aqua mentang kan. Jadi nak ada hana mampu hana masalah lagi.
0: Bitnan ya. Jadi
1: hana. Nak mentang sedekah kan. Sedekah kan apa sahan. Mak busu sudah tabu, mesti dah bawa rumah pada bawa bungkus, saya leh bawa. Yang mampu, rumah yang anak mampu, mesti dah ada hari muda, tidak mentera lagi, macam ada apa kan?
0: Betul, ya. Okey, Cik Mat nak kira-kira lagu pun kira-kira?
1: Lagu orangnya apa lagu? Saban Cik Rasa, Yesi.
0: Dari?
1: Anak Rusa yang tu.
0: Judul je apa, Habunah? Judul je apa?
1: Saban Cik Rasa.
0: Saban Cik Rasa, okey. Saban Cik Rasa, okey. Judul Hana Tuso dari Sobek Lalun Serba. Salam-salam ke Sob.
1: Judul ni akhirnya Saban Cik Rasa.
0: Ya. Dari So Hana Tuso nya.
1: Yang Mbak Hana Tuso.
0: Salam-salam ke Sob.
1: Salam-salam dari Pungkero, saya keluarga, selamat iman dan akhirat.
0: Kasih.
1: Kak Hayati, Kak Diana, Kak Eli, Kak Julia, Kak Ju. Deh, nyampu. Ayah Gas, Ayah Bid, Bang Amri, Bang Basri, Wak John dan teman-teman semua. Okey, makasih banyak.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Lagu alhamdulillah karena kalian persiapkan Saban Cid Rasa ya. Lagu Aceh Jaman kata ye. Okey, mantang lon tuan prehnyo di 7055 sabar telepon telefon sekolah tanya dengan lagu yang kalian persiapkan yang gelak le cemat. Ha hata buno ma ada puputoh ile karena hana tak du dengar. Lagu yang gelak le cemat. Jadi lon puputoh ile lon lake maah ya. Jit no telefon kembali di 7055 ya. Nah, yang ka hadirnyo. Okey, halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Macik pe abah macik.
2: Abah god abah tuhan insyaallah mudah-mudahan sehat.
0: Alhamdulillah, cik. Macik. Persiapan apa yang kanu persiapkan nyo untuk menyambut bulan Maulid nyo?
2: Akan bulan Maulid dah siap pengen poin lah.
0: Masya Allah. Padahal kan padu muradu ya, macik ya.
2: Tak ingin ngetik, tiba-tiba ngah dia ambil ke kemah.
0: Iya.
2: Banyak setiap peng, banyak peng kan. Sama macam dah, dia ada kepeng, dia lagi, dia kutip peng dalam kampung.
0: Bina ni. Dia
2: ada kemudahan lah. Untuk ke kanjir, saya nak yakin nak maju lah. Cuma tanya dalam, tak berdebit hidang, tak berdebit tanya. Dua buah perken dua lapis sama pada bidang.
0: Oh ya, dua lapis. Masukin dua lapis ke mana, Cik?
2: Dua lapis, bahawa lapisnya buah lapis. Itu buah lapis tau. Tengah. Ya, tak kebik bubu dah boleh dalam belanja sampai orang gede ya, dalam dia galeng sana. Ya, apa dah boleh kaya apa dalam tamu dah dah boleh kaya.
0: Iya, berarti baju-baju siapa lah mak cik ya?
2: Baju siapa? Boleh kaya lah dalam dapat duduk dalam kotak dalam dalam tu sekalang galeng ke bidi kan. Tabuh sabuh ni baju tu apa-apa bawa-bawa wapel, bawa jeruk, benar-benar nak lain baju tak apa tau.
0: Iya.
2: Dan dapat pinan. Jadi nagi apa dah cek dah kemai lah ke Maulud.
0: Oh.
2: Asyik rumah ya cek di kemudahan dajuk ah. Ni untuk anak yatim. Ini nak lain tambah media tambah dia mandi babuh lapi, dua lapi. Kamu mai bulannya hanya makan yang kanoi kamu bulan kedua tu.
0: Oh, di bulan kedua. Berarti biasa punya nyo cuma ceramah-ceramah mandang mak cik ya.
2: Ah, ceramah mentia bagi habang betul dalam yang kanoi bibit bulan kedua mana ya. Ya kan, tak boleh banyak mandang teruk ah.
0: Benar mak cik ya. Okey. Pokoknya persiapan ke kanan mak cik ya.
2: Sebab insya-Allah kan ni pengen dekat bulan depan masuk kan. Okey, kemudian nanti kalau tak belum, kerja kat tak belum juga nak tak apa mana.
0: Okey.
2: Kalau mana belanja mesti kan insya-Allah kan masuk tak apa, tak berlaku aja.
0: Iya mak cik. Jadi
2: kena lu sawi beroma imam nasih berbit abah yang bulungan. Beroma atau awi rame di kawi kena mak lu tahu undangan.
0: Bidan mak cik. Tradisi berartinya mak cik. Tradisi orang-orang di sini biasanya tahu-tahu hidup.
2: Sampai sampai lu ramai saja lu nak. Sini di pelaku Perancis kena mahu kena sama nanti. Nasih berbit cik abahnya. Kutun yeah. Undangan orang tersebut ke dia tahu pasal ramai dunia undangan ngongon. Tapi benar.
0: Okey, ni
2: lor. Baik, lain mampu berlaku, lain mampu ambil berlaku, hai berlaku be.
0: Ya, masih ya. Keren sih awak je. Nah, cara
2: lagu.
0: Lagu-lagu apa?
2: Salim apa lagu? Rukun Heblah juri.
0: Rukun Heblah. Salam-salam.
2: Apa ya, hormati pada apa ke? Apa Cik Mat pun okey, pun
0: lagu. Lagu Cik Mat kalau Juli Ganto, Armawati Air dengan Gaduh Harapan. Karena lagu Atah Abuno, pegah hang lebih putah.
2: Cuma lebih putah hanya punya kulabah hormati. Cuma punya hanya Cik Mat, dia putih lalu lah.
0: Jadi lah. Rukun Heblah dari Armawati lah Cik ya?
2: Ya.
0: Oh, neganto je mak cik.
2: Ini nak wasit ke anak orang Rafli lah.
0: Rafli judul je?
2: Wasit ke anak.
0: Wasit ke anak. Masya Allah. Jut. Salam-salam.
2: Salam-salam untuk kandai naik-naik. Mudah setiap penyumur. Selamat main bagi bazar sawah. Tak payah suri yang kena bagi bazar.
0: Amin.
2: Ingat yang kedua Pak Rusli samping rau. Dengan Cik Mat Gunang Kedemang. Orang hati yang di Sigli. Oh, di Sigli. Di Korea. Anaknya Pak Amri dalam di sana kan ni.
0: Yeah.
2: Pak Amri, Pak Basri. Pak Amir Mahmud. Salam pada aku. Pak Japi, Ibu Raja Ria. Kak Eli. Pak John, Jalan Pisang. Cuk Tengah di Simpan Limang. Dan Pak Yahbid dan Kuala Mandum.
0: Ya, jut. Okey, kasih.
2: Salam-salam dari Mandum-Mandum. Salam-salam.
0: Selamat
2: bertugas dan menulis. Terima kasih banyak, Kat.
0: Sama-sama, Makcik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya. Okey, terima kasih kedua bapa penelpon yang kehadir, Makcik dan Cik Mat, ya. Cik Mat, lelaki maahnya untuk lagu je Hanjit Lomputa, Cik Mat. Lun Ganto yang terspesial dari Juli ke Cik Mat, Armawati AR dengan Gaduh Harapan.

0: awak pun berada dua buah lagu yang kali tanyo dengar sama-sama. Semoga je terhibur getanyo dan menyentuh ya perasaan getanyo ya. Ini bakal kesempatan ronyo karena dari Rafli-nya luar biasa lagu ji ya, mengingat dan mengenang tanyo kepada seseorang ya. Sahabat penelpon yang kehadir di dari di nomor 7055 ya. Tersapa langsung. Halo, assalamualaikum.
1: Saya.
0: Wah, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dari?
1: Dari Yahbit.
0: Oh ya, Yahbit, Pak Abah Yahbit.
1: Abah gimana? Nah, cerah nan. Nah, kita bercerah.
0: Nah, cerah. Alhamdulillah cerah cuaca di sini, Yahbit.
1: Mengada gunting ribu secara urut.
0: Betul.
1: Ayo datang Mbak Apu ya.
0: Iya, betulnya ya. Ya Bi, tanya kan tak angkat tema tentang masalah nyo ya Bi kan persiapan. Kalau persiapan apa ya Bi di rumah menyambut Maulid Nabi?
1: Oh, menan ya. Rabi pekan Maulid Rabi awal. Berarti apa tu punya
0: ketiplo aja ya.
1: Ketiplo malam ya. Malam latanya ada tu yang Nabi dulu mau kaya Allah.
0: Ya betul. Amin.
1: Berjanji dah cua. Ini yang menyokau ku je tu. Kalau lain dalam ni, kamu dah layu ya.
0: Kenapa nak?
1: Dan di sini mau buat masa. Tanya orang yang berapa nama dah. Memang nyokala ada dekat nyok.
0: Ada tak nyok lah?
1: Karena orang nyok.
0: Berarti?
1: Karena aku tanya pun nama dah. Orang ngertin pun nama dah. Eh lah. Apa itu lah. Kamu tindak ke Lutat Jaya lah. Hai kon ha ye kom ma yang ke tak nyu
0: ke tak ate pompon
1: nyanyi
0: ya bina. Jadi Abi kena persiapan lah baca-baca tapi ya bina
1: insyaallah kena uir mo.
0: Iya, punya tradisi ide kan menyemalam pompon kan nak ceramah-ceramah binan ya bit
1: ana.
0: Oh, ceramah ana biasa
1: ana berdanji mentang berdanji mentang.
0: Oh, ya.
1: Nak memiliki ke nak? Nak memiliki usaha semangat nanti ya lah. Orang kampung. Orang tak tahu masai. Orang ambil kerja. Anjir dari uku lagi nak. Semangat lepas.
0: Ya, betulnya ya, Bin. Okey lah ya, Bin. Ya, Bin nak laki lagu apa ke sempatan ronyo?
1: Lagu. Lagu. Yang nak jual lagu. Kenyau menang Salatullah Kalamullah Ambaboh.
0: Salatullah Kalamullah dari soan?
1: Jambah Muhammad Zaira. Jambah lagunya Muhammad Zaira.
0: Muhammad Zaira. Bila lun kalun neba. Salam ke soanyo. Ya, Bid?
1: Salam ke di taman mandi.
0: Terima kasih.
1: Jadi mungkin rujukan mana-mana acerat sahabat yang berbahagia tadi ya. Kami dah sudah ada Pak Amri kita melaka bahu sendiri suatu semana. Kita ayat di Korea ada dalam mana-mana juga.
0: Salatullah salamullah hanya dari lagu Mimin oh. Ya, Bi. Dari soal menurut apa?
1: Muhammad Zeta.
0: Muhammad Zeta. Muhammad Zeta. Salawat Badar. Oh, nah. Salawat Badar pinanya.
1: Ya, betul. Salawat Badar.
0: Je. Terima kasih.
1: Ya, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Sapa penelpon tu ya mengingat waten tu biposiplo tanyo na program libur sekolah ya karena narasumber pi ka stay atau ka standby di RRI Banda Aceh ya langsung yang mengat telpon sapa tu penelpon hak buno na nomor tak dikenal telpon di 0886 tapi tak terimong di 7055 le. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
0: Kak Hayana.
2: Iya benar.
0: Apa kabar Kakak Yana?
2: Alhamdulillah, bagai Juli. Ini apa kan?
0: Alhamdulillah, Kak sehat yuk.
2: Alhamdulillah. Semoga Bu sehat lebih.
0: Amin.
2: Terbiasa be, Buji O, dari segala penyakit.
0: Amin Kakak Yana. Makasih. Kakak Yana, persiapan apa yang kamu persiapkan untuk bulan maulidnya Kak Yana?
2: Oh, alhamdulillah persiapan yang kena ini keuangan. Yang apa yang kan mungkin tidak berapa apa kan?
0: Betul sih yang Kak Yana nanya, ada modal pun Kak Yana kan?
2: Modal pun kan peng le kan?
0: Betul.
2: Menyana mana, menyana apa yang kan kemasi, emang ke mana, tak goreng, tak ada panggang kan?
0: Ni cik mat ni.
2: Cik mat lah. Masa yang gebar mana pula-pula tu.
0: Ya.
2: Jadi punya kapal kita gaji dah belum ber, gaji dah belum minyak, dah belum alat-alatnya, dah belum kursi, dah belum mana kan.
0: Betul.
2: Tak guna bah berdua lah bah bungkuh, yang sebenar. Kita cik. Kamu jalan apa yang tu? Kandas.
0: Iya betul.
2: Saya gule-gule terus lalu ke binteng.
0: Betul.
2: Jadi punya pepulaan ya lagi haba buno kan. Siap alhamdulillah. Tapi bak kamu ino 2 Juli.
0: Iya.
2: Menyanyan ge ti amplop le mandu masa baru mandum ya kan. Ke sebar amplop tu padung yang perle tak sedekah, tak sedekah hai minyak nala rata kita. Tak tahu pula kan? Jadi maksudnya sama rata walaupun tu hang gedah naje ke babu, ejek je nala sedekah berwacut lah enam blok kan. Jadi sama-sama mandu sedekah lah istilah ni. Merasakan sedekah kan? Yang tu pengen tu ke untuk ketambahan, ke untuk ke blok kamen punya mentema ataupun ke blok pelain ataupun untuk peng menyana ceramah tengku malam ke tengku. Jadi tetap ju amplop ile. Belengan so yang memang nak gunakan itu tak pega.
0: Oh, bitna.
2: Ba ba keplor kan? Tak pega tu lun lun bahasa botan lambe ha. Karena di sini hanji model ba mekota lagi tempat lain Juli.
0: Oh, bitna. Pakai enggak
2: enak? Oh, mana tu enggak enak. Karena enggak enak biasa kan menye di Belade di Sigli. Yang kamu hendak pakai mentalan-talam, balan-talam yang bahasa-asingan. Mesti bak gampung kan enak menyebab gampung lain daerah Pidijayanya lah lebih hayu lah kan. Jadi pakai meraga-raga abah Haji. Cuma bak tempat kan yang tinggal je ke ibu kota karena di kota kan.
0: Betul-betul.
2: Jumpa ibu kota pukul 7 boh. Menyehana sagai 5 boh atau leboh nak kan.
0: Betul.
2: Nah, jadi Yohana kena harus balang sabota lam nan. Jadi kayaknya ya ujung-ujung ni siap sedekah model jo lam amplop nan. Karena minta banyak kan otomatis kan harus benar sabuduk lah motor ikut kan.
0: Betul.
2: Minta banyak Honda karo karena bersusun ni nalan talam.
0: Jadi kayaknya jadi, menyita nyamnya perbi hidang harus pegah jo jo huro sih.
2: Pegah jo jo huro. Jadi awaknya kecatat tu sosok yang perbi hidang nanti menyelu yang hidangnya hai makin lu yang undang kan.
0: Oh gitu.
2: Karena ke undang kan rata gampung tah yang kali undang lambaro tu. Dari 20 draw sapat, 20 draw sapat. Pokoknya setelah kampung yang memang kak akrab undang-undang awak tanya lah maksudnya istilah je.
0: Ya, betul-betul. Beda-beda berarti tiap kampung Kak Yana.
2: Beda-beda Nurul.
0: Kak Nurul. Teringat Dek Nurul bantanya Kak Yana.
2: Karena kan Juli kan baru. Dengan Nurul kan Kak Rem. Istilah je kibar. Karena tanya belah Honda baru dengan Honda lama. Honda baru kan metik no. Lagi Kak Yana Honda lama yang kan pakai gigi kan. Kadang nak pakai model close. Jadi ban model baru lo kan sama siapa nak minta ke Igo Pak Igo.
0: Beda-beda kayaknya kan.
2: Kalau berakhir ini mesti rem kan Pak Jaro. Bunga Honda aja rem ke Ratnun kan.
0: Betul-betul.
2: Jadi agak-agak aja pun dah bah Roje Juli. Mika rem, kena rem, mika rem, degan-degan rem. Pada saya nama kaki yang nak pernah buat kaki kiri kanan ya. Jadi seperti itulah. Mana punya kata biasa kan Kak. Oh di sini remnya. Oh ada imetik yang anak ego. Gak
0: terhafal Kak Yana.
2: Gak terhafal. Jadi mohon maaf lah.
0: Sama-sama Kak Yana. Kak Yana lelaki lagu apa kesempatan
2: lagu Ronyo kan dari suara huklam gak enak pilih itu.
0: Jadi lagu jika percat di huklam Kak Yana.
2: Kenapa yang gak ada dengar untuk gak baca kan? Gak enak misal juga YouTube so yang nyanyi di ataupun so yang nyanyi. Tapi jangan nak Kak Yana tu sopak dah Kak Yana. Sebab kerti ogertah memang. Ini orang tak menghanak. Jadi salah ubat entang dari Ayu Amanda.
0: Salah ubat Ayu Amanda ya. Cut. Salam-salam
2: pun ke Juli. Semoga sehat sampai berkah umur, berkah rezeki. Betul sana suci. Lenyan ke. Tak ada madamang guna. Cut. Sedek pisik. Nyumbuh hati. Selamat di perjalanan. Cut. Lenyan ke Kak Ngom, ke Bu Jaria, ke Kenyaci, Kak Eli dan ke mana-mana juga. Yeah. Terima kasih Juli.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ayu Amanda, salah ubat kan. Lu Juli persiapkan lagu permintaan Kak Yana. Sabote penelpon ya. Tasrimong dari Cik Nio, Nadi Cokdi ya. Halo, assalamualaikum Cik Ni.
3: Waalaikumsalam Dek Yuli dan sayang.
0: Bu Habanyo Cik Ni.
3: Selamat.
0: Alhamdulillah. Jadi di Cokdi apa cuaca?
3: Cuaca cerah je lah
0: ya. Alhamdulillah lagi hati Cik ni pasang.
3: Ya, ya.
0: Okey, Cik ni. Persiapan di chat klik, di chat gli, punya persiapan untuk Moli.
3: Oh, kamu nak buat 12 hantu ni. Pertai pun 20 hantu. Lian tu tak buat tu, kau ri layu ni.
0: Kau ri.
3: Kau ri dengan kampung ni. Kampung je, 20 kampung.
0: Berarti ada dua ke ronde?
3: Ya, dua ke. Ya, buat dua belah. Pakai bu, dua buah kapal. Tak cuman mana nak cuman.
0: Berarti lumayan ni deh ya.
3: Ya.
0: Jadi yang persiapan pemajinya hana kemudahan. Ini kan. Yang kibanya Encik ni?
3: Ya, hana kauri. Hana kemudahan ni. Kamu yang kemudahan dah hambre. Ya, dah kauri.
0: Mungkin nak kemudahan tapi ganyan sibuk hana sempat. Gimana Cik ni? Nak opsi yang lain?
3: Gheru yang manggul lain, saudara.
0: Oh, binan. Ya, ya, ya, ya. Berarti le opsi lah Cik ni ya.
3: Ya, ya.
0: Okey. Nama Cik ni kedera apa yang kau persiapan no?
3: Hai, manok, manok, kanya. Kepulak eh, nak kebelak ni. Apa yang kanya, aduh hambri.
0: Lagi Kak Yana pegah, ha? Persiapan utama keuangan.
3: Ya, ya, apa yang ini pun sama. Dia kanya apa yang kabar ya.
0: Okey. Cik ni.
3: Pak Leon.
0: Nak dengar lagu apa jadi Cik ni kesempatan ronyo.
3: Minyak Kasturi, Leila Hakim.
0: Okey. Salam-salam.
3: Salim gede uli uli, semoga selamat imam, mudah rezeki, sehat sekeluarga. Lain Kak Anggi, Dek Nurul Jumica, Kak Cukarica, Pak Amri, Eli Pagarae, Ibu Jaria, Kak Yana, Kak Aisyah, Cik Mat, dan kemanju.
0: Okay.
3: Terima kasih.
0: Sama-sama Cik Ni.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manyang tak Cik Ni watakan. Assalamualaikum. Kak Minyak Kasturi. Alhamdulillah nak dah dengar sama-sama. Okey, mengingat ya, si ada posipluh tanyo nak acara libur sekolah. Jadi untuk si rebuh tak pecep ilai ya, tak sambung untuk lom di posiblah hingga pohwablah ya. Langsung dah dengar lagu-lagu yang kalian buat Ronel Lake, Habuno dari Abid ya, Salatullah, Salamumba dari Muammar, ZA, langsung dah dengar.

Pendidikan bagi kehidupan manusia merupakan kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi sepanjang hayat. Pendidikan merupakan unsur vital dalam kehidupan manusia. Tanpa pendidikan, kehidupan manusia tidak bisa berkembang secara wajar. Pendidikan menjadi tolak ukur dalam kredibilitas manusia dan peradabannya. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya pendidikan bagi kehidupan manusia untuk menciptakan generasi yang berkualitas.

Perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, teknologi yang begitu hebat telah membuat tantangan hidup semakin berat. Perubahan-perubahan zaman pun sangat berdampak pada perilaku dan akhlak generasi penerus umat di masa depan. Pengaruh budaya asing, baik yang positif maupun yang negatif, dengan mudah masuk dan diserap oleh anak-anak. Tidak heran jika sebagian besar orang tua merasa khawatir dengan masa depan anak-anak mereka. Oleh sebab itu, Al-Quran dan Sunnah adalah solusinya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kembali bertemu lagi pada program Libur Sekolah RRI Pro 4 Banda Aceh, gelombang 88,6 MHz. Halo sahabat pendengar RRI Pro 4, dimanapun kalian berada, apa kabar hari ini? Semoga kalian sehat walafiat ya, dan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sahabat pendengar, setelah sekian lama, akhirnya ketemu lagi nih dengan saya, Makila, dari kelas Public Speaking Kafis Aceh. Saat ini saya sedang bersekolah di SMP Negeri 1 Darul Imarah. Sahabat pendengar, kalau ngobrol sendirian itu kurang seru gak sih? Makila ajak siapa ya? Siapa lagi nih kalau bukan Kak Juli, penyiar RRI yang sudah berpengalaman menyiar di RRI Banda Aceh. Assalamualaikum Kak Juli.
1: Waalaikumsalam Kakak Makila.
0: Wah, kita ketemu lagi nih Kak. Gimana nih Kak kabar pagi ini?
1: Alhamdulillah Kakak sendiri sehat walafiat. Dan gimana nih untuk Kakak Makila sendiri?
0: Alhamdulillah Makila dalam keadaan sehat. Rohani dan jasmani juga sangat ceria nih Kak. Kalau dari senyum Kak Juli, sepertinya sedang bahagia nih Kak pagi ini.
1: Iya, karena ketemu Makila dan sama teman-temannya yang luar biasa.
0: Iya.
1: Banyak banget pengalaman Kakak saat mendengar pengalamannya Makila dan teman-teman.
0: Iya. Nah, Kak Juli, hari ini kita kedatangan dua bintang tamu yang sangat spesial nih Kak.
1: Serius?
0: Iya, kita sapa dulu yuk Kak.
1: Boleh.
0: Assalamualaikum Zakira dan Abian.
2: Waalaikumsalam.
0: Hari ini kalian berdua apa kabar?
2: Alhamdulillah saya baik. Kalau kamu sendiri apa kabar?
0: Alhamdulillah Kakak juga sehat. Nah, karena kita semua sudah hadir di sini, mari kita mulai obrolan kita pagi hari ini. Tapi sebelum memulai obrolan kita, Kakak mau minta Zakira dan Abian untuk memperkenalkan diri dulu nih kepada sahabat pendengar. Boleh deh mulai dari Zakira dulu.
2: Assalamualaikum, halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Cut Zakira Talita Zahra. Saya biasanya dipanggil Zakira. Saya sekolah di SDIT Nurul Fikri.
0: Nah, sekarang giliran Abian nih.
3: Assalamualaikum sahabat pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pendengar. Nama panjang saya Abian Muhammad Abian Rafasya. Dipanggil Abian aja. Saya umur 10 tahun. Sekolah SD Saku Khalifah Al-Munawwarah.
0: Wah Kak Juliani, sepertinya masih penasaran gak nih sih Kak sama binatang kita? Boleh tanya-tanya dulu nih Kak?
1: Boleh, tapi luar biasa ya, usia masih muda banget tapi punya prestasi segudang gitu ya.
0: Iya, luar biasa sekali.
1: Nanti sih kita tanya-tanya lagi nih sama bintang tamu kita yang ada di kesempatan hari ini. Tapi boleh nih dulu dari Kakak Zakia dulu nih ya, Kak Zakia ya. Kak Zakia, usianya tadi berapa sayang?
2: Usianya 10 tahun.
1: 10 tahun, itu udah banyak prestasi yang diraih ya. Itu berkat usaha sendiri atau ada dorongan dari orang tua sih?
2: Ada dorongan orang tua.
1: Gitu, jadi memang ada partisipasi dari orang tua ya.
2: Iya.
1: Keren. Kalau untuk Abian sendiri gimana nih?
3: Umur 10 tahun.
1: 10 tahun juga ya, banyak banget prestasi yang sudah diraih ya. Siapa yang dukung Abian sendiri? Orang tua, keluarga, ada ibu guru?
3: Keluarga.
1: Mantap.
0: Oke, baiklah Kak, kita sudah berkenalan ya dengan bintang tamu kita. Nah, pagi ini kita mau ngobrolin tentang sebuah tema yang sangat menarik nih Kak, yaitu anak ceria dan berani. Okay. Wah, menarik kan? Bukan cuma itu nih teman-teman. Tema kita hari ini juga penuh dengan keseruan. Benar kan Kak Juli?
1: Benar banget. Setuju banget nih Makila.
0: Sahabat pendengar, ceria itu obat. Kalau kita ceria, hati jadi tenang dan belajar jadi lebih semangat. Berani itu kunci. Berani mencoba hal baru, berani jujur dan berani jadi diri sendiri. Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan kita jadi anak yang cerah wajahnya dan kuat hatinya. Nah Kak Juli, setuju gak nih kalau anak Indonesia itu harus ceria dan berani?
1: Setuju banget.
0: Nah, Kak Julian nih, nanti kita akan mendengarkan cerita dan pengalaman seru dari kedua bintang tamu kita nih, Kak. Tapi sebelum kita mulai obrolan kita lebih dalam lagi dengan bintang tamu kita, Makila punya hadiah kecil nih buat kita dan sahabat pendengar semuanya, biar makin semangat. Hadiahnya adalah sebuah cerita anak karya Bunda Daya, mentor kelas Public Speaking Kafis Aceh dan siswa-siswi Public Speaking Kafis Aceh. Nah, sahabat pendengar, mau tahu judul ceritanya apa? Penasaran kan? Mari kita simak cerita anak yang berjudul Kacamata Kakek.
1: Tunggu dulu ya, sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, Kakak ingin nanya dulu nih sama kakak Makila nih, boleh gak?
0: Boleh nih Kak.
1: Kakak Makila sudah berpengalaman menjadi penyiar cilik nih berapa tahun sih?
0: Baru nih Kak, baru sekitar berapa bulan ya. Baru beberapa bulan.
1: Berarti pengalaman-pengalaman yang menik sudah didapat ya sama kakak Makila ya?
0: Iya.
1: Oke, kalau boleh tahu nih kakak Makila, ada gak pernah merasa grogi, salah gitu, ada gak?
0: Pernah banget Kak, jadi Makila tuh dulu pertama kali itu memang gugup banget. Tapi alhamdulillah sekarang udah lebih berani lagi. Kalau gitu kakak mau tanya-tanya lagi nih sama Zakira. Biasanya kegiatan Zakira sehari-hari apa sih?
1: Baik, sebelumnya kita dengar lagu Kafis aja dulu.
0: Oh iya, boleh Kak, boleh ya? Banget.
1: Nah, langsung aja nih buat buatnya teman-teman Pro 4, kita dengarkan dulu video klip Mars Kaspis.

0: Cari yang hijau.
1: Ini dia Indomie.
2: Assalamualaikum adik-adik. Program Libur Sekolah bersama tim Public Speaking Kahfiz Aceh kembali hadir. Apa kabar hari ini? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pada kita semua kesehatan dan kebahagiaan ya. Sudah siap mendengarkan cerita hari ini kan? Nah, hari ini cerita kita berjudul Petualangan Ciki. Ide cerita dan naskah ditulis oleh Bunda Dayah. Pengisi suara cerita pagi ini bersama.
3: Halo, saya Naura.
4: Halo, saya Naya.
5: Halo, saya Muhammad.
6: Halo, saya Atta.
7: Halo, saya Adiba.
8: Halo, saya Aisyah.
9: Halo, saya Finaul.
10: Hai, saya Aiman.
2: Dan saya sendiri, Nafisa. Bagaimana ya ceritanya? Kalian penasaran kan? Yuk kita simak.
11: Selamat mendengarkan.
2: Ciki, seekor anak ayam yang mungil berbulu coklat. Ia menetas bersama tiga saudaranya yang berbulu hitam. Ciki merasa bingung mengapa bulunya berbeda. Apalagi saudara-saudara Ciki selalu usil.
5: Kita main ceker tanah dan cari ulat yuk.
12: Ayo.
8: Tunggu, aku panggil Ciki ya. Ciki. Ciki.
5: Iya, ada apa ya Mi?
8: Kita main yuk.
5: Ah, Ciki tidak usah ikut. Kita saja yang berbulu hitam. Hahaha.
6: Iya, aku setuju. Soalnya bulunya beda sih.
8: Tapi kita kan saudara.
5: Kita yang berbulu hitam saja yang saudara, ya kan?
6: Mungkin kamu anak angkat, makanya beda.
8: Hohoho, Ciki sedih. Sudah, Ciki jangan sedih. Kita semua saudara, Ciki ikut ya.
6: Sudahlah, Ciki tidak ikut. Ciki di rumah saja.
5: Ya sudah, kalau begitu ayo kita main.
2: Ciki menemui Mak dengan penuh rasa sedih.
8: Mak, apa benar aku anak Mak?
7: Iya dong, Ciki kan memang anak Mak.
8: Tapi kenapa buluku berbeda?
7: Bulu Ciki itu mirip bulu Pak.
8: Tapi Ciki mau mirip Mak.
7: Ciki tetap anak Mak dan Mama sayang sama Ciki. Dan juga anak Mak yang lain, Mak sayang sama Ciki.
8: Ciki sayang Mak, tapi...
7: Tapi kenapa Ciki?
8: Kakak-kakak tidak mau mengajak main, katanya aku berbeda.
7: Oh, nanti Mak bicara pada mereka ya.
2: Keesokan harinya, Ciki ingin pergi keluar peternakan. Ciki penasaran dengan cerita Mak. Ciki ingin tahu seperti apa Pak yang katanya mirip dengannya.
8: Mak, Ciki mau mencari Pak di peternakan seberang.
7: Ciki masih kecil, di luar sana banyak bahaya. Nanti kalau Ciki sudah besar, baru boleh pergi keluar peternakan ya.
8: Tapi Ciki cuma ingin lihat sebentar saja, Mak.
7: Ciki, di peternakan ini dipagar agar kita semua aman. Mak juga tetap berada di peternakan ini menjaga kalian. Kalau di luar sana, Mak tidak bisa menjaga kalian.
8: Tapi, Mak.
7: Sabar ya, Ciki main sepuasnya saja di peternakan kita yang luas ini. Nanti ada waktunya, Ciki bisa pindah ke peternakan seberang, ya?
2: Meskipun Ciki sudah dijelaskan oleh Mak, tapi Ciki masih merasa belum puas. Beberapa hari ini, Ciki melihat ke peternakan seberang dengan rasa penasaran. Sepertinya dia merencanakan sesuatu. Keesokan paginya, Ciki bangun lebih awal.
8: Aku harus bisa keluar dari peternakan ini dan melihat peternakan seberang. Aku ingin melihat Pak di sana.
7: Suara apa itu? Sepertinya ada yang membuka pintu. Keno, ayo bangun. Lihat siapa yang membuka pintu peternakan ya.
5: Kayaknya masih ngantuk, Mak. Aku sajalah. Pergi sana, aku.
0: Apa sih ganggu saja kamu, Keno? Suruh saja Yami.
8: Baiklah. Aku akan lihat pintunya.
1: Setelah melihat ke pintu, Yami melihat pintu peternakan sudah terbuka.
8: Wah, pintu ini terbuka. Tapi siapa yang sudah membukanya ya? Mungkin angin. Aku tutup saja pintu ini. Aku mau tidur lagi.
1: Bagaimana Yami? Sudah lihat pintunya?
8: Sudah, Mak. Pintunya memang terbuka. Tapi sudah Yami tutup lagi kok.
1: Tapi siapa yang membukanya ya?
8: Tidak tahu, Mak. Kita semua kan tidur.
1: Ciki mana? Mak tidak melihatnya?
8: Mungkin masih tidur, Mak.
1: Tapi Mak tidak melihat Ciki tidur bersama kalian. Jangan-jangan
8: apa, Mak?
1: Dia ingin sekali ke peternakan seberang untuk melihat Pak. Tapi Mak melarangnya.
8: Waduh, kau Ciki gawa. Bisa berbahaya kan, Mak? Apa yang harus kita lakukan?
1: Kita doakan Ciki selamat di luar sana ya. Hari hampir siang, tapi Ciki belum kembali. Mak menunggu dengan cemas.
5: Mak, Ciki masih di luar ya?
1: Aduh iya, Mak sangat khawatir dengannya.
0: Biar aja, Mak. Siapa suruh main keluar?
8: Ago, Ciki itu saudara kita, tidak boleh berkata seperti itu.
5: Saudara, tapi bulunya berbeda. Hihihi.
1: Keno, Ago, cukup. Dengarkan Mak ya. Kalian semua adalah anak Mak. Meski bulu Ciki berbeda, tapi dia juga anak Mak. Bulunya mirip dengan Pak. Jadi, kalian tidak boleh mengucilkan Ciki lagi. Apakah kalian sudah paham?
5: Iya, paham, Mak.
1: Ciki sedih karena kalian tidak mau ajak dia bermain hanya karena bulunya berbeda. Tidak boleh begitu ya, Nak?
0: Keno tuh, Mak, yang tidak kasih Ciki main sama kita.
5: Kamu juga tidak ajak Ciki, kan?
1: Sudah. Mulai sekarang, tidak boleh begitu pada Ciki ya.
5: Iya, Mak. Maaf, Mak.
1: Sementara itu, Ciki yang sudah berada di luar peternakan merasa kebingungan. Ia celingukan mencari di mana Pak berada.
12: Aduh, luas sekali. Aku harus kemana mencari Pak? Di sini tidak ada yang seumur denganku. Mereka semua berbadan besar seperti Mak.
13: Hei, ayam kecil, sedang apa kamu di sini?
12: Aku mencari Pak. Apakah kamu tahu di mana Pak?
13: Pak, siapa dia?
12: Dia ayahku. Tubuhnya besar dan bulunya sepertiku.
13: Hahaha, semua di sini bertubuh besar dan banyak yang mirip denganmu. Ada-ada saja ayam kecil ini. Sudah, pulang saja di sana.
12: Pi, aku mau bertemu Pak.
13: Pergi sana, di sini bukan tempatmu. Lihat semua ayam ini bisa berkelahi. Kamu bisa kena bahaya kalau di sini. Ayo, pergi sana.
12: Aduh, kenapa kamu mematukku?
13: Pergi.
12: Iya.
1: Ternyata Ciki belum menyerah. Ia mengendap-endap dan kembali mencari Pak. Hingga tak terasa, hari semakin sore.
12: Aduh, aku haus sekali. Di sana ada air. Tapi wadahnya besar sekali. Bagaimana cara minum dari wadah itu? Aku masuk saja ke dalamnya, biar bisa minum sepuasnya. Tolong! Tolong!
1: Ciki tidak bisa bertahan lama dalam wadah air besar itu. Ia pingsan beberapa saat. Kemudian ia tersadar dan melihat di depannya seekor ayam jantan besar yang punya bulu mirip dengannya.
10: Kamu tidak apa-apa?
12: Aku di mana?
10: Kamu di peternakan. Sedang apa kamu di sini?
12: Aku mencari Pak. Kata Mak bulunya sama sepertiku. Eh, bulumu sama sepertiku. Apakah kamu, Pak?
10: Ya, aku, Pak.
12: Pak, akhirnya aku berhasil bertemu.
10: Tempat ini berbahaya. Belum waktunya kamu ada di sini.
12: Tapi Ciki cuma ingin lihat, Pak. Ciki sekarang senang karena Ciki ternyata mirip, Pak. Gagah dan bulunya sama dengan Ciki. Sekarang Ciki mau pulang, mau beritahu, Mak.
10: Hari sudah malam, sebaiknya esok saja kamu pulang ya. Mata kita rabun kalau malam, jadi tidak bisa lihat jalan. Sekarang istirahatlah di ternakan ini.
1: Keesokan paginya, Pak mengantar Ciki ke peternakan, Mak.
10: Halo.
5: Halo juga. Wah, ada ayam jago yang sangat gagah.
0: Iya, keren sekali.
5: Kamu siapa? Aku ingin sepertimu juga.
10: Aku, Pak. Mana, Mak?
5: Hah, Pak? Jadi benar Ciki mirip Pak?
10: Ya, ini Ciki. Aku mengantarnya. Kalian jaga adik kalian ya. Jangan sampai dia keluar ternakan lagi.
5: Iya, Pak. Mak, ada Pak dan Ciki datang.
1: Wah, Ciki sudah pulang. Terima kasih ya, Pak.
12: Maaf ya, Mak. Ciki keluar tanpa permisi pada Mak.
1: Iya, Mak maafkan. Tapi kalau mau keluar, izin dulu sama Mak ya.
14: Ciki, maafkan kami ya.
12: Iya, sekarang Ciki boleh main sama kalian semua kan?
5: Boleh, yuk main.
1: Sejak saat itu, Ciki dan saudara-saudaranya selalu bermain bersama dan saling menjaga. Karena meski kita berbeda, sebenarnya kita tetap sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh saling merendahkan satu sama lain.
2: Nah, demikian cerita hari ini ya. Teman-teman, nantikan cerita berikutnya yang lebih seru pada program Libur Sekolah setiap hari Minggu pukul 10 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat di RRI Pro 4 Banda Aceh, gelombang FM 88,6 MHz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: lagi dalam program Libur Sekolah bersama Makila, ditemani Kak Juliani dan bintang tamu kita Zakira dan Abian dalam program Libur Sekolah RRI Pro 4 Banda Aceh. Oke sahabat pendengar di rumah, mari kita tanya-tanya lagi yuk, mumpung ada bintang tamu kita di sini nih. Nah, menurut Zakira dan Abian, cerita tadi itu bagaimana? Boleh deh dari Zakira dulu.
1: Menurut Zakira, menarik dan inspiratif Kak. Cerita tadi juga mengajarkan bahwa sesama saudara harus saling menyayangi.
0: Jadi kita tidak boleh mengucilkan saudara kita walaupun saudara kita itu berbeda ya. Nah, kalau menurut Abian gimana?
2: Menurut Abian, cerita tadi seru banget. Cerita tadi juga mengajarkan kita untuk saling menyayangi dan tidak membeda-bedakan satu sama lain, karena kita semua sama di hadapan Allah.
0: Iya, benar banget Kak, makanya setuju banget nih. Nah, kalau Kak Juliani sendiri gimana nih pendapatnya tentang cerita tadi?
3: Sebenarnya setuju banget ya sama bintang tamu kita berdua. Saudara kita tuh gak bisa kita pilih-pilih bagaimanapun fisiknya, bagaimanapun sifatnya. Kita juga harus menjadi saudara yang baik, saling menghargai, saling menghormati gitu ya, saling memaafkan gitu juga, saling merangkul lah, yang namanya juga keluarga gitu.
0: Harus saling membantu satu sama lain ya Kak. Ya. Oh iya Kak Julian, cerita tadi itu dibawakan oleh tokoh-tokoh pengisi suara dari siswa-siswi Public Speaking Kafis Aceh loh.
3: Wow,
0: keren kan?
3: Keren banget.
0: Iya dong Kak, karena talenta mereka itu udah gak diragukan lagi.
3: Ternyata anak-anak Public Speaking itu jago-jago ya.
0: Iya. Nah sekarang kita akan kembali mengupas tuntas tema kita pagi hari ini, yaitu anak ceria dan berani. Oke, balik lagi ke bintang tamu keren kita. Nah, menurut kalian berani itu apa sih? Boleh mulai dari Abian dulu nih.
2: Berbicara jujur demi kebenaran.
0: Berbicara jujur demi kebenaran. Oke, kalau menurut Zakira sendiri gimana?
1: Berani adalah memiliki rasa percaya diri untuk tampil.
0: Berani adalah memiliki rasa percaya diri untuk tampil. Oke. Nah, saat kalian bangun tadi pagi nih, hal pertama yang bikin kalian ceria itu apa? Boleh mulai dari Abian dulu.
2: Bisa bangun sholat subuh tepat waktu.
0: Bisa bangun sholat subuh tepat waktu ya. Abian biasa sholat subuh sama siapa?
2: Papi sama mami.
0: Sama papa dan mama. Oke. Nah, kalau menurut Zakira gimana?
1: Yang bikin Zakira ceria itu pergi ke sekolah dan bertemu teman-teman.
0: Pergi ke sekolah dan bertemu dengan teman-teman. Jadi kita Zakira itu ceria saat bertemu teman dan bisa bermain sama teman ya. Iya. Nah kalau Kak Juliani sendiri apa nih yang buat kakak ceria pagi ini?
3: Bisa bertemu sama adik-adik yang masih iya pintar-pintar gitu ya, bisa membuat kakak ketawa dan bisa juga bertambah pengalaman buat kakak gitu ya. Ya bisa bertemu sama adik-adik yang saat ini ada di depan kakak lah. Dan khususnya juga siapa ada Makila juga.
0: Iya. Makila juga senang sekali bisa bertemu lagi dengan Kak Juli.
3: Terima kasih.
0: Nah sekarang kakak mau tanya lagi nih. Biasanya hal apa yang membuat kalian ceria? Boleh ceritain dong. Mulai dari Zakira dulu boleh.
1: Berenang bersama keluarga dan menggambar dan mewarnai.
0: Berenang bersama keluarga, menggambar dan mewarnai ya. Dari berenang dulu nih, Zakira biasa berenangnya di mana aja?
1: Di Ulele sama di Matai.
0: Di Ulele dan di Matai. Di laut dan di sungai ya. Terus Zakira suka mewarnai dan menggambar ya? Biasanya Zakira suka menggambar apa nih?
1: Menggambar. Menggambar pemandangan.
0: Menggambar pemandangan, setelah itu diwarnai ya. Biasa Zakira lebih suka mewarnai dengan pensil warna atau krayon nih? Kalau kakak sendiri jujur, kakak lebih suka pakai pensil warna karena kalau krayon apa ya? Kayak kegedean gitu kak, kalau Makila.
1: Kalau Zakira suka pakai krayon biar bisa nyatu.
0: Biar bisa nyatu gradasinya ya. Nah kalau Abian, Ceritain dong.
2: Bermain bola dan bermain badminton.
0: Bermain bola dan bermain badminton. Biasa Abian main bola dan badmintonnya di sekolah. Abian suka main badminton juga ya? Sama dong kita ya. Kapan-kapan mungkin kita bisa main bareng kali ya. Ajak Kak Juli juga deh. Kak Juli suka gak nih main badminton?
3: Suka.
0: Suka banget. Wih, sama nih. Kapan-kapan kita main bareng ya. Nah, lagi nih, kalian pernah gak sih merasa takut? Kalau pernah, ceritain dong cara kalian mengatasi rasa takut kalian biar jadi berani. Coba deh dari Abian dulu.
2: Baca Quran.
0: Jadi baca Quran membuat hati Abian tenang ya.
2: Iya.
0: Biasa apa sih surah yang paling sering Abian baca? Surah yang paling sering Abian baca apa?
2: Al-Jin.
0: Al-Jin. Wah. Nah, kalau Zakira sendiri?
1: Saat mau tampil berdoa dan berpikir positif.
0: Berdoa dan berpikir positif. Iya. Memang berpikir positif itu penting sekali ya Kak Julian ya. Karena dengan berpikir positif jadi kita pun jadi lebih semangat gitu ya. Kalau Kak Juliani sendiri gimana nih?
3: Pernah sih ngerasa takut, tapi kakak tepis dengan doa, gitu ya, dengan doa dan juga berpikir positif seperti bintang tamu cilik kita yang katakan tadi Zakia.
0: Kalau Makila sendiri sering banget kak gugup, tapi setiap Makila udah maju, itu pasti rasanya lega banget.
3: Kenapa? Tipsnya gimana tuh?
0: Itu biasa kalau maju kita beraniin diri aja kak.
3: Beraniin diri.
0: Bilang sama diri sendiri kalau ayo kita bisa. Nah, memang rasanya kalau kita maju itu udah deg-degan banget.
3: Benar.
0: Tapi begitu udah selesai pasti lega banget. Benar nggak Zakira dan Abian?
1: Iya
0: benar. Benar banget ya. Nah, ada lagi nih hal paling berani yang pernah kalian lakukan apa? Boleh mulai dari Abian dulu.
2: Menolong anak kucing.
0: Boleh dong ceritain pengalamannya menolong anak kucing.
2: Di dekat rumah Ben ada rumah kakek Abian. Kan ada banyak anak kucing. Ada 4 anak kucing.
0: Ada 4 anak
2: kucing. Itu kan anak kucingnya Abian gendongin. Abi tuh waktu besarnya udah tahu Abian. Tapi yang 2 kucing yang besar udah hilang.
0: Sudah hilang. Dia tadi dari Abian rawat dari kecil sampai besar, jadi udah tahu Abian ya. Gimana nih Kak Juliani, keren banget ya pengalamannya.
3: Binatang aja kalau kita rawat dari kecil sampai besar dia tahu pemiliknya ya.
0: Iya, memang
3: setia. Tapi pintar banget Abiannya ya, mau ngerawat kucing.
0: Kalau Zakira apa nih?
1: Ikut jungle trekking.
0: Wah keren banget, ceritain dong. Karena kakak nih cukup penasaran nih, karena kakak pernah tuh pengen jungle trekking tapi belum sempet.
1: Itu pergi ke hutan, terus ke pondok, terus sholat, terus makan bersama.
0: Makan bersama, wah seru kan, seru sekali ya kak. Makila pernah tuh pengen jungle trekking, tapi kebetulan belum sempat dan belum ada kesempatan ya. Kalau Kak Julian sendiri ada gak?
3: Ada sih.
0: Apa nih,
3: Kak Julinda pernah pulang tengah malam. Hal yang paling apa ya, menakutkan gitu ya. Tapi kakak baca bismillah, berdoa gitu ya. Alhamdulillah sampai ke rumah dan sampai dengan selamat ya pastinya.
0: Kalau Mas Cila sendiri apa ya, banyak sebenarnya kak. Mulai maju ke depan kelas sampai maju buat literasi di sekolah. Itu menakutkan memang, tapi alhamdulillah bisa kita hadapi ya. Baiklah sahabat pendengar, kesimpulan dari obrolan kita hari ini adalah ceria itu obat, berani itu kunci. Nah, dengan 2 hal ini kamu bisa membuka pintu kesuksesan di masa depan. Wah, Kak Juli, ternyata bintang tamu kita udah keren, punya pengalaman yang sangat menarik lagi ya, Kak ya?
3: Iya, benar sekali. Bintang tamu kita memang sangat keren.
0: Kecil-kecil cabai rawit, keren banget ya, Kak ya? Nah, Kak Juli, untuk nambah keseruan kita nih, gimana kalau kita putar lagu nih, Kak?
3: Boleh. Kita dengerin lagu anak Islami ya.
0: Aku boleh nih, Kak.

Rupert Budaya Anu Nanggrok.

0: Kembali lagi dalam program Libur Sekolah bersama Makila, ditemani Kak Juli dan bintang tamu kita Zakira dan Abian. Baiklah sahabat pendengar tercinta yang masih setia bersama kami, kita minta Zakira dan Abian, sebelum kita minta Zakira dan Abian kasih pesan, kita main games dulu yuk.
1: Yuk.
0: Ayo kita main games dulu. Oke. Okay. Jadi ada 6 pertanyaan. Nama gamesnya adalah Berani Jawab Cepat. Ada 6 pertanyaan, 2 untuk Zakira, 2 untuk Abian, dan 2 spesial buat Kak Juli. Oke. Okay. Pertama untuk Zakira dulu deh ya. Oke, okay. Buat Zakira nih. Kalau jatuh, berani
2: berdiri.
0: Iya, benar. Oke. Okay. Pertanyaan kedua buat Zakira. Kalau salah, berani
2: minta maaf.
0: Iya, benar banget. Jadi kalau salah kita harus berani minta maaf ya sahabat pendengar ya.
3: Ada nih sebagian nih kakak Makila udah salah tapi gak mau minta maaf.
0: Iya, gengsi marah-marah. Ya Padahal kita lebih hebat kalau berani minta maaf. Iya kan Kak Juli? Nah lanjut nih, 2 soal berikutnya untuk Abian. Nah, kalau ada teman yang sedih, berani?
1: Hibur.
0: Benar sekali. Nah, soal yang kedua buat Abia. Kalau disuruh tampil, berani?
4: Maju.
0: Iya, benar sekali. Nah, 2 soal terakhir yang paling spesial buat Kak Juli
3: bisa
0: nih.
3: Ya? Penasaran nih.
0: Nah,
3: nomor boleh dibantu satu. Ya nanti ya?
0: Boleh.
3: Masalah boleh dibantu.
0: Boleh
3: ya.
0: Banget. Nah, Kak Juli, kalau istirahat, kalau capek kita harus
3: istirahat.
0: Benar, benar sekali, ya? Benar banget. Nah, kalau gagal kita harus
3: kalau apa?
0: Gagal. Kalau gagal
3: kita harus coba lagi ya.
0: Benar sekali ya. Seru banget ya.
3: Kalau ya namanya main game pasti seru ya.
0: Iya, pasti. Kayak kurang lengkap gak sih kak kalau gak ada games? Karena games tuh memang seru banget ya kak ya. Nah sekarang saat yang kita tunggu-tunggu banget nih. Kita akan meminta Zakira dan Abian buat kasih pesannya ke kita. Nah Zakira kasih pesan dong buat sahabat pendengar agar bisa jadi ceria dan berani seperti Zakira.
2: Tetap semangat dan berani mencoba hal yang baru dan selalu bahagia.
0: Tetap semangat ya sahabat pendengar ya. Nah sekarang dari Abian nih. Kalau dari Abian pesannya apa?
4: Kita harus berani jujur demi kebaikan.
0: Benar-benar pesannya itu singkat padat tapi jelas ya kak ya.
3: Setuju banget nih kakak Makila ya. Kita harus jujur gitu ya. Jujur kunci sukses katanya ya.
0: Iya benar banget. Dengan kejujuran kita bisa menggapai apapun ya kak ya.
3: Benar,
0: dan
3: benar.
0: Dengan keberanian kita bisa maju terus. Wah Zakira, Abian, kalau kita obrolin tentang keberanian dan keceriaan pasti gak ada habisnya ya.
4: Iya.
0: Tapi sayang banget nih, kita udah di penghujung acara. Sahabat pendengar, Makila, Zakira, dan Abian harus undur diri dulu.
3: Waduh, jadi sedih nih.
0: Tapi tenang ya, karena minggu depan program Libur Sekolah bakal kembali lagi dengan tema, cerita, dan bintang tamu yang pastinya nggak kalah seru. Dan akhir kata, terima kasih Kak Juli yang sudah menemani Makila menyiar pagi ini.
3: Sama-sama Makila, nanti kakak tunggu minggu depan ya.
0: Oke kak. Terima kasih juga untuk Zakira dan Abian yang sudah mau menjadi bintang tamu kita dan ngobrol seru bareng kita pagi hari ini.
2: Sama-sama.
0: Baiklah, untuk sahabat pendengar di rumah, dimanapun kalian berada, terima kasih telah menyimak program Libur Sekolah pagi hari ini. Semoga program ini bermanfaat untuk kita semua dan menginspirasi banyak orang di luar sana. Mohon maaf apabila Makila ada salah kata selama memandu program ini. Jangan lupa tetap simak program Libur Sekolah setiap hari Minggu pukul 10 sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat di RRI Pro 4 Banda Aceh, gelombang 88,6 MHz. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa lagi sahabat pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

sedang mendengarkan Sirbu, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan. Pro 4 RRI Banda Aceh, ensiklopedi budaya keindonesiaan.

0: Suarez Lon, di 40 awak Ron berada, posiploh lewat 58 minit ya. Kembali terbuka ajang request untuk si reboh ya, hingga poh 12 waktu Indonesia Barat ya. Sama penelpon yang kehadir langsung data terimong ilek, ting ting ting dari penokan. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ya kan, Hana Su? Hana kejawabnya, okey bano. Halo. Okey, dah putus leh bah. Dah terima mantang lah siapa penelpon dari HP ya. Halo, assalamualaikum. Dah terima di leblah 886. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan Bang Amir.
1: Betul.
0: Iya.
1: Bang keadaannya.
0: Alhamdulillah, di sini cerah, aman. Di sini di Melabuh kiban Bang Amir.
1: Memang menyeri melabuh si Anyu suatu hari dalam keadaan redoh.
0: Redoh, wadah. Redoh berarti aman no, Roro Minggu. Hama tajak-tajak.
1: Memang menyeri pegaja buat tempat di cerah kena mungkin kerja. Yang pertama pumpi anak dia dulu tekun dia ya. Lalu di sini orang berapa. Kuali dan nak ada main nanti.
0: Ya betul. Ya. Jadi kan persiapan Maulid kiban bang menjadi di daerah Melabuh kan dua rote tanyo kan memperingati Maulid kan?
1: Betul, betul. Minyak kamu ini mau buat di Melabuh ni yang pertama menyambut waktu malam 12 kita pendukung ini sudah kan. Untuk buat pergi tiga waktu waktu untuk besar-besaran untuk waktu itu terkaya kenduri ini sudah kan.
0: Masya Allah, berarti letak kenduri buat ini sahaja?
1: Memang cik boleh dulu ni yang pentingnya olingan terpegah tu. Malam pertama ada berjalan lagi, malam 12 tetap dilaksanakan zikir.
0: Oh, zikir, betul.
1: Jadi itu hari tetangga kampung. Mesti kampung pula, kampung pula yang berjalan kan? Olehnya, berarti ini untuk punya malam 12 ada berjalan lagi, bagi yang bahasa luka hijau itu. Cuma untuk bungkuk hubu itu, naya bungkuk 15, buat bungkuk sepuluh, benar-benar lah, tapi ramai untuk menambah masjid. Punya malam 12, punya waktu acara kenduri raya, dia menonton kampung. Jadi masjid tentang masjid, rumah si A, rumah si B, rumah si C, rumah si D, rumah si A. Tapi kadangnya tak bawa kelompok, tapi kemudian kampung. Pulang, sebagainya kan urusan awaknya, segala-galanya urusan kelompok kan.
0: Okey, jadi kan memang beda-beda ya. Tip gampung-gampung kan beda-beda ya, umbang.
1: Nah, beda-beda. Jadi untuk yang anak mampu itu, cuma lagi ni, jadi si A nak mampu, si B nak mampu, si C nak mampu itu. Jadi, anak dibaca, anak dipetak, berikilah, sebagainya itu. Jadi, pertahau tu lah lima ni terpegat sampai hidang tu pegat. Yang anak-anak mampu tadi juga lah kata je beli gumpa-gumpa ibu kata je bertemu lah sampai hidang tu. Orang yang tu lah yang tu berluka sama ini yang memang punya berluka tu pegat ni memang tetap tiap-tiap maulid nak pegat berluka nasi penuh lah. Jadi mulai dino matang dia orang yang tak sibuk dino nah yang kada yang tadi dekat dia ada bergaduh itu kegiatan tidak berbunga ke.
0: Jadi berlekatnya memang khusus waktu maulid benar memang wajib
1: memang punya kamu punya tradisi kamu punya di waila di Melabuh punya punya maulid memang berlekat kita itu baik boleh tahu.
0: Yang
1: kebagian lampung nanti yang pegawai sikun punya kecamatan tetangga kecamatan dia ni awalnya pegawai kolak pegawai kolak pegawai tu bagi kolak memang punya bubik ni tetap lah bubik yang boleh terakhir bubuk untuk guna teman buruk ke arah memang lah.
0: Hayu tu di negara mereka sama-sama ini, ha?
1: Yang nanti bagi Hana mampu. Jadi Hana mampu lah. Kadang-kadang kamu ni Hana mampu. Berarti Dan batijen tu ditunjang atau dibantu tu oleh pihak rekan sesama tiada kampung kena pengkah yang tu oleh tugas kan. Betul. Jadi tu cok pengkahnya tu ya dia untuk menak politik global menak tepung untuk bagi kesimpulannya kesimpulan dia tu dia tipu menak yang boleh tegak. Awalnya masalah balai tu day, balai tu day yang tetap anak muda, yang kegiatan anak muda, yang direpetan anak muda, na yang jadi mampu, na yang jadi foto, na yang jadi diplo, na yang jadi waplo. Yang pegawai balai tu day sudah kita di kamu pun pergi. Udang bak waktu sini, udang bak ini muka minta dalam saya tu. Pegat dia satu, na gantung kuku, na gantung ni, gantung je, na tube, na bau, macam lah.
0: Ram riah dak tak bak sang ide. Nya musik go tu bin.
1: Musik go nya bete mau lo kayu.
0: Mulik raya.
1: Ha ha. Ha munya mau lo kayu istilah kata aje tu dak istilah sana aje ko wajib ko malam.
0: Oh bitnan. Ha ha. Ha. Berarti nak maulid raya maulid ubud dak kena.
1: Ha munya mau lo ubud berarti bila kan kata malam untuk menyambut bulan hari lo malam.
0: Jadi untuk penanjihan tubeh hak bunuhnya, tubeh hak bunuhnya Bang Amir memang Sabah Gampong Sabah Hiperbit.
1: Ah, Sabah Balai, Sabah Balai tu baik. Mana yang melah Sabah Gampong, aku lima melah Sabah Balai tu baik.
0: Masya Allah.
1: Itu Balai tu baik lagi, wih, di dalam kata ni. Pokok je, Sabah Gampong tu tugak lah Sabah Tumpuan tu dihiyah ni. Ibu ni, ibu je terangkan, tu meliki madu-madu tu. Benda ada orang mereka yang cok tu benda ni. Kau bukong-kong tu, hanai bagilah kena kelompok tu kau. Oh,
0: nanti pajuh kedua-kedua cip lah dia, ya?
1: Haa, bagi mereka tu.
0: Oh, Masya Allah. Nyok.
1: Ya, maksudnya menyamau lo. Maksudnya lo balik dahin bukan sila kata dia menyamau lo. Memang menyamau kamu menyamau ni. Kacau na, utam lagi nyari. Kita hangga.
0: Tapi kan, Bang Amir, lo di daerah Sabang, Hana, Bak Sang lo kalah lagi kan? Di daerah lo Banda Aceh, Hana lagi kan? Bak daerah lo di Nana?
1: Angkau betulnya menyadari kamu engkau ini lah.
0: Jadi titip tuna punya maulid mandi titip tuna lagi nyan.
1: Ah titip tuna.
0: Okey.
1: Tetapi nasi itu nasi menyadari kota itu nasi memantau dah yang sebagian atau lagi punya maulid rumah di kota beda. Nyan cuma ihu tungku cuma penyampaian dakwah mentong.
0: Ya.
1: Menyama untuk lagi semua ada nama kampung ni tetap dilaksanakan kecil. Cuma yang mentau nanti sampai ke depan dek ngomongnya lain ni tentu kat pendali penyang tapi sabar menengah.
0: Je Bang Amir. Jadi laki lagu apa ke tempat taronyo?
1: Lagu di tolong nepuk mentau lagu Dolores.
0: Hah?
1: Dolores.
0: Boles.
1: Boles, nah.
0: Boles, dari soan boles.
1: Memang penyanyi Boles, Boles. Jadi lagu di cincin tunangan.
0: Cincin tunangan, okay, betul belum kata ber. Boles, cincin tunangan.
1: Nah lagu.
0: Nah lagu salam salam ke soanyo.
1: Salam yang ke kontak buat Pakcik Ahmad, dengan buat Nur Hayati. Lainnya buat ayah tengah. Lainnya buat si Pitri. Lainnya buat penyianyu. Mudah-mudahan buat sehat tadi dengan keluarga. Mudah-mudahan.
0: Kasih dengan ucapan yang sama Bang Amir.
1: Cuma lima umur. Jadi tengok mengok sebut nama lain malam. Mudah-mudahan. Karena kandung dari ulun tuan cuma aku bagi-bagi. Jadi awak lagi-lagi posisi makciknya kan aku di barau. Amat tengok tapi bila kau.
0: Jadi Bang Amir. Doles Marsalau jawaban encin tunangan ke? Jujur lih ha?
1: Ada encin aja encin tunangan.
0: Okey. Terima kasih bah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Okey, wareh lun. Sabar telepon tu dah terima ngilai sekalau dah dengar lagu. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Telat bedah bengah wak sang ronyo. Ibanu.
2: Kawa mong.
0: Jadi kok tak tahu mong.
2: Kan naik libur sekolah anak kau.
0: Oh, binan. Oh, ya. Oh, oh, oh, betul.
2: Orangnya orang ajak sekolah libur.
0: Libur, jadi nyancit lah.
2: Boleh rumah.
0: Jadi kiban cuaca di sini sama ni.
2: Cuaca tu ni yo.
0: Tu tak tak.
2: Antu orangnya baru 22 derajat anda.
0: Sama berarti kita nyuwe no.
2: Kau baru kalau 22 kan.
0: Nyuwe kita.
2: 22. Kita popo teh ada 22 teh nak pula.
0: Gak. Jadi kiban persiapan kapadung persen persiapan untuk menyambut bulan Maulid Nabi.
2: Anak-anak lom, di mana enggak ralom?
0: Anak dah hilal lom, anak dah hilal.
2: Anak macam jauh panggang dari api, api gane apa enggak, anak lom dia.
0: Ke sama kita tempat lom, nancit.
2: Kamu mau peredan je panen padi, ini panen padi katu, iya.
0: Iya, jadi kita
2: nak... Hanya ne rezeki panen padi kamu kata belum dipeluh malu tengok ya.
0: Belum dipeluh ya. Jika hana mesti uronyo kelahiran Nabi uronyo juga pegak ke hana belum nuker kah?
2: Rencana malam Rabu nak lebih buce mau doa apa pun kotor ya.
0: Oh bitnan. Maksudnya kenduri ubun.
2: Kenduri ubun.
0: Itu nak kenduri lagi.
2: Kenduri raya je batan tu. Angkau belum dikeluh le kau pada ya.
0: Iya betul.
2: Raya.
0: Jadi tak pernah belum dikeluh dia dah bahas berarti. Jadi Pak Amrin nak dengar lagu apa ke sempat tanah ronyo?
2: Yang macam mekarung undang ni.
0: Macam mekarung dari soalnya?
2: Dari Ayu Amanda.
0: Ayu Amanda. Ayu Amanda. Ayu Amanda kalau tak puno apa kau lama? Tua kaju bak sang. Lama ni Ayu Amanda. Macam mekarung. Kau lama bak sang. Kau lama. Oh Ayu Amanda salah ubat tak puno Ayu Amanda nya?
2: Adalah ubat Ayu Amanda je lagu.
0: Berarti kalau Kak Yana kalu, lah. Kak Yana lah ke Beno.
2: Ya, anak pun dah lah lagu lain deh.
0: Jut lagu dari Soh. Ramlan mentang. Musim mekarung cik.
2: Hah?
0: Musim mekarung dari Ramlan featuring Ami. Musim mekarung cik lah.
2: Oh, dari penyanyi lain mentang lah.
0: Musim mekarung dari Ramlan lah.
2: Jut.
0: Salam ke Soh.
2: Salam pun tak ke. Dek jeli lah. Semoga bu sehat tapi. Kemudian. Cik Mak dalam baru. Wajah dalam beka. Ya habis. Oleh kari ke ayat di.
0: Hai kebegah ambil lelu tak bersalam.
2: Ya?
0: Ambil lelu tak bersalam.
2: Anu berikut dulu nanti.
0: Salam dari A sampai Z. Spesial ke so?
2: Spesial ada Yuli undang semoga aku sehat tapi ini.
0: Terima kasih dengan ucapan yang sama Pak Amri bah.
2: Ya re, terima kasih banyak re.
0: Sama-sama, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Kedua bapak nelfon hadir langsung menteng leta dengar warih lun doles ya jawaban encin tunangan. Yang kakelake le Bang Amir yang nadi melabuh wailah. Selamat dengar mantan lun ucapkan warih lun.

0: bawa-bawa lagu dah dengar Hak Bono. Cukup lagak-lagak ya. Lagu Ramlan featuring Ami dan Dolores Marcel ya. Jawaban Encin Tunangan lagi-lagi oleh Bang Amir Hak Bono kan. Yang Baji Rupaji cewek ya. Vokal Disti dari Dede Irawan ya. Kenapa apa ya Bang Amir ya? Kali tak dengar tapi untuk judul sih tetap jawaban Encin Tunangan. Dipegahin no Dolores Marcel tapi vokalis di Dede Irawan ya. Oke, terima kasih ke wari-wari Lomba Mendung. Untuk sesi berikutnya kita terima telepon yang kehadir di 7055. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Juli sayang.
0: Berhaba di Fitri sayang.
1: Alhamdulillah sehat kakak.
0: Di Darussalam cuaca gimana Dedek?
1: Suka.
0: Suum sama mbak ditanya.
1: Wow. Luar biasa. Sangat luar biasa suum kak.
0: Jadi adik Fitri hana jalan-jalan?
1: Hana kak di rumah mantel. Baru pergi-pergi rumah sih. Baru hek bawa nonton pawai. Rangnya hana ajak lah. Jadi stay di rumah mantel ni kak.
0: Baru pawai di daerah Pat adik Fitri?
1: Belang Padang
0: enggak? Oh, di Belang Padang baru ya. Aduh Kak Juli kok lupa ya. Karena sakit kali ya.
1: Oh. Kak Juli aja.
0: Hana, Kak Juli baru ada kegiatan di Suri. Benar.
1: Nanya di acara pawayan. Sekarang anak-anak SD, SMA ikut pawaya ya deh. Kudu ngaji pawaya kita. Nama
0: toh. Oke, jadi adik Fitri. Adik Fitri, nak harum kan nak harum-harum pe deh Dek Fitri tanya kan karak menyambut kelahiran Nabi Muhammad ya. Kan harum-harum pe deh nak harum rendang kan nak
1: harum-harum cuma nak kelek kawut-kawut dia kan nak malam-malam tadi ya.
0: Oh masya Allah.
1: Malam perut darah merah
0: eh kan? Kayak lagi jai nah darah ya.
1: Merah eh.
0: Kak Juli biar tak apa kan tak umpam lagi-lagian tapi syai-syai witnan ya kan dalam
1: ini yang kan mulut yang kan emang mulut sangat spesial kan kak dan pelayanan Nabi Muhammad SAW kekuan Nabi Muhammad SAW dengan kak kan alayan ni dah pedah nanti gimana mulut nanti emang khusus untuk umat Islam mengatakan alian pegat prasmanan bubu pegangan buat lagi betul buat kamu biasa tak kan prasmanan tak prasmanan molin
0: kalau lagi buat pesta prasmanan adik ya. Tapi kayaknya simple di kayak prasmanan bina nak san simple lah.
1: Ya, ada prasmanan nasi pakai talam sih lagi nanya kan kak.
0: Ini di masjid diadakannya, diadakan di masjidnya Dek Fitri?
1: Di Musala,
0: Menasa. Di
1: Menasa, ya. Menasa sektor timur, Hotel Madrasah. Jadi ya partai-partai ibu-ibu ada sawisma dengan yang bantu-bantu, kerja bantu, mampu dengan pegawai belakang, bapak-bapak dengan tak ini dengan.
0: Adik Fitri nak bantu. Adik Fitri bagian bantu pe.
1: Bantu baju kak.
0: Sama ke Kak Juli. Iya.
1: Sama ke Kak Juli. Kak, dah bantu si kan. Kan, dah bantu si. Tak bantu. Tak cang bawang. Tak boleh-boleh sayur. Kan.
0: Ya, betul. Okey. Bantu kalan-kalan. Ya, Kak Juli.
1: Nyawa tangkak Nyawa Fitri Lain Hana tulis sudah maksudnya dan betul masalah apa baru-baru mauli kan merai-rai malam kan Kodi Legan lah kak.
0: Siap Adik Fitri kak
1: lagu Amin je pun tak kak.
0: Amin
1: Amirahmi ya, yo kan Amirahmi dua orang belanjanya, yo Sidro Amirahmi ni je, pertama.
0: Jut Amirahmi, tiga tu Amirahmi, judul siapa dek?
1: Rio Cica.
0: Iban?
1: Rio Cica.
0: Rio Bica je. Rio Bica, yo kan Sidro menukan dua dek kah? Spesial lagunya besar, dek. Salam-salam, ji.
1: Salam, pokok ke Kak Yudi, besar sabi.
0: Amin, dengan ucapan.
1: Selamat iman, dunia akhirat tadi, ya, Kak.
0: Ucapan yang sama.
1: Mana keluarga, apa? Amin. Kak Yudi, apa?
0: Kasih, saya.
1: Dan itu, mana punya profil ke Kak Anggi, Kak Cud, ke Nurul, si, kan? Anak Kak Yana, baru besar sabi, keluarga Bandung. Pertama, Kakak Fitri, Kak Yudi.
0: Kakak Fitri?
1: Kakak, Kak Ena,
0: Kak Ena. Ya, segolong libur sekolah, Bunuh Adik.
1: Oh, wajah Kak Ena. Kak Ena, nama jam long,
0: sah. Kak Ena punya orang minggu, sabi. Sekejap baju mengat.
1: Okay, nak Holland. Kak Ena, ni dah sekai. Yang Fitri, sekarang jiwang seberokok ni Fitri, kan?
0: You tahu.
1: Oh, sampai kejut. Oh, jajan ke Fitri ni, Kak Ena. Kau enggak, kan?
0: Ena, ke Dek Fitri, jok. Untuk Kak Judi lah,
1: kasi
0: canda manteng.
1: Ada Kak Yana bila sampai Kak Yana berkeluarga. Kak Eli dibagai ke Uti Taya. Uti Taya pernah masuk sama Kak Eli belum kan?
0: Gua lo mak sang.
1: Oh, Hana. Ada kemana-mana manteng lah Kaknya tengah mentau bah air kutbah ke Kak Eli Kak Yana besar sampai penyambut.
0: Amin. Makasih adik sayang.
1: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya. Nah, Dek Fitri di daerah Darussalam, nggak boleh kehadir. Gila kesabuan lagu, ya. Lagu Cih Riuk Bicah, ya. Oke, ya. Berikut dan terimong di Leblah 886, ya. Nah, soalnya langsung dan terimong ile. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dengan soalnya?
2: Biasa Cik Dolah oleh kerim.
0: Cik Dolah, Masya Allah Cik Dolah. Baksang ban tamong. Ban tamong dengan Julinya. Ban tamong dengan Juli. Oh, Cik Dolah pernah di nyok kan?
2: Kali.
0: Simpan tujuh oleh kerimnya.
2: Ya, kai mumpung Cik Man.
0: Okey, Cik Dolah. Persiapan apa maulid disidihkan? Harum-harum apa? Rendang kan?
2: Wamonyo biasanya mulu-mulu pun nak mula buku tak menjauh nasa.
0: Oh, sama berarti Hana mesti hidang-hidang eh?
2: Mula buku tak yang tu wam nasa di bagi-bagi. Nyangkut suruh orang kampung lah itu. Kedua baru undang orang luar.
0: Baru pegat kenduri raya ni.
2: Oh, ni baru siapnya. Wah, habis ni.
0: Berarti memang nak dua ke sih, nah, pemalamnya.
2: Ya.
0: Menyam malam biasa buat zikir, kan?
2: Yo, nyam tiap bahasa mo tergantung permintaan orang tua kampung, gibah. Kau mau ikut mentau mesti kan oh nak ceramah ni malam ni ya lengo. Nyam ti yu jak saja. Ya nak ceramah nak yu jak nak saja yang lain.
0: Ya betul.
2: Tengok tak ikut orang tua kampung gibah ni juga.
0: Iya betul ya cik yang cik dia lah.
2: Ya. Mesti kan orang tua malam tu bit menung kampung lengo ceramah saja. Ya perame yang lain.
0: Ya betul. Masa awak kampung tanya ke roh nak perame ya.
2: Ya. Manyum tayo nyo kumulut nyo tayo wacin yang habis.
0: Merayakannya ya, betul. Tak sambut kelahiran Nabi dan nyo.
2: Ya. Yang orang cik tau kan nyo tu. Mulut kutu ke tu nak gak berdarah mana. Gak berdarah itik. Kayak mana?
0: Kaga pemasin buah itik ya.
2: Ha, mulut gong mulai mulut ke kalau fikir lah orang Cina lagi bang cinta ke Rasulullah kan mulai.
0: Masya Allah, nyam betul.
2: Ya. Macam tanya orang Aceh kan cika nyam apa ke?
0: Darah.
2: Kamu darah daging mulut no, kan mulai.
0: Betul. Kan terbiasa
2: ya. Ya, kan terbiasa. Angka lagi orang pegang no, mulut no, kau dah mulai mulut ke kalau fikir orang Cina lagi bang lah. Dia cinta je kan 100% ke 1,000,000,000% kan mulai.
0: Kan melebihi target.
2: Ya, kan cinta je habis cinta. Anak kan cinta dia kan lewat habis ya.
0: Memang harus tanya cinta ke Rasul tanya. Betul kan?
2: Ya. Sini kalau orang cik nak ada orang cik lah kan orang cik kan mulai.
0: Betul ya.
2: Pasal mulut orang kamu lagi mulut ke kau fikir lah. Ini bermulut tapi kan. Memang kaya cinta ke mulut. Ibu anda pergi orang lain. Cik dia berdengar tapi. Tak ada kek orang lain.
0: Betul.
2: Nyo siapnya jika siap tapi untuk mulut anak silah anak siap. Ya boleh.
0: Betul.
2: Memang orang kat cinta kita tengok galak kan kau teroro mendek begah tu mayam saja cik kau boleh.
0: Terlangkah. Ni
2: lagi ni.
0: Betul.
2: Ya, memang ke pandai pergi nyo kau galak cik lagi ni.
0: Setuju nyo lagi cik dolah begah.
2: Mak barang macam mulut tu, kamu menjak dia nak undang.
0: Ya betul. Punya mulut raya hana hilal lho.
2: Kau mesti ambil tu kamu warkarkan sirbu menjak dia nak undang apa?
0: Ya, insyaAllah.
2: Kau baik nak kek lho, bukan yakin lho. Baik nak kek.
0: Yakin? Ya Allah, gimana lho?
2: Ha?
0: Gimana? InsyaAllah. Ya, cik mulut bukan
2: insyaAllah. Ya, kau mesti ambil nak kek je, berjakin dia kamu menjak dia.
0: Yakin lah. Masya Allah. Insya Allah.
2: Nen nombor HP tu kan kanan kan? Tidak dengan dan WA je. Dia lepasnya lu siap main perangkan.
0: Kau beres tak kan? Pakai ketua ni.
2: Lalu nyo mulut dah tu. Bukan 54. Malah 54 lah. Jangan kak cinta ke mulut yang ya.
0: Betul.
2: Dah 54 tu. Alhamdulillah jauh je malam. Ya. Inna. Yang penting nyonya undangan mulut tetap menjamu. Dah ujian menjak sih.
0: Nyan memang antusias yang luar biasa memang nyan cedo lah.
2: Ya. Yang penting nak lebih sehat. Jid dah jangan ho.
0: Betul. Setuju.
2: Ya, mana tu betul ni nak mulut marah mau menjak ni.
0: Jid, insyaAllah.
2: Nyan nyana undang kamu kan asah mulut anak.
0: Ya. Okey. Jadi Cik Dolah mendengar lagu apa kesempatan rohnya?
2: Nyona lagu apa? Saudagar Kaya Nur Hasanah Tala.
0: Nur Hasanah ha, Saudagar Kaya available. So.
2: Ya, dan dong eje Saudagar Kaya tu depun. Hanya lawin no sibuk cemato saja.
0: Dari sah apa nah? Nur Hasanah
2: Tala. Nur Hasanah Tala.
0: Okey, betul.
2: Kamu dengar?
0: Ah, kah.
2: Okey, siap dah. Kirim dalam gerak ni leh no.
0: Ya, terima kasih.
2: Ke ayang ni empat tempin kau geput-put. Kau geput-put. Ni, ni dengar geput-put lah ni berapa habis ni.
0: Hai,
2: ayo. Anjir ada yang apa gerak semua.
0: Hayu.
2: Ya.
0: Salam.
2: Salam ke rakan-rakan yang tanya mantamang tu adik putri ya putri apa?
0: Fitri, adik Fitri.
2: Kau kalangan ceria dah apa-apa sehat. Betul dengan kalangan sehat lahir batin.
0: Ganyan mantam muda tak.
2: Anak muda. Anak layu wak mau mau mau kat tuha mah tak bergabar kau anak apa hari kat tuha ni.
0: Sama tu.
2: Ya adik putri muda tu tak bergabar api lancar api fikiran mentai cas.
0: Mentai cas ke.
2: Main tanya kat tuha tak bergabar dan fikir-fikir oleh.
0: Sikret-kret patah-patah ya kadangnya.
2: Menurut roh dia, menurut ijak roh dia, kata roh dia boleh.
0: Betul, setuju.
2: Ya. Yang cik mak macam tu, lu mah dipikir roh orang.
0: Oh ya, jujur.
2: Mak dia menurut, gak lebih sehat lah, wah, kan cukup tak lah boleh.
0: Alhamdulillah, nyan.
2: Nyopeng tak bina, kan boleh.
0: Nyan keberes tak nyan punya batu.
2: Tengok nyan apeng cik, cik mumak.
0: Tapi tapi hanjut cik memang-memang punya hanapeng.
2: Yang mesti biasa biasa hanapeng tu oh hanapeng yang kamu puta-puta.
0: Yang biar toto punya hanapeng biar toto.
2: Daduk yang kan tinggal berapa dia anak aku toto daduk dah gerak.
0: Enggak hanya nyambung dia balik ya.
2: Enggak hanya nyambung dia udik mau yang anaknya hanapeng hanya nyambung dia.
0: Ya betul sih kan.
2: Ya hanya nyambung yang ngongon tidak duduk orang ngupi hanya kerja berapa dia kau duduk. Bekat je kupi kan hanya kerja je.
0: Kamera pun
2: tadi mak lain lagi lon cik mak dah hanapeng lon lenjak je bukan lelaki tati mau bagaian.
0: Nya.
2: Maju hang gebi kan orang kampung kan oleh.
0: Nya, harus gebi berarti wajib eh.
2: Harus gebi dah hana apa ada jawab bang yang tidak dah nak pem yang cerita lelaki bang yang. Kayak oleh.
0: Betul. Pau cik mak.
2: Maju cik mak gelo cari ke jauh.
0: Wajib
2: eh. Lun ti tepuk mampong kan.
0: Nya ti tepuk baju sate berarti.
2: Dah, yang penting tuan tidak boleh lewat ke orang tapi cik Ina tinggal depan kan.
0: Okey. Jadi salam ni ke Solong. Salam ni ke Solong pun. salam salam sak puno
2: ke. Oh, ke Nurul, ke Nurul hanar kirim lah.
0: Ke Nurul golom, ke Dek Nurul ya.
2: Ke Nurul, Kak Anggi, Kak Anggi, Kak Cun. Ke rakan-rakan yang kata mau acara sirbo mandu menyuta ingat roh-roh hai dengar nak kedua memori ke puno.
0: Nya ke sama.
2: Nya lu lu dah tak ingat mumang ni waktu hanya terjadi berhari ko ilah kamangin.
0: Je.
2: Okey. Minta minta kan.
0: Je je. Terima kasih pada lama.
2: Ya, yang penting nanti mau lebih tua kamu ah.
0: Insya-Allah.
2: Okey.
0: Je.
2: Okey. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ya, awak totoknyo, Cik Dolah ya. Baik, dah dengar ni lagu Abuno Gelake Ledik Fitri dari Amir Rahmi, Riuk Bicah ya. Selamat dengar mantap.

0: dengar sama-sama. Semoga aja terhibur kita nyomandum. Kak Eli di pagar air, Habu Nona, miss call. Telepon-telepon, bisa kembali nih telepon Kak Eli. Oke, kita terimung le yang kak hadirnya. Wak John le, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ini dengan Wak.
0: Iya, apa habarnya Wak, Pak John?
1: Bagus.
0: Wak John di Glegelinting, cuaca kiban.
1: Cuaca buka boleh ya.
0: Jadi persiapan maulid kiban?
1: Kiban?
0: Ya, persiapan maulid di sini kiban? Nyanyi buka cuaca.
1: Oh, maulid lah. Mestinya cuaca ni cerah dah lah.
0: Nah, mengganggu.
1: Nyanyi tengah buaya buka.
0: Oke, jadi cuaca suum bitno persiapan maulid nak tergangguhan. Bagian pamaji tengah persiapin pe kaya untuk masak daging bitnan.
1: Nah, yang ke siapa maulid? Karena mana ada ni?
0: Kaya untuk magun nah?
1: Ni mana tu kanoi 12 or 20 nah? Dua belah orang bulan berarti babu buat menantang depan wabong ko depo atau badayang dia. Badayang di atas babu depan wabong ko depo. Sama ni depo ke tu orang tu.
0: Ya, ok.
1: Jadi depo iya kuah ke apa depo ke?
0: Iya
1: kuah ni bobo kain tu bupuyang je bupuyang mungkin depo.
0: Berarti ide na dua ga kenduri sit kenduri raya ngan kenduri ubet.
1: Nah, ini kenduri ayu hati lemo de ya.
0: Berarti oh perubah lemo sit ya.
1: Perubah lemo dong dua bone bone na.
0: Masyaallah.
1: Pamnasah ande.

0: Apa yang nanti lah?
1: Oh, ada pun nanti okey. Nanti nanti dia hana macam ni yang kena.
0: Betul.
1: Jadi, nyok kenoi ayo. Akbar dia cakap kan, tu lebih kenoi wam nasa ha?
0: Ya betul. Ya, berarti sama lagi biasa.
1: Ada gohon, ada orang yang pun sebelah ya baju tago kena.
0: Betul. Ya,
1: akhirnya. Jadi nanti wak John.
0: Jadi wak John nak dengar lagu apa?
1: Aceh Selatan.
0: Aceh Selatan dari Sonya Bela le.
1: Dari Soda.
0: Soda. Okey, salam-salam.
1: Salam-salam kerana pun dah nah.
0: Je, terima kasih.
1: Bab mudah rezeki bab ini ya, tapi bab kepungan-pungan kamu waktu ini.
0: Terima kasih.
1: Ya betul.
0: Jadi hak bunuh dari Sol lagu ni?
1: Kawan.
0: Aceh Selatan dari Sol, no, Bang John.
1: No, nah.
0: Lagu Aceh Selatan dari Soba.
1: Kali mana?
0: Hana, golom dari So tu mat. Cik ulangi dari So kok Hana nyoi tu bin.
1: Oh Hana dan Hana.
0: Dari So Aceh Selatanan dari So ba nyanyi penyanyi di So bang.
1: Dari Selatan.
0: Shahlotan.
1: Shahlotan.
0: Shahlotan yang na.
1: Okey. Yang
0: kenyang
1: kenyang ya.
0: Okey. Okey. Jadi salam ke?
1: Ni pun dah kata ni
0: kan? Cuma kena si.
1: Ada yang ke tenang Cik Mat pun tau. Cik Mat, Makcik. Tenang je dulu lah pun tau.
0: Dan kemandum-mandum.
1: Fitri Zot tu. Kayati, Karana, Kami pun mandum tau.
0: Terima kasih. Wah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Berikut dari penuju 055-nya merupakan telepon terakhir karena WTK melibat 50 minit di posiblah. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dek Yuliani sayang.
0: Apa khabar Kakak Eli?
2: Khabar gak sangat. Alhamdulillah sehat dek.
0: Kak Eli ya cukup.
2: Apa tunggu telefon.
0: Hak bunuh dengan nan lagu kan Kak Eli pas kak kenyen depan ni awak John. Dekat awak John leh kan?
2: Yang tu rasa mesti je yang kan pokok awak yang itu kena je yang nilai kan jadi menyapu dia ke sengosong kan dia tak habis istilah dia cok orang yang waktu dia habis lagu baru cok orang yang kan yang lepas-lepas nak nak tak dia habis baju berah lagi yang dia awaknya dia awak awal dia akan tak senior
0: anak tak baju ya. Okey, Kakak Eli di daerah Pagar Air persiapan padum persen kan untuk menyambut kelahiran Nabi Danyo kak?
2: Oh, karena mesti jing tu yang pertama dia nyok ibu-ibu dia kamu buat tempat pengajian dia sendiri kan. Insya-Allah malam tengok kamu acara jenazah selawat nak ceramah di baju dengan kan. Jadi tengok kamu ibu-ibu kalau yang mau kena wadah bantu ya bantu untuk masak-masak yang berkena dia acara selawat nanti ceramah halus ceramah makan-makan dia sendiri.
0: Masya-Allah.
2: Ibu-ibu kan. Menyebab bapak-bapak bab nasah urus perasaan tu yang biasa je mesti je berdua si takut untuk bapak-bapak ibu-ibu anak pro anak kasih ibu-ibu kan yang buat 12 yang tu buat raya nasib lah mencuk lagi berani wak John berubah lima ni kan tak cok tukun bantu ada kali asal tak kerap rasa lah berdua buang yang berdua-berdua yang meri tangga-tangga dia juga lagi yang pokok jika alhamdulillah kamu bel lah kalau ada baju kan.
0: Kala persiapan berarti kakak di kampung eh?
2: Ya betul. Dalam yang berkenaan dengan kelahiran Nabi Danyo ah.
0: Masya-Allah.
2: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
0: Sallallahu alaihi wasallam. Okey Kakak Eli mengingat wate.
2: Ya, ya betul.
0: Lagu jadi. So Kak Eli nak dengar.
2: Lagu dari Nyo Manteng dik. Berkenaan Paradika seniman Hana Sapena.
0: Seniman Hana Sapena.
2: Ya. Biasa menyenal tamu Pak Jal galak seniman Hana Sapena. Tetangga di Yubin.
0: Oh ya. Farah Fika ya.
2: Ya.
0: Okey, salam-salam.
2: Salam follow ke Dek Yuli, untuk Wak Jo naknya, untuk Cik Dulah, untuk Cik Mat, untuk Fitri dan kemandu-mandu yang katamang yang utama semoga sehat mandu wari-wari tanya. Terima kasih Dek.
0: Sama-sama Kak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih ke Wak Jo dan Kak Eli langsung untuk sesi kenalu tak dengar le lagu Aceh Selatan yang Kak gelak Eli Wak Jo. Biskuat. Coba. Selamat

Demikian Sirbu, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan, mengupas tentang adat istiadat, budaya dan tradisi yang dihadirkan setiap hari hanya di Pro 4 RRI Banda Aceh. Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan FM 88,6 MHz. Sampai jumpa. Bek tuo beh.

Pendidikan bagi kehidupan manusia merupakan kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi sepanjang hayat. Pendidikan merupakan unsur vital dalam kehidupan manusia. Tanpa pendidikan, kehidupan manusia tidak bisa berkembang secara wajar. Pendidikan menjadi tolak ukur dalam kredibilitas manusia dan peradabannya. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya pendidikan bagi kehidupan manusia untuk menciptakan generasi yang berkualitas.

Warihlun pukul 12.15 menit waktu Indonesia Barat jelang azan zuhur untuk kawasan Banda Aceh dan sekitar yang akan berkumandang pada pukul 12.42. Kita temani suasana bersama lagu-lagu religi di edisi kali ini.

0: Selamat datang di Ruang Informasi Kesehatan. Belakangan ini, cuaca yang tidak menentu membuat banyak dari kita mudah terserang pilek. Untuk membantu Anda tetap sehat, berikut kami hadirkan tips kesehatan darurat menghadapi pilek musiman.
1: Perubahan cuaca yang tiba-tiba, dari panas ke hujan, dapat menurunkan daya tahan tubuh. Akibatnya, virus penyebab pilek lebih mudah masuk. Namun jangan khawatir, ada langkah-langkah sederhana yang bisa Anda lakukan untuk mencegah maupun meredakan gejalanya.
0: Tips utamanya, jaga imun tubuh, perbanyak konsumsi buah, sayuran, dan air putih. Istirahat cukup sangat penting, minimal 7-8 jam per malam.
1: Sedia obat dasar, siapkan obat penurun demam, pereda hidung tersumbat, dan vitamin di rumah. Penggunaan harus sesuai dosis. Bila kondisi tak membaik dalam 2-3 hari, segera periksa ke tenaga medis.
0: Gunakan masker saat sakit. Pilek mudah menular. Dengan memakai masker, Anda ikut melindungi keluarga dan orang lain.
1: Cuci tangan lebih sering. Cuci tangan dengan sabun, setidaknya 20 detik untuk mencegah penularan. Itulah beberapa tips kesehatan darurat yang dapat Anda terapkan untuk menghadapi pilek musiman akibat cuaca.
0: Jaga diri, jaga kesehatan, dan tetap waspada.

Ketika hutan ditebang tanpa kendali, banjir datang tanpa undangan. Pohon-pohon yang seharusnya menahan air kini hilang, membuat air mengalir bebas dan merendam permukiman. Tidak hanya infrastruktur yang rusak, tapi juga ekosistem yang terancam.

0: Hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita.
1: Api jalan, api jalan, api jalan.
0: Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.

0: Musim hujan telah tiba. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, dan berbagai penyakit. Jangan biarkan bencana datang tanpa kesiapan. Pastikan lingkungan sekitar tetap bersih. Jangan buang sampah sembarangan agar saluran air tidak tersumbat. Jika tinggal di daerah rawan banjir atau longsor, selalu pantau perkembangan cuaca dan siapkan tempat evakuasi. Simpan dokumen penting di tempat yang aman. Siapkan senter, makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jangan lupa, jika air mulai naik, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Tetap waspada, selalu dengarkan informasi BMKG dan instansi terkait. Lindungi diri dan keluarga. Bersama, kita bisa menghadapi musim hujan dengan lebih siap.
1: Kelereng adalah permainan tradisional yang cukup populer di kalangan anak laki-laki. Jumlah pemainnya 2 hingga 5 orang. Kelereng terbuat dari kaca atau tanah liat dan berbentuk bulat. Kelereng yang digunakan berdiameter setengah inci. Tapi terkadang ada pula kelereng yang lebih besar dan kecil. Namun itu jarang digunakan dalam permainan karena tenaganya pun harus disesuaikan dengan ukuran kelereng. Aturan mainnya, seluruh kelereng dikumpulkan dan satu pemain yang akan memencarkan kelereng-kelereng tersebut. Seperti permainan biliar, namun kalau kelereng, pemain akan terus bermain sampai kelerengnya tidak menyentuh kelereng lawan. Jika kelereng tidak menyentuh kelereng lawan, baru pemain akan diganti. Permainan ini memiliki banyak manfaat, melatih arah mata, fokus, dan juga strategi.

0: Perempat FM Surabaya Jakarta, Bang Po, kan kalau Ai kan ya Bang Po tahu nggak cuma di Mari doang ya, aktivitasnya Bang Po di luar juga gitu ya. Dan pasti juga kadang suka ketemu orang baru tuh Bang Po, eh. Ketemu orang baru, apa namanya, yang di tempat baru pasti ya, mau di tempat yang A, B, C, D, E, sampai Z gitu ya. Ai kalau nanya ya kenalan gitu ya, selain nanya nama gitu kan, halo, apa kan kenalan nama dulu nih, namanya siapa gitu kan ya. Habis itu ada pertanyaan lagi selain nama yang Ai tanyain Abang Po. Apa coba tebak. Nanti dah, Ai tahan dulu ya. Ai pengen tahu nih dari Abang Po nih, kalau kenalan sama orang baru nih, kira-kira apa sih yang Abang Po tanyain dulu nih Abang Po selain nama? Bisa cerita di 0213504510 atau di 0812 1124928. Di pagi-pagi udah ada yang telepon, kita angkat dulu dah ya daripada mabur. Bahaya kalau enggak mabur ya. Halo, perempat. Assalamualaikum.
1: Selamat siang, Bu Empat.
0: Iya, Ica. Gimana di sono, aman?
1: Alhamdulillah, aman, panas.
0: Walah, sama berarti. Siap ya. Hari ini ada rencana kemana, Ica? Keluar atau di rumah aja?
1: Ini baru saya habis mandi,
0: Ica. Oh, walah, mau pergi?
1: Gak kemana-mana, males, panas banget.
0: Oke, kok mandinya siang ya? Kenapa gak sore sekali ya?
1: Iya, Kak.
0: Masa
1: bisa
0: aja bingung. Oh, begono, siap dah.
1: Terus di sini Bang Jojo kalau siang itu panas,
0: sampai
1: malam dingin.
0: Oh, sampai pagi ya, dinginnya.
1: Iya.
0: Oke, siap dah kalau gitu. Cak, Ica kalau ketemu orang baru selain nama apa yang ditanya?
1: Hai, mau kemana?
0: Kok mau kemana? Kalau kenal sama orang baru, kalau sama orang baru kan, halo.
1: Ya kan misalnya ketemu di jalan nih gitu kan.
0: Terus?
1: Ya gitu.
0: Oh gitu. Walaupun enggak kenal.
1: Kan kita kayak kadang-kadang itu kutuk, kita kadang selalu senyum kan, Bang Jojo kalau ketemu di jalan gitu kan.
0: Itu begitu. Sama tetangga.
1: Iya, kemana gitu. Tapi kalau sama itu misalnya ketemu sama yang baru gitu.
0: Iya, sama orang baru nih, paling gimana? Paling bilang
1: tinggalnya di mana.
0: Oh, tinggalnya gitu. Di mana? Kenapa Ica nanya ya tinggalnya di mana sama orang baru yang dikenal?
1: Kan pengen tahu.
0: Oh, biar nebeng gitu. Biar searah pulangnya.
1: Pengen tahu aja.
0: Siap.
1: Iya, paling kayak gitu sih kalau ketemu gitu, ketemu langsung gitu. Habis itu kita kan kayak belum kenal gitu kan, kita belum kenal. Ya di mana? Paling bilang mau kemana gitu.
0: Oh iya, itu kan sama kalau yang udah kenal sama tetangga ini kan sama yang
1: tapi kalau aku sih misalnya ketemu sama itu ya, sama yang baru kenal dan gitu. Kalau aku ini Bang Jojo. Ya dia
0: tampaknya
1: kayak gimana, kalau
0: galak-galak gitu enggak mau. Oke, jadi lihat dulu ya. Kalau mukanya jutek enggak berani ya. Enggak.
1: Nanti aku misalnya pas nanya terus dia nanya diem gitu, aku dicuekin kan enggak enak juga, kayak mati gitu. Jadi kalau aku itu pas ketemu sama siapapun gitu, kalau misalnya aku pas udah gitu, senyum-senyum sama Ica juga, ya pasti
0: tetap guru. Oke, siap deh kalau gitu. Jadi pertanyaan adalah,
1: kalau begitu Bang Jojo, pas misalnya pas di jalan ya, jalan itu pas ketemu sama siapapun itu, kalau dia senyum aku juga senyum. Karena aku juga senyum-senyum begitu.
0: Iya, namanya juga kita ramah ya.
1: Kita saling menyapa gitu. Yang penting saling senyum aja.
0: Yang senyum ntar kedip mata lagi.
1: Apa?
0: Kedepan mata lagi ntar yang ada kalau Ica mah. Ntar kedepan matanya ada ini, apa, bintang-bintang keluar gitu dari Ica. Siap dah kalau gitu. Berarti itu ya, tinggalnya di mana kalau Ica ya? Oke, siap dah kalau gitu, Ica. Terima kasih, Ica, buat ceritanya.
1: Bang Jojo.
0: Uy.
1: Aku tuh kecewa sama Po Tiara loh.
0: Kenapa? Ada apa emangnya? Kenapa?
1: Pokoknya kecewa aja, kasih tanda kalau ketemu ya.
0: Yolo. Siap dah kalau
1: gitu.
0: Makasih, Ica. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kenapa emangnya, Ica? Ya aduh, kita biar hanya dia dan Tuhan yang tahu. Ada Pak Haris. Halo, perempuan. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam,
0: Bang Jojo. Gimana kaliannya ramahan Pak Haris?
2: Aman dong,
0: aman.
2: Emang panas ini Bang.
0: Oh, iya.
2: Aduh.
0: Buka panasnya
2: kan nih panas.
0: Panasnya kabina-bina kita juga aduh puyeng dah sama panas.
2: Kok kabina-bina sih Bang?
0: Iya, kita mah orang Tangerang bilang begitu, panasnya kabina-bina.
2: Iya, sama sih.
0: Orang panas banget deh. Nggak betah kemarin abis dari Pluit naik ojek panas banget.
2: Bina-bina. Bahasa Betawi ini banget tuh.
0: Ini nama juga kita orang sono, gimana dong? Siap. Paris gimana nih? Kalau Paris, kalau pertama kali ketemu sama orang, kenalan gitu sama orang baru, apa yang ditanya selain nanya nama?
2: Ya, kalau dia yang lebih tua dari ayah, gimana kabarnya, sehat Pak gitu ya kan?
0: Ini orang baru dikenal ya?
2: Iya, maksudnya kita bertetangga gitu kan? Ya kan orang baru kan ada juga kan yang lebih tua dari ayah gitu kan? Mana Pak, kabarnya sehat Pak? Asli dari mana Pak? Gitu.
0: Oh, aslinya dari mana?
2: Iya.
0: Oke. Iya.
2: Kalau ayah kan, ayah bilang ayah kan asli sini Pak, kali Anyar, Bapak dari mana?
0: Iya iya. Ya,
2: kita ngobrol-ngobrol aja gitu maksudnya Bang Jojo.
0: Okay.
2: Berkenalan sama tetangga baru atau gimana?
0: Iya biar ikrip ya.
2: Iya.
0: Nah tapi emang di situ kapan terakhir ada warga baru di Kali Anyar?
2: Ikan-ikan seumpamanya Bang, di sini mah warganya lama
0: semua. Warga lama semua udah di situ kagak ada warga baru kayak misalnya punya ada orang yang punya kos-kosan gitu.
2: Oh ini belum pada jadi Bang, yang ini ada juga nih lagi ngebangun kos-kosan nih.
0: Wow, pada ngebangun kos-kosan. Apa nggak makin padat di situ?
2: Iya orang Chinese gitu Bang.
0: Ayahnya kemarin lewatin situ aja padat banget rasanya.
2: Iya.
0: Kagak ada parkiran. Iya iya iya.
2: Bangun. Nah yang ada kelas kebakaran aja juga. Udah ada yang dibangun tuh Bang, kos-kosan. Itu juga orang yang baru semua, bukannya orang asli yang orang kebakaran kita kemarin itu. Kan udah yang pada ngontrak di sini yang kita kemarin kebakaran itu Bang.
0: Oh, yang pas kapan sih?
2: Yang waktu tahun 2024 itu yang kebakaran.
0: Oh 2024, iya. Udah lama ya?
2: Dibangun yang kos-kosan, iya.
0: Oh, jadi sekarang dibangun ya, karena kemarin juga... Itu kan daripada jadi puing-puing doang, mending dibangun gitu ya.
2: Bagi yang punya duit.
0: Iya.
2: Yang punya duit, kapan ngebangun ya.
0: Iya, nggak apa-apa. Nabung dulu dari sekarang. Kita kan nggak pernah tahu tabungan kita kalau nyicil. Nyicil dikit-dikit. Betul, siap. Nah, berarti kalau dari Pak Haris yang ditanya setelah nama itu tadi dari asalnya dari mana?
2: Iya, benar. Dari mana Pak? Gitu.
0: Oke deh, siap deh kalau gitu. Terima kasih Pak Haris.
2: Sama Bang Jojo,
0: iya.
2: Selalu Bang Jojo.
0: Siap.
2: Salam boleh nggak Bang?
0: Salam-salamnya di dangdut aja.
2: Oh, iya. Oke.
0: Siap deh kalau gitu. Makasih Pak Haris.
2: Sama Bang Jojo, selalu Bang Jojo.
0: Iya, Mikum Pak Haris di Kali Anyar Bang Pok tuh. Udah ketahuan ya, bakal ada pendatang baru lagi, makanya ya dibangun deh tuh kos-kosan di Kali Anyar ya, apa nggak bikin padat. Kita kemarin habis lewat situ. Dari arah Season City belok kiri tuh ya. Halo Aki Adi, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jojo, selamat siang.
0: Siang Aki Adi, gimana kabar, aman?
3: Alhamdulillah baik.
0: Baik ya, siap deh Aki Adi. Gimana nih kalau Aki Adi, kalau pertama kali ketemu orang kenalan baru gitu ya, apa yang Aki Adi tanya selain nanya nama?
3: Laki-laki emang gitu ya Bang Jojo. Sama orang baru kenalan, kita sesalaman dulu.
0: Apa?
3: Sesalaman dulu, salam dulu.
0: Iya.
3: Assalamualaikum, saya bilang. Waalaikumsalam. Aku kenalan, nama saya Pak Yadi, saya bilang gitu. Nama baru nih.
0: Iya. Yeah.
3: Nama bapak siapa? Saya bilang nama dia itu ketawa A, si A.
0: Gitu.
3: Upama nih mah.
0: Iya.
3: Ya udah kita kenalan di situ. Kita nanyain bapak tuh alamat dari mana?
0: Gitu. Aslinya dari mana?
3: Asli dari mana?
0: Oh, dia okay. Bilang
3: dari Betawi, Jakarta ke Taman Mini, dia bilang begitu. Panca kaki tuh kita lama juga. Akhirnya jadi teman juga kayak kayak orang kenal lama aja Bang Yoja.
0: Oh, oke. Jadi kalau Aki Adi abis nanya nama, nanya sama kayak Pak Haris ya, nanya aslinya dari mana gitu ya.
3: Iya betul. Oh, dia bilang okay. Usia berapa? Wah, usia saya udah 65. Wih, mantap juga dia bilang. Dia pensiunan. Pensiunan Angkatan Laut ya kalau nggak salah. Letkol.
0: Wih. Di jalanan. Oke, okay. Masih kontak-kontakan sampai sekarang atau tetanggaan?
3: Cuman beliau nggak ngasih nomor HP gitu. Aku juga nggak mau ngasih nomor HP nggak buku-buku sih.
0: Iya. Itu ketemu di mana, Aki Adi waktu itu?
3: Ya, dia bilang begini, kalau saya hobinya wayang kulit, dia bilang gitu. Weh, Aki Adi sama wayang golek. Ya, kalau gitu kita sama-sama.
0: Ya, sama-sama dah ke Pro 4 mendingan.
3: Wah kayak orang ini aja juga. Orang kenal lama aja
0: ya, kayak udah lama kenal ya.
3: Nah ini makanya kita tuh kalau orang banyak gaul ya itu
0: iya ada manfaatnya.
3: Laki kan kemana-mana gaul.
0: Okay.
3: Ada wayang golek ada wayang golek kemana kerja itu banyak itu kenalan juga.
0: Betul, biar nambah saudara ya.
3: Nama saudara ya nama rezeki juga kan.
0: Betul, nggak ada salahnya.
3: Iya. Banyak enak tuh banyak teman tuh di mana-mana.
0: Iya. Siap. Apalagi
3: sama Bang Jojo nih, sama Bang Jojo ya kita anggap saudara juga.
0: Iya semuanya kita katong bersaudara, Cila.
3: Dia nanyain anak berapa karena kayak wah anak sih anak lima cucu lima.
0: Udah
3: dia bilang masih gagal aja kayaknya.
0: Iya karena sering rajin jalan.
3: Iya yang penting kita banyak hiburan
0: banyak gerak juga.
3: Siap saya bilang kemanapun datang. Itu sama-sama pandang.
0: Oh, oke, okay. Sama ya. Aki-aki gaul ya istilahnya.
3: Iya.
0: Siap deh kalau gitu. Terima kasih Aki Adi. Sehat-sehat.
3: Assalamualaikum Yoyo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aki Adi kalau kenalan baru sama kayak Pak Haris juga Bang Po ya. Aslinya mana? Nah, kalau Ayah nanti nih bentar lagi ya kasih tahu dah. Kalau Bang Po gimana ya? Nanti bisa cerita lagi di 0812 11249 28.

0: Kegiatan bertenun di Indonesia dikenal sejak beberapa abad sebelum Masehi. Kerajinan tenun menyebar di sejumlah daerah Nusantara. Menenun adalah mengolah bahan baku dari benang menjadi benda anyaman yang selanjutnya disebut kain tenun. Indramayu, salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Barat, sempat berjaya dengan kain gedogan yang berasal dari Desa Juntikebon, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu. Kain tenun gedogan, konon nama ini muncul dari bahasa Jawa, yang didapat dari bunyi yang dihasilkan antara satu kayu dan kayu lainnya yang saling berbenturan ketika proses menggabungkan benang. Harga jual yang tidak sebanding dengan waktu yang diperlukan untuk membuat kain tenun gedogan secara perlahan ditinggalkan oleh pengrajin. Salah satu perajin kain tenun gedogan Indramayu adalah Ibu Sunari. Keterampilan menenun didapatkannya secara turun-temurun dari orang tuanya.
1: Iya, banyak waktu dulu sih di mana-mana, tapi sekarang kan nggak ada. Nggak ada lagi, cuma empat. Kan dulu tuh kalau misalnya anak tuh disuruh belajar apa, ya dari kecil. Ya males sih pada.
2: Untuk menghasilkan satu kain itu dibutuhkan berapa lama?
1: Tergantung, misalnya lagi kiong cuma 4 hari. Misalnya males ya 1 minggu. Makanya anak-anak tuh males, kan harganya nggak nyukupi. Jadi cuma 150. Ya kalau saya kan orang tua tuh lumayan, ketimbang saya nganggur ngobrol sama tangga-tangga, kan enak di rumah.
0: Tata warna dan motif dalam tenun tidak terlepas dari karakter dan falsafah hidup masyarakat. Biasanya dalam tata warna dan motif-motif tenun terdapat kandungan makna. Membuat tenun gedogan memerlukan kesabaran dan ketelatenan. Satu persatu benang ditenun hingga membentuk motif dan warna yang menarik. Corak dan warna yang beragam menghasilkan motif kain yang khas dengan kegunaannya masing-masing. Misalnya motif babaran digunakan untuk dipakai sehari-hari. Ada pula motif suwuk yang digunakan khusus ibu rumah tangga untuk menggendong bayi mereka, sementara motif gluwungan digunakan dalam acara tradisi desa serta penutup badan bagi warga yang meninggal. Upaya menjaga eksistensi kain tenun gedogan dilakukan oleh Fauzi Nugraha, perancang busana Indramayu, melalui karya yang dihasilkannya.
3: Kain yang memang di mata saya tuh kain yang sangat istimewa karena asalnya dari Indramayu, tapi juga proses sejarahnya juga memang sangat luar biasa. Yang membuat saya miris, yang membuat saya sedih karena pengrajinnya tinggal satu. Potensinya sangat besar sekali. Kemarin saya pakai acara di satu event di Jakarta dan itu dikiranya bukan tenun Indramayu, dikiranya tenun-tenun dari Flores. Itu setara dengan kayak tenun-tenun sana. Dan uniknya lagi kalau kain tenun gedogan tuh karena motifnya babarannya jadi khas, jadi nggak bisa ditiru sama produk lain, khususnya tenun-tenun ikat Nusantara. Jadi kalau tenun gedogan tuh kualitasnya emang selain bagus, tapi coraknya itu cuma ada satu, motifnya motif babaran. Itu satu kain tenun bisa sampai, ya ada yang 1 bulan kalau ibunya lagi kebanyakan order, tapi kalau mamanya, kalau saya pribadi kemana ibu bisa paling cepat tuh 2 sampai 2,5 minggu. Satu hal yang harus kita lakukan di sini adalah bagaimana cara melestarikannya, memperkenalkannya di khalayak ramai, dan bagaimana cara mempertahankannya, artinya di sini kembali memproduksi.
0: Langkahnya pengrajin kain gedogan khas Indramayu menjadi ancaman tersendiri bagi keberlangsungan kerajinan tenun gedogan. Sunari mengaku khawatir karena hingga saat ini belum berhasil mencetak generasi penerus.
1: Yang di mana, kata ponakan saya, kata saya tuh sok belajar, nanti kamu yang misalnya ada apa-apa kamu yang berangkat. Terus tongsunya tuh udah malu, udah tua, mau kemana-mananya, nggak mau, nggak bisa. Ya udah, di mana sih? Makanya orang tuh ini misalnya pesan-pesan, barangkali anu bisunarinya enggak nenu, nanti di mana belinya? Begitu pada daripada pesan pada apa?
2: Bu harus gimana tuh?
1: Ya harus belajar. Terus harus apa? Harus orangnya tuh semangat. Yang kan malas sekarang tuh. Orang tuh pada malas kerja. Enakan nyuruh anak aja sana keluar. Ibunya kan nantinya enak nampak uang. Begitu kalau orang sini sekarang begitu. Jadi malas kerja. Udah apa ya enggak pernah ditinggal. Misalnya semendiri bute kalau saya enggak pernah ditinggal. Pasti sekarang kan lagi panen, lagi apa kan ada. Benangnya juga banyak. Misalnya enggak bisa siang, malam dikerjain.
0: Bagi Sunari, menenun bukanlah hanya persoalan ekonomi, melainkan persoalan budaya yang mesti dilestarikan agar tidak punah, karena tak ingin warisan nenek moyangnya itu hilang begitu saja tertelan oleh waktu.

0: Propot FM Tura Budaya Jakarta. Abang Po, ini belum kelar kemarin gempa di NTB ya Bang Po ya. Nah ini ada lagi nih ya Bang Po ya. Desa Adat Sade dilalap api ya Bang Po. Dan ini ratusan rumah tradisional ini jadi terdampak ya Bang Po, atau kebakar Abang Po gitu ya. Mudah-mudahan sih kita doain ya bisa pulih, cepat pulih ya teman-teman di NTB ya Bang Po, di Desa Adat Sade Abang Po ya. Apapun yang kita bisa lakuin Abang Po buat bantu pemulihan dari teman-teman kita di sana, saudara-saudara kita di NTB, kita sama-sama bantu ya Bang Po ya, mulai dari bantu doa dan juga bantu untuk support dari materi Abang Po ya. Dan ini kemarin terjadi di Sabtu malam Abang Po ya. Ini ngebakar ratusan rumah di Desa Adat Sade Lombok Tengah NTB gitu. Dan kita balik lagi di Jakarta Pucu Cerita Abang Po ya. Ini udah ada telepon yang masuk Abang Po, di telepon WhatsApp ada Pak Tupar di Yogyakarta. Kita angkat dulu ya. Halo Prompat, assalamualaikum Pak Tupar.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya,
1: cucu.
0: Gimana kabar sehat ya, ini, Pak?
1: Alhamdulillah, ini ada pantun ini.
0: Apa tuh, Pak? Monggo.
1: Beli sepatu di Purworejo.
0: Cakep.
1: Hari Minggu ketemu Bang Cucu ya.
0: Siap. Di sana gimana, Pak? Aman? Cerah atau mendung di sono nih?
1: Oh, di sini kalau tadi pagi agak mendung, tapi sekarang sudah cerah kembali dan suasana sekarang panas seperti di Jakarta.
0: Oke deh, siap. Ya, tapi alhamdulillah sehat-sehat ya semua keluarga di sana ya, Pak.
1: Iya, alhamdulillah sekeluarga sehat, Bang Cucu.
0: Siap. Pak, gimana nih kalau Pak Tupar kalau kenalan sama orang baru itu apa yang ditanya selain nanya nama?
1: Tempat tinggal.
0: Tempat tinggal, kenapa? Ya ditanya tempat tinggal.
1: Jadi yang nama, kemudian tempat tinggal. Nah nanti kalau setelah dua itu dijawab, nanti terus kan biasanya kalau dua itu kejap, terus pembicaraan kan ke session berikutnya.
0: Misalkan
1: profesi apa, udah berapa tahun lah, terus nanti kan ya ngobrol-ngobrol bisa ketemu deh, bisa nyambung.
0: Nyambung lah ya dari ini ya, dari pertanyaan itu aja dulu ya, apa namanya, nama sama tempat tinggal itu di mana, gitu.
1: Oh iya,
0: siapa tahu dari
1: apa?
0: Tinggal di mana? Oh saya di Malioboro. Oh di Malioboro, di sininya? Iya di situ, gitu ya.
1: Nah itu dia. Habis itu kan terus tanya, udah punya anak belum? Kalau udah, anaknya berapa? Udah, anak saya 15 misalkan.
0: Oh, banyak ya Pak, kayak kucing. Iya kan, itu bercanda ya kalau yang kayak gitu ya.
1: Anak saya 20 cowok semua, alhamdulillah.
0: Oh, alah. Nggak bikin jadi tim damkar sekalian. Siap, jadi berarti itu tujuannya ya, biar bisa manjang lagi ya ke pertanyaan yang lain ya Pak Tupar ya.
1: Iya, nanti kalau itu udah kejawab baru ngobrol, apalagi kalau ketemunya di warung kopi kan malah tambah panjang itu. Soalnya kan ngopi dulu.
0: Ngopi lama, nambah lagi kopinya.
1: Nah itu dia, nanti belum kalau yang ditanya itu gorengan mau nggak, nanti aku yang bayarin. Nah itu
0: iya gorengan sekalian gitu dah.
1: Dua piring dua orang ya, lama kan, dua piring dua orang.
0: Siap deh, apa namanya, bisa manjang ya dari sini. Tapi punya pengalaman kayak gitu nggak Pak, manjang akhirnya jadi teman gitu, apa namanya, jadi akrab sampai sekarang?
1: Kalau pengalaman sih dulu ada Bang, waktu kartu saya hilang itu kan kebetulan di kantor Indosat Jogja ya dulu. Nah itu ketemu orang, itu terus dia ngasih makanan, dia bawa getuk ya. Yaudah, jadi pembicaranya jadi panjang, soalnya kan disuruh makan getuk
0: yang dia
1: bawa itu Bang.
0: Dia ini beli, dia bawa getuk ini ya, Pak, biar nggak bete nungguin ini ya di kasir kali ya.
1: Iya, harusnya kan kita udah mau selesai dengan urusannya, tapi ya ya gimana ya kalau nggak dimakan ya nggak enak.
0: Iya, orang iya kan itu apa namanya, kalau kita tuh kalau udah ditawarin nggak enak ya kalau nolak ya Pak ya, biasa gitu ya.
1: Kan itu kan udah di plastiknya udah dikasihkan ke aku sama getuknya. Ini aku bawa getuk nih, yuk kita makan bersama ya, ayo.
0: Oh, getuknya di plastik itu gimana itu Pak? Kalau getuknya di plastik?
1: Ya, ya dibungkus pakai plastik yang setengah kiloan itu loh Bang. Walaupun
0: setengah kilo.
1: Tapi kan, tapi kan walaupun getuknya nggak ada setengah kilo, cuman kan plastiknya longgar kalau kan yeah, bisa diikatin gitu.
0: Iya, tapi tetap gitu, getuk yang kotak-kotak kayak gitu kan, yang dipakai kelapa.
1: Kotak-kotak itu ya, betul Bang, cucu.
0: Iya, ada emang.
1: Jadi kan asik, tahu-tahu dipanggil nomor antrian, getuknya pas habis.
0: Iya, pas udah kelar dah. Ya untung udah habis, jadi bisa langsung dibawa gitu. Langsung ke meja itunya apa si tellernya, apa sih kalau provider lah istilahnya, CS-nya. Ntar kalau getuknya masih ada, ntar ya ada CS-nya minta. Pak, masih ada lebih nggak Pak? Gitu.
1: Iya, untungnya pas dipanggil pas habis ya, udah kebetulan kan ya.
0: Itu. Sampai sekarang masih kontak-kontakan Pak?
1: Oh ya masih di kebetulan dia juga orang Jogja kota ya, kebetulan gitu. Jadi ya sering ketemu juga.
0: Oh masih sering ketemu juga. Ya alhamdulillah ya. Dia
1: ikutan nyanyi kalau ada apa gitu. Itu Bang Jojo.
0: Oh gitu. Ya bagus lah ya ini. Jadi terjalin silaturahmi dari sebuah kenalan gitu ya Pak ya, dari yang tadinya kenal jadi saudara gitu ya Pak.
1: Bang Jojo seperti itulah.
0: Namanya juga kita kan ini ya apa namanya, di Indonesia kita kudu ya silaturahmi lah sama orang ya kan.
1: Iya, kenal kan, yang kenal. Itu kita harus harus mempertahankan budaya itu Bang. Betul. Sebagai warisan budaya yang tidak akan mati istilahnya kan itu.
0: Sama orang yang baru kenal ya itu biar manjang umurnya ya dari pertanyaan-pertanyaan itulah ya.
1: Nanti bisa nyambung pertama kedua tempat tinggal lah itu.
0: Siap deh kalau gitu. Terima kasih Pak Tupar buat ceritanya.
1: Sehat-sehat.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi udah 3 orang nih Abang Po nih yang bilang nanya setelah nama itu tempat tinggalnya di mana gitu. Kalau tadi Ica tuh nanya asli mana gitu ya. Ada lah ini tabrak-tabrakan gimana nih. Coba boleh turun dulu ya, ada 3 penelpon ya Bang Po di WhatsApp. Jadi nabrak-nabrak nih ya, ada Bang Wahyu, ada Kakung Jo, ada Bu Ayati. Ini nabrak, tadi nabrak-nabrak naik turun gitu. Dan ini ada notifikasi dari Bang Wahyu di Cibubur tapi gak masuk ke komputer, jadi gak bisa kita angkat. Dan ini coba kita angkat, ini masuk gak nih ya. Oh masuk, udah bisa. Ada Bu Ayati di Surakarta. Assalamualaikum, rompat.
2: Ada Bu Ayati di Surakarta. Assalamualaikum,
3: rompat. Waalaikumsalam Bang Cucu.
0: Iya, Bu Ayati gimana kabar sama Pak Mukimin?
3: Alhamdulillah.
0: Baik. Baik ya. Sehat ya. Iya dah, siap. Di sana belum ada hujan sama sekali ya?
3: Belum.
0: Hujan. Sabar ya. Sabar ya nanti ya sampai Oktober ya.
4: Ya,
0: mungkin
4: sampai Oktober.
3: Nunggu giliran Bang Cucu.
0: Iya, nunggu giliran ya aja dah ya. Siap dah. Pak Mukimin sama Bu Ayati kalau ketemu sama orang baru gitu, kenal sama orang baru, selain nanya nama, apa nih yang ditanya?
4: Tanya ya rumahnya mana?
0: Rumahnya di mana?
4: Ya, rumahnya di mana? Terus kerjaannya di mana kan gitu.
0: Berarti sama ya kurang lebih ya, tinggalnya di mana. Kenapa Pak Mukimin nanyanya rumahnya di mana atau alamatnya di mana?
4: Baru kenalan baru kan belum tahu rumahnya. Belum tahu rumahnya, itu kerjaannya di mana kan belum tahu.
0: Iya.
3: Itu pengalaman waktu saya pulang ke Jepara kemarin itu Bang Jojo.
0: Gimana tuh Bu?
3: Itu berarti Semarang sampai Jepara ya Pak ya? Itu kan
4: punya kenalan di bis itu. Terus ya itu tanya-tanya kerjaan di mana, rumahnya mana kan, bukan itu.
3: Dia kan nanya.
4: Nanya terus tanya di mana, di Solo kan, kayak gitu. Okay. Oh, saya dulu ya di Solo. Memang gitu.
3: Waktu pas corona dulu ya saya tinggal di Solo gitu katanya Pak Cucu.
0: Oke. Okay. Oh, iya, jadi terus ada cerita-cerita ya. Jadi si yang di kenalan itu pernah tinggal di Solo gitu ya.
4: Iya. Tinggal di Solo kan gitu.
3: Waktu corona saya di Solo tuh lama. Waktu sebelum corona itu saya di Solo waktu sebelum ada COVID, terus setelah ada COVID saya kembali ke Jepara gitu.
0: Gitu. Jadi manjang ceritanya ya.
3: Iya, itu 2 jam lebih itu cerita panjang lebar itu.
0: Itu dari jalan mau dari mana mau kemana itu jalannya Bu?
4: Dari Semarang ke Jepara.
3: Dari Semarang mau ke Jepara Bang Cucu.
0: Oh gitu. Iya.
3: Dia kan turun duluan itu. Nanti nganu ya.
4: Mampir ke tempat saya kalau anu gitu kan kalau di Jepara ini.
3: Nanti kalau pulang ke Jepara lagi mampir ke tempat saya, terus saya juga kalau ke Solo anu ke Surakarta mampir ke
4: tempat saya di Solo.
3: Kan. Mampir ke tempatmu gitu dia bilang gitu Bang Jojo.
0: Itu apa namanya tahu alamatnya berarti?
3: Sudah tahu.
0: Oh, udah.
3: Saya juga udah tahu turunnya di mana itu kan dia bilang. Itu kan ya Bu nanti kalau turun itu di sini saya kan rumah saya itu belakang toko Rama gitu.
0: Jadi tahu ya karena ada
4: kasih alamat
0: ngobrol-ngobrol gitu. Kasih alamat. Iya. Udah pernah disamperin?
3: Belum.
0: Oh, belum.
3: Ya belum ke Surakarta. Kalau ke Surakarta katanya mau mampir gitu.
0: Dianya yang mau mampir ke ibu ya sama bapak ya.
4: Ada teman mau pijat sekalian gitu katanya.
0: Oke, siap. Berarti yang ditanya sama ya kurang lebih ya sama yang lainnya. Tinggalnya di mana? Oke deh kalau gitu. Terima kasih Bu Ayati, Pak Mukimin buat ceritanya.
4: Makasih.
3: Bang Cucu, sehat selalu.
0: Sehat-sehat.
3: Iya, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ternyata ada salam ya dari Bang Wahyu di Cibubur ya. Ya udah ada turun nih tapi ya siap dah kalau gitu. Nanti kita lanjut lagi ya Bang Po ya buat cerita-ceritanya udah panjang udah banyak ceritanya. Nanti ayo lupa ya, ayo belum kasih tahu ya. Ayo kalau habis nanya nama, nanyanya apa lagi? Ayo nanya. Ntar aja dah. Ya ntar ya di jam 2 ya Bang Po ya. Sekalian ya Bang Po kalau mau WhatsApp juga boleh ya, nanti di bacain udah ada Bang Riki yang belum ayo bacain WhatsAppnya. Terus ada Kakung Jo juga. Ya ntar kita jam 2 ngobrol-ngobrol lagi deh Kakung Jo ya. Sekalian mau nanya di sono gimana di Kalimantan ya. Di Jakarta punya cerita tentunya Bang Po masih barengan ayo Jo di Tia.

0: Ayek Ojek mau ngingetin Abang Po untuk support terus musisi daerah berkarya. Dengerin dan request di 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Enjoy terus.
1: Abang Po, biar kita kagak kudet alias kurang update nih ye, Abang Po kudu dah tuh klik rri.co.id. rri.co.id, portal berita resmi dari Radio Republik Indonesia yang

0: Cavite jam 14.
1: Abang Po, Majelis Kaum Betawi atau MKB menggelar Kongres Luar Biasa di Hotel Grand Alia Tugutani Jakarta Pusat Jumat kemarin. Kongres tersebut menjadi momentum penguatan kelembagaan adat sekaligus upaya penyatuan berbagai elemen masyarakat Betawi yang selama ini berada di sejumlah organisasi dan komunitas. Dalam Kongres MKB membahas sejumlah agenda strategi terkait arah kelembagaan adat dan kebudayaan Betawi. Salah satu keputusan utama adalah perubahan nomenklatur Majelis Kaum Betawi menjadi Lembaga Adat Kebudayaan Betawi atau LAKB, sekaligus menetapkan kaidah dasar sebagai landasan kelembagaan. KLB juga menetapkan dan mengukuhkan Haji Fauzi Bowo sebagai Ketua Dewan Adat LAKB. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Tradisi Mulud Adat Bayan bakal digelar tanggal 26 sampai 29 Agustus mendatang di kawasan Masjid Kuno Bayan Belek, Kabupaten Lombok Utara, NTB pada kemarin. Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok, Fadil, mengatakan tradisi tersebut untuk pertama kalinya masuk kalender pariwisata nasional Karisma Event Nusantara. Persiapan dilakukan bersama masyarakat adat, pemerintah daerah, dan instansi terkait dengan tetap menjaga kesakralan prosesi ritual. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.

asing, termasuk permainan era tahun 90-an. Permainan ini biasanya dimainkan oleh anak laki-laki. Jumlah permainan bisa lebih dari 2 orang. Gasing terbuat dari bahan kayu, merbau, kundang, dan lain-lain. Gasing akan berputar pada satu poros dengan menggunakan tali dari dalam sehingga ketika dihentakkan keluar membuat gasing itu berputar. Permainan ini cukup populer saat zaman 90-an. Aturan permainannya biasanya gasing diadu dengan gasing lawan dan gasing yang berputar lebih lama dialah yang menjadi pemenang.

0: benteng. Permainan tradisional ini dimainkan oleh 8 orang dan dibagi 2 grup menjadi 4 orang. Masing-masing memiliki markas yang dijadikan tempat kekuasaan, yang biasanya markas tersebut berupa tiang, pohon, batu, dan pilar sebagai benteng. Tujuan permainan ini adalah mengambil alih benteng lawan dengan cara menyentuh markas lawan. Setiap orang memiliki tugas masing-masing. Ada yang menjadi penjaga, mata-mata, pengganggu benteng lawan, dan penyelinap markas lawan. Permainan ini membutuhkan kecekatan berlari dan strategi hingga mampu mencapai benteng lawan. Aturan mainnya, pemain yang pertama menyentuh markas lawan itulah yang akan menjadi tim pemenang.
1: Kembalikan, Don.
2: Ada apa ini? Kok rame sendiri? Ayo, kembali ke bangku masing-masing.
1: Bu, penggarisku hilang, Bu. Diambil Doni.
2: Sudah, jangan menangis. Yes. Doni, kembalikan penggaris Rani. Yes. Ingat, jangan mengambil barang yang bukan milik kita. Allah tidak suka pada anak yang tidak jujur. Yes. Ayo, minta maaf. Menanamkan kejujuran sejak dini pada anak-anak adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Anak-anak dengan pribadi yang jujur, santun dan cerdas adalah pilar bangsa yang utama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

Halo Wasudara, Maluku Utara adalah tanah yang kaya dan indah. Tapi kita juga tinggal di wilayah rawan bencana, gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, bahkan angin kencang dari laut. Itu sebabnya, torang semua harus siap sedia. Kalau ada gempa, hindari bangunan tinggi. Cari tempat terbuka. Kalau banjir datang, segera naik ke tempat yang lebih tinggi. Kalau dengar peringatan tsunami, jangan tunggu-tunggu, langsung evakuasi di bukit tinggi. Simpan dokumen penting dan obat-obatan dalam tas siaga. Jangan lupa, dengar informasi hanya dari sumber resmi, seperti BMKG dan pemerintah daerah setempat.

Baik, Warilun, Pua Fublah lewat 26 minit waktu Indonesia Barat. Suasana curuan cukup tak timang tarik tak uro, Warilun. Yang penting bau uro mentongin dari B tanya B tarik emosi ya. Ya, tunggu suasana lagi, mangat aja lebih ya, supaya lebih hati, lebih boleh.

0: lebih bagus. Mending kerja bakti daripada nongkrong-nongkrong gak karuan.
1: Iya, bagus. Kampung kita jadi bersih.
2: PRT, PRT, anak saya minta surat kelakuan baik. Kok gak dikasih sama polisi? Blacklist.
0: Apakah anak ibu pernah terlibat perilaku menentang hukum?
2: Maksudnya?
0: Pencurian misalnya.
2: Nggak tahu.
0: Narkoba?
2: Nggak tahu.
0: Tawuran atau kasus asusila?
2: Nggak tahu.
1: Nggak tahu, nggak tahu. Punya anak harus diawasi dan diperhatikan, Bu. Jangan nggak tahu, nggak tahu.
0: Mungkin anak ibu ada catatan kejahatan di kepolisian.
3: Kalau sudah begini, akankah kita lepaskan perhatian pada anak? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Anak yang dititip oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amanah. Jagalah dan berilah anak kita ilmu yang bermanfaat dengan maksimal, sehingga menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, Nusa

0: Oke, ini hati-hati. Jangan sampai ketahuan polisi ya.
1: Diam di tempat. Tangkap mereka.
2: Ya, Pak.
3: Stop narkotika. Pengedar dan pemakai sama ruginya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: anak adalah aset. Anak adalah amanah dan anak merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada semua orang tua. Anak sebagai titipan ilahi ini harus dijaga dan dididik sebaik mungkin. Keluarga sebagai wahana pertama dan utama pendidikan karakter anak. Dewasa ini, peran orang tua dalam pendidikan anak sangatlah kurang. Kita bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari. Orang tua cenderung melepas anaknya pada dunia pendidikan sekolahnya saja, tanpa memperhatikan pendidikan dari lingkungan keluarganya itu sendiri. Dengan kurangnya perhatian dari orang tua terhadap anak, anak akan cenderung bebas untuk bergaul. Biasanya pergaulan yang semacam itu akan menjerumuskan anak ke hal-hal yang negatif. Keberhasilan keluarga dalam menanamkan nilai-nilai kebaikan atau karakter pada anak sangat tergantung pada pola asuh yang diterapkan orang tua pada anaknya. Pola asuh dapat didefinisikan sebagai pola interaksi antara anak dan orang tua. Pola asuh yang diterapkan orang tua kepada anaknya sangatlah menentukan keberhasilan pendidikan karakter anak. Kesalahan dalam pengasuhan anak akan berakibat pada kegagalan dalam pembentukan karakter yang baik. Banyak dari kalangan anak-anak yang terjerat dan terjerumus di dunia narkoba serta tindakan kriminal lainnya. Sebagian besar yang mendorong hal-hal itu terjadi adalah faktor lingkungan dan pergaulan dari anak itu sendiri. Pengaruh globalisasi sekarang ini tidak dapat dipungkiri lagi oleh kita semua. Karena akibat globalisasi, banyak kemajuan teknologi yang masuk ke dalam kehidupan kita dan memberi dampak kepada kita semua, baik dampak positif maupun dampak negatif. Seperti dengan masuknya teknologi komputer, apalagi di komputer yang sudah terhubung dengan internet, maka dengan mudah kita mendapatkan informasi-informasi yang terbaru. Oleh sebab itu, pandai-pandailah memilah dan memilih informasi maupun budaya yang datang dari luar, agar kita tidak kena dampak dari globalisasi. Dengan demikian, kita dapat menguasai dunia globalisasi.
1: Bingkai budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

cuaca yang cukup seumur, tensi juga kadang-kadang bagah seumur ya dan. Maka yang perlu kita jaga adalah babah. Ya, kita jaga nari, kita jaga ucapan. Karena nari dan ucapan yang sangat penting. Ya, salah nari akan pegat sakit hati. Tapi menyebabkan nari, tanya akan dengan.

0: Maaf, Dek, alamat di kartu nama ini di mana ya?
1: Maaf, Mbak, saya nggak bisa baca.
0: Loh, kamu nggak sekolah?
1: Nggak, Mbak, nggak punya duit buat bayar sekolah.
0: Terus, sekarang kamu mau kemana?
1: Ngamen, cari-cari duit buat makan.
0: Nggak pengen sekolah ya?
1: Pengen banget, Mbak, tapi takut dimarahin oleh ibu guru karena nggak bayar. Kan sekolah mahal. Padahal, aku tuh pengen pinter biar jadi dokter. Tapi, ya udah deh.
0: Yah, inikah gambaran anak negeri kita? Harapan mereka terhapus karena keadaan yang mereka hadapi. Karena kemiskinan, jangankan untuk sekolah, dapat makan sehari-hari saja sudah bersyukur. Anak merupakan generasi bangsa, generasi penerus penentu menuju arah yang lebih baik dengan pendidikan yang memadai sebagai modal mereka. Ayo, kita bersama-sama memajukan pendidikan kita demi kemajuan bangsa dan negara.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Salam Teka Wari Helen, bertemu lagi dalam Prodangdut edisi 23 Agustus 2026. Bersama saya Rai Salju menyapa kembali. Oke. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
1: Halo Rai, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita. Apa kabar Pak Supir?
0: Biasalah, supir serap kan.
1: Gitu. Sudah makan belum?
0: Nampaknya sedang diet nih.
1: Cerita diet. Mau jadi sebesar mana kalau di diet tuh?
0: Ini lingkar pinggang sudah mulai
1: membengkak. Oh, takut ntar celananya nggak muat lagi gitu.
0: Betul.
1: Oh iyalah, daripada mubazir kan. Mending diet gitu ya.
0: Mending diet aja.
1: Gak apa-apa, asal jangan terlalu di diet. Diet apa namanya, diet ketat gitu kan.
0: Apa tuh, diet mana gitu?
1: Diet ketat tuh kan diet yang gimana gitu. Nggak makan apa-apa gitu, nasi enggak gitu kan. Makan buah, sayur, kapan kenyangnya gitu kan. Cuma ngemil, makin gendut kan gitu.
0: Iya.
1: Jadi, kok bisa Rais hari ini?
0: Supirnya sedang kurang sehat kan?
1: Oh, supir tadi ya, memang kurang sehat beliau ya, benar.
0: Betul, iya. Di sana panas kayak enak ya?
1: Aduh, di sini lagi turun salju Rais.
0: Waduh, sejak kapan di Libya ada salju?
1: Sejak perang-perang kemarin itu, sejak banyak pengungsi yang dari Aceh ke Libya gitu kan, turun deh saljunya.
0: Aduh. Kebanyakan pengungsi akhirnya saljunya.
1: Akhirnya saljunya turun. Oke deh, hari ini kayaknya kan lagu dari siapa namanya nih ya?
0: Dari siapa,
1: dari Fitri Karlina.
0: Fitri Karlina judulnya apa?
1: Judulnya Yang.
0: Apa?
1: Yang.
0: Yang Fitri ya. Karlina Yang. Oh iya, baik. Oh, oke, silakan Kak Yana, ada yang mau disapa-sapa?
1: Salam pertama tentu buat Rais, semoga sehat selalu, berkah umur, berkah rezekinya. Semoga
0: amin,
1: dietnya sukses. Terus buat Cik Ci juga, Mbak Kaisa, buat Cik Mama, buat Kak Eli, buat Bu Jaria, buat Juju di Sabang, dan di tengah juga ada semua-semua ya.
0: Oke deh.
1: Terima kasih Rais. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Warilun, kita sapa kembali penelpon kedua di siang ini yuk. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Pro Dangdut, Dangdut Anak Kita.
0: Dengan siapa dan di mana nih?
2: Yahmadi di Labuy.
0: Oh, Yahmadi di Labuy. Ya. Apa kabar Yahmadi, sehat?
2: Alhamdulillah, cuma ini panas luar biasa ya.
0: Panas luar biasa ya.
2: Tidak bisa kemana-mana nih.
0: Enaknya di rumah aja ya.
2: Di rumah aja.
0: Kenapa yang nanti jam 5 baru bisa keluar?
2: Jam 5 ya. Itu ada angin, kalau ada angin mana jatuh lagi.
0: Tapi di Labuy banyak angin ya, ya Madi ya?
2: Oh, banyak angin, darat, banyak angin.
0: Banyak angin, angin gunung, angin laut ya?
2: Ya, ya, ya.
0: Betul. Ya Madi mau request lagu apa nih?
2: Lagu Caca Handika, Mandi Kembang.
0: Caca Handika, Mandi Kembang, Tengah Malam.
2: Iya, ya betul.
0: Caca Handika, Mandi Kembang, Tengah Malam. Tapi kenapa harus tengah malam ya mandi?
2: Iya lah, sekali-kali kan kita tidur juga. Kalau nggak tahan panas, pasal mandi ya.
0: Cuman kalau mandi kembang tengah siang boleh nggak?
2: Boleh juga,
0: penting mandi. Ya, silakan salam-salamnya ya, Madi.
2: Salam pertama buat Rai, semua lagi sehat selalu.
0: Amin.
2: Bersama juga.
0: Amin.
2: Sehat dalam bekerja ya.
0: Iya.
2: Nah, buat siapa tadi, Kak Yana?
0: Kak Yana ada tadi.
2: Kak Yana di Nambaru, Hayati, Sungaya, Nina di Bukti. Buat Kanda juga di mana, Gung Bata ya. Mati juga di Lamara. Tak kena juga kita buat semua-muanya lah.
0: Okey deh.
2: Tak selalu lah.
0: Baik.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, terima kasih ya Madi. Kita sapa satu penelpon lagi ya untuk sesi pertama ini. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan Prodangdut.
3: Prodangdut adalah kita Derais.
0: Dengan siapa dan di mana?
3: Di mana-mana nih, di pagar air nih Kak Elinya.
0: Oh, pagar air. Airnya masih banyak di sana Kak Eli?
3: Oh, dari Bendung deh nih airnya. Untuk ini, untuk Kota Madia, air pam, untuk sawah-sawah di sini, di Bendung, di Bendungan Karen ya.
0: Oh, baik kali warga pagar air ya.
3: Yalah, bagi-bagi. Biar di sana juga senang, di sini juga senang, sama-sama senang kan.
0: Biar semua kebagian air ya.
3: Betul, Rais. Apalagi ini lagi panas-panas kayak ini kan.
0: Waduh, cukup airnya tuh?
3: Lebih daripada cukup. Alhamdulillah.
0: Baik, Kak Eli mau request apa nih?
3: Lagu hari ini dari Yus Yunus ya.
0: Yus Yunus, judul
3: Gadis Malaya.
0: Olah, Gadis Malaya.
3: Iya, Malaya. Biar enak kita sekali, jangan apa orang Aceh aja kan.
0: Ya, yeah, boleh salam-salamnya untuk siapa nih?
3: Salam yang pertama untuk Rais, semoga sehat selalu, semangat terus, ceria juga, berkah umur, berkah rezeki. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala keluarga di Rais ya.
0: Amin, amin.
3: Tadi yang masuk tadi Yahmadi di Labu, semoga sehat keluarga. Untuk Kak Rizkayana dengan buah hatinya, semoga sehat walafiat juga di Libanon.
0: Di Libanon.
3: Untuk Makcik juga di Lawara. Untuk Cik Mat, mana Cik Mat? Belum masuk ya?
0: Belum.
3: Lagi engkol-engkol, kadang hati-hati Cik Mat ya dalam perjalanan. Untuk Hayati juga di Korea, untuk Radhi di Pijai, untuk Wak John, Pak Amri, dan untuk semua-semua yang lagi mantau, semoga sehat semuanya. Yang lagi sakit semoga cepat sehat ya.
0: Betul-betul.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak ini yang sudah menyapa. Ada Kak Eli di sisi pertama, Yahmadi dan juga Kak Yana ya. Oke, Warilan, kita break dulu dengan 3 lagu yang sudah di request.

0: Oke, mari lantas sahut magata ba Prudangdut di sesi yang kedua ini ya. Kita sapa kembali. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa dan di mana?
1: Dengan Ulfa Diana nih, Darai.
0: Siapa?
1: Ulfa Diana.
0: Oh, Ulfa Diana. Baik. Apa kabarnya Kak Ulfa?
1: Alhamdulillah sehat. Darai gimana? Sehat juga ya.
0: Iya, tapi suaranya agak kecil ya Kak Ulfa ya.
1: Enggak, ada. Udah
0: kesini. Oke, baik. Iya. Nih, Kak Ulfa mau request lagu apa nih?
1: Lagu ini ada Bang Rai, Rana Rani Curahan Hati.
0: Rana Rani Curahan Hati. Oke, sebentar ya. Oke, ya. Ada, Kak.
1: Ada ya, salam ya.
0: Baik, silakan.
1: Keluarga sehat selalu ya. Juga Kak Ina juga di Bato, Kak Eni juga Pagaraya, Kak Diana juga di Kampung Mulia. Itu aja Darai, terima
0: okay.
1: kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sapa penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo Bang Amir.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita selalu di hati.
0: Wih, mantap. Apa kabar Bang Amir?
2: Kabarnya kalau di Melabuh cuacanya dalam keadaan panas.
0: Oh, panas berarti sama dengan di kota Banda Aceh ya.
2: Sama juga.
0: Sama juga ya. Suumutaga, you know.
2: Bang.
0: Iya.
2: Tolong diputarkan lagu ini aja ya, lagu Leo Waldi, boleh?
0: Leo Waldi judulnya apa Bang?
2: Kejamnya Cinta.
0: Kejamnya Cinta.
2: Ada lagunya.
0: Sebentar ya, kita cari dulu. Leo Waldi, Kejamnya. Oke, sambil kita cari, boleh salam-salamnya buat siapa nih Bang?
2: Salam-salamnya buat yang lagi monitor LI PT Banda Aceh, salam semuanya gitu kan. Jadi salam yang istimewa buat abang, selamat melaksanakan tugas. Cuma itu aja lah bang.
0: Oke, baik
2: ya,
0: awal di ya. Kejamnya Cinta ya.
2: Oke bang, makasih banyak bang ya.
0: Yup.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.

0: Baik, kita sapa lagi satu penelpon berikut. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa dan di mana?
1: Dan bertemu kita dengan Novi di Turki.
0: Oh, Turki, tunggu belok kiri ya. Iya, Kak Novi, halo. Halo, Kak Novi.
1: Iya, halo.
0: Mau request lagu apa, Kak Novi?
1: Iya.
0: Mau request lagu apa?
1: Senada Cinta.
0: Apa?
1: Senada Cinta dari Iwan.
0: Iwan?
1: Iya.
0: Iwan Senada Cinta. Oke, baik ya. Mau salam-salamnya silakan.
1: Salam buat kakak, salam juga buat Bu Ani, salam juga semuanya, semua-semuanya karena saya baru bergabung jadi belum kenal.
0: Oke.
1: Salam kenal buat semuanya.
0: Iya, selamat datang Salam Tuka.
1: Buat Bang Rais ya selalu.
0: Iya, amin. Makasih banyak Kak Novi. Baik, itu saja Kak Novi.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, Warihlon, sudah 3 penelpon. Kita break dulu dan selamat menikmati. Ada mana tadi ya? Senada Cinta bersama Iwan, Tajamnya Cinta bersama Leo Waldi, and the last one. Lana Rani, curahan hati.

Aceh merupakan daerah ujung barat Indonesia yang memiliki beragam adat dan budaya. Salah satu yang masih dipertahankan hingga sekarang adalah Pemulia Jame Adat Getanyo, yang berarti memuliakan tamu adat kami di semua sisi kehidupan. Pemulia Jame merupakan adat turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat Aceh dalam menyambut tamu. Bagi masyarakat Aceh, tamu layaknya raja yang harus dihormati dan dimuliakan. Dahulu, tamu yang datang akan disuguhi sirih oleh tuan rumah yang melambangkan kehangatan dan keakraban. Namun, saat ini tidak hanya sirih, tamu juga disuguhi oleh tarian ranu kelampuan yang diiringi oleh seruni kali. Prosesi Pemulia Jame kerap dilakukan pada ragam acara, seperti resepsi pernikahan, penyambutan tamu kehormatan, hingga acara-acara seremonial pemerintahan. Welcome to Aceh, Pemulia Jame, Adat Getanyo.

Warihlun pukul 15.47 menit waktu Indonesia Barat, 6 menit lagi jelang azan asar untuk kawasan Banda Aceh dan sekitarnya. Terima kasih Warihlun atas kebersamaannya dalam Prodangdut untuk edisi kali ini. Sampai jumpa lagi lain waktu dan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Warihlun yang berbahagia. Dino kajit tema pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warihlun rakan memandum inongan agam Tuhangan muda. Kenone petru niba RRI dalam acara mempantun ngan Bang Dedi.
1: Laut bisa tampak tenang, tapi di waktu tertentu, ombak bisa berubah ganas. Ombak besar atau gelombang tinggi bisa datang tiba-tiba, menghantam pantai, merusak perahu, bahkan mengancam nyawa. Untuk itu, hindarilah, jangan memaksakan diri Anda untuk melaut saat cuaca buruk. Waspadai peringatan gelombang tinggi dari BMKG. Jauhi bibir pantai saat ada peringatan dini. Bagi wisatawan, patuhi rambu peringatan dan arahan petugas.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Tanah bergeser atau pergerakan tanah bisa terjadi secara perlahan atau tiba-tiba, biasanya diawali oleh curahan hujan tinggi, kontur tanah labil, atau lereng yang terbuka. Waspadai tanda-tandanya, retakan di tanah atau dinding rumah, pintu dan jendela sulit dibuka, tiang listrik atau pohon miring mendadak, saluran air tidak mengalir seperti biasanya. Kalau Anda tinggal di daerah rawan, segera buat rencana evakuasi, jangan tunggu tanah benar-benar longsor untuk bergerak. Lebih baik waspada lebih awal daripada menyesal kemudian. Tanah mungkin bergeser perlahan, tapi bahaya bisa datang.

Apa ke haba dari visa ma visa warihlen bek sampai haba jadi ke fitnah ya akan merusak dan perugo orang lain. Dan memang warihlen menyetap ke haba taduk tamu cuci emang cukup tak air. Tapi jaga-jaga bek sampo taduk tak gibah ke.

Bencana memang meninggalkan jejak yang mendalam. Rumah hancur, infrastruktur rusak, dan kehidupan terancam. Namun setelah tim SAR berhasil mengevakuasi korban, pekerjaan belum selesai. Tahapan rehabilitas dimulai segera setelah keadaan aman dan fokus pada pemulihan layanan dasar, air bersih, listrik, dan kesehatan. Posko-posko bantuan menyediakan makanan, obat-obatan, dan tempat tinggal sementara sambil menilai kerusakan secara tepat. Rekonstruksi di sisi lain adalah proses pembangunan kembali secara lebih tahan bencana. Disinilah perencanaan jangka panjang masuk. Pemerintah bersama lembaga swadaya masyarakat meninjau peta resiko memperbaiki standar bangunan dan membangun infrastruktur yang lebih fleksibel seperti jembatan tahan banjir atau gedung tahan gempa. Bukan sekedar mengembalikan keadaan, melainkan meningkatkan ketahanan komunitas. Partisipasi warga juga kunci gotong royong dalam memberikan poin pelatihan pertolongan pertama dan program pemberdayaan ekonomi membantu masyarakat bangkit kembali. Proses rehabilitas menjadi lebih cepat dan rekonstruksi menjadi lebih berkelanjutan. Setelah bencana, mari dukung upaya rehabilitas dan rekonstruksi karena membangun kembali bukan hanya soal bata dan semen, tapi tentang mengembalikan harapan dan ketangguhan bagi seluruh warga.

0: Warihlun yang berbahagia. Dino kajit nama pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warihlun rakan memandu inongan agam Tuhangan muda. Kenone petru niba RRI dalam acara mempantun dengan Bang Dedi.
1: Angin puting beliung adalah angin kencang berputar yang datang secara tiba-tiba. Biasanya berlangsung singkat, tapi cukup untuk menimbulkan kerusakan besar. Sebelum bencana terjadi, waspadai cuaca mendung disertai awan menggulung. Periksa kondisi atap atau pohon di sekitar rumah. Simpan barang-barang berharga di tempat yang aman. Ikuti informasi cuaca dari BMKG dan pemerintah daerah. Saat angin datang, segera masuk ke dalam rumah atau bangunan kokoh, jauhi jendela dan kaca, jangan berlindung di bawah pohon atau tiang listrik. Matikan listrik jika memungkinkan.

Persatu Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Francisco.

0: Ada sih dia. Aku mendatangi si Del.
1: Penteris.
0: Del.
2: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Forum Konsultasi Publik terkait standar layanan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan. Laporan reporter Arif Rizalul.
3: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kabupaten Aceh Barat melaksanakan Forum Konsultasi Publik atau FKP terkait standar layanan sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Disdukcapil Aceh Barat yang menjadi wadah bagi para pemangku kepentingan atau stakeholder untuk menyampaikan berbagai saran, masukan, serta aspirasi terkait pelayanan yang diberikan oleh Disdukcapil Cakpil itu. PLT Kepala Disdukcapil Aceh Barat Ricky Abadi mengatakan forum konsultasi publik tersebut merupakan bagian dari komitmen Disdukcapil untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap kualitas pelayanan itu. Masukan dari masyarakat dan para pemangku kepentingan sangat penting dalam mengetahui berbagai hal yang masih perlu dibenahi sehingga pelayanan administrasi kependudukan dapat semakin efektif, mudah, cepat, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
4: Forum konsultasi publik kita mengundang berbagai elemen masyarakat, ada yang dari praktisi, ada dari stakeholder, kemudian ada dari media massa perwakilan, kemudian dari ormas. Tujuannya adalah didampingkanlah untuk mencari input, mencari masukan terkait dengan penyusunan standar pelayanan Dukcapil, karena memang semua yang akses ke Dukcapil ini semua elemen masyarakat tersebut, jadi kita harus mendengar dan menampung aspirasi mereka untuk perbaikan kualitas layanan.
3: Melalui pelaksanaan forum diskusi konsultasi publik ini, Disdukcapil Aceh Barat berharap dapat membangun komunikasi yang lebih terbuka dengan masyarakat dan stakeholder, sekaligus memastikan standar pelayanan yang diterapkan mampu memberikan kepastian serta kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh dokumen administrasi kependudukan. Selain itu juga, Disdukcapil Aceh Barat terus berupaya melakukan pembenahan secara berkelanjutan demi mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan yang semakin berkualitas dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
2: Dari Melabuh, Lintas 17 bergerak menuju Dataran Tinggi Tanah Gayo. Dinas Perpustakaan dan Arsip Aceh Tengah mengapresiasi Perpustakaan Kampung Kung yang mendapat penghargaan meraih juara 1 Aceh 2026. Pemkab setempat mendukung berbagai persiapan menuju lomba perpustakaan kampung untuk tingkat nasional. Laporan Fitra Jayadi.
5: Prestasi membanggakan kembali ditorehkan Kabupaten Aceh Tengah. Perpustakaan Kampung Kung Kecamatan Pegasing berhasil meraih juara 1 Lomba Perpustakaan Kampung se-Provinsi Aceh tahun 2026. Penghargaan tersebut diserahkan di Banda Aceh pada 18 Agustus lalu oleh Asisten 3 Pemerintah Aceh, Dr. Amur Tala, kepada Reja Kampung Kung Sukurdi dan Kepala Perpustakaan Kampung Kung Abdullah. Capaian ini sekaligus mengantarkan Kampung Kung menjadi wakil Provinsi Aceh untuk mengikuti Lomba Perpustakaan Kampung tingkat nasional. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh Tengah Julpan Diarah menyambut prestasi ini dengan bangga. Ia menilai keberhasilan tersebut merupakan hasil dari kerja keras pengelola, pemerintah kampung, serta dukungan masyarakat dalam meningkatkan minat baca.
6: Tentu ini menjadi kebahagiaan kita semua rakyat Aceh, sehingga ini bisa kita programkan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan di perpustakaan kampung lainnya. Dengan ini kita berharap perpustakaan ini akan menjadi pusat kunjungan perpustakaan di Aceh, sehingga dapat menghadirkan orang-orang pustakawan dari Aceh ke Kabupaten Aceh Tengah.
5: Perjalanan perpustakaan Kampung Kung menuju tingkat provinsi dimulai dari keberhasilan meraih juara 1 di Aceh Tengah. Penilaian berlanjut di tingkat provinsi dengan melihat sejumlah aspek seperti tata kelola perpustakaan, aktivitas literasi, minat baca, hingga keterlibatan warga dalam berbagai kegiatan. Pada tingkat Provinsi Aceh, posisi kedua diraih Perpustakaan Desa Baitul Hikmah, Lamtemen Timur, Banda Aceh, disusul Perpustakaan Desa Penuntungan, Sebulu Salam sebagai juara ketiga. Sementara itu juga terdapat juara harapan, baik itu juara harapan 1 hingga harapan 3. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
2: DWP Aceh Tengah menggelar kegiatan pelatihan adat prosesi perkawinan. Pelatihan ini bertujuan untuk memperkuat dan melestarikan kembali adat masyarakat Gayo yang mulai terlupakan. Laporan reporter Muhammad Sanusi.
1: DWP Kabupaten Aceh Tengah Bidang Sosial Budaya melaksanakan kegiatan pelatihan adat resam atur hukum Wan Sinte Mungerje. Ketua DWP Aceh Tengah Mulida Mursyid mengatakan pelatihan ini untuk meningkatkan pemahaman peserta dalam menjaga adat Gayo. Peserta dalam kegiatan ini katanya terdiri dari sejumlah jajaran DWP Kabupaten. Harapannya pelaksanaan pelatihan adat ini dapat menjaga kelestarian adat Gayo di tengah perkembangan zaman.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pelatihan hari ini, DWP Aceh Tengah melaksanakan kegiatan pelatihan adat resam atur hukum Wan Sinte Mungerje. Tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peserta mengenai adat, resam, aturan dan hukum adat Gayo, khususnya dalam Sinte Mungerje. Kita berharap adat perkawinan Gayo tidak kehilangan jati dirinya di tengah perkembangan zaman.
1: Kegiatan ini lanjut Maulida menjadi ruang untuk menambah wawasan, memahami nilai adat dan budaya Gayo, serta menjaga warisan budaya agar tetap hidup dan diteruskan oleh generasi berikutnya. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
8: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17, Banda Aceh.
2: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Melabuh, dan Takengon. Saatnya kami ajak Anda menuju 0 km Kota Sabang.

0: Lanut AL Sabang menggelar bakti sosial dalam rangka memperingati HUT RI ke-81 dengan memberikan layanan pemeriksaan dan pengobatan kesehatan gratis bagi masyarakat. Diah Novritaria menyampaikan laporannya.
1: Lanudal Sabang menggelar bakti sosial dengan memberikan layanan pemeriksaan dan pengobatan kesehatan gratis bagi masyarakat di halaman Masjid Al-Ijtihad Gampong Cotbau. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian HUT ke-81 Republik Indonesia dan mendapat sambutan positif dari masyarakat. Komandan Lanudal Sabang Letkol Laut Iwan Purwanto mengatakan, bakti sosial ini menjadi bentuk kepedulian Lanudal Sabang dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat di sekitar Mako. Pada kegiatan perdana ini, Lanudal Sabang menargetkan 50 warga untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan.
2: Kami mencoba untuk memberikan sesuatu hal yang positif khususnya bagi masyarakat di sekitar Mako Lanudal Sabang. Ini kebetulan yang pertama kami laksanakan, sementara kami menargetkan 50 personel untuk yang diperiksa. Namun demikian, insya Allah kalau memang ini sangat dibutuhkan, kami akan menambah kuota dan insya Allah akan membuat kegiatan ini sebagai kegiatan yang rutin.
1: Layanan kesehatan yang diberikan seperti pemeriksaan kolesterol, gula darah, dan asam urat. Kegiatan tersebut melibatkan 5 personil tenaga medis Lanudal Sabang yang terdiri dari dokter dan tenaga kesehatan lainnya. Iwan menyebut antusiasme masyarakat cukup tinggi dan menjadi pertimbangan Lanudal Sabang untuk menjadikan kegiatan serupa sebagai program rutin. Lanudal Sabang juga akan menambah kuota pemeriksaan jika layanan kesehatan tersebut kembali dilaksanakan dan kebutuhan masyarakat semakin besar. Sementara itu, salah seorang warga Gampong Cotbau Salma mengungkapkan, layanan kesehatan gratis sangat membantu masyarakat untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan tanpa biaya. Ia memanfaatkan layanan tersebut untuk memeriksa kolesterol dan asam urat yang sebelumnya pernah dialaminya.
3: Ya, senang. Maksudnya kita bisa berobat gratis kan? Harapannya ya semakin, maksudnya makin sering lah gitu untuk adanya berobat gratis kayak gini kan. Kami mau cek kolesterol sama asam urat. Itu ada riwayatnya.
1: Lanudal Sabang juga merencanakan pemeriksaan dan pengobatan gigi gratis sebagai bagian dari pengembangan kegiatan bakti sosial kesehatan. Iwan mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga pola hidup dan pola makan sehat sebagai upaya menjaga kesehatan. Diah Novritaria melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Suluhya Batas Selasar Kerul 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga, dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harapan harus tetap menyala.

Ya, sahabat jangan mamih dari Bang Firsa Agam Marihlan kagak petruh rinya Bapak 17.57 minit waktu Indonesia Barat untuk edisi Minggu Sepet. Ya, tak harapnya Marihlan yang kena semula, yang kena semekoh menghasil ya. Tapi dengan cuaca suum lagi nyo, mudah-mudahan dit narasiki. Kira-kira kan tanya yang minta rezeki bak mudah.

waris lun yang membahagia. Dino kajit nama pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Waris lun rakan memandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petruk niba RRI dalam acara mempantun.

Hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita. Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Kelawa Agam adalah sebuah gunung yang terletak di Kecamatan Selimum, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Selain dikenal sebagai Kelawa Agam, gunung yang memiliki tinggi 1726 meter di atas permukaan laut ini memiliki nama-nama lain seperti Solawa Agam, Solawaik Agam, Selawa Jantan, dan Goldberg. Kawasan gunung ini memiliki luas lebih kurang 1,4 juta hektar. Gunung Selawa Agam mempunyai elevasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan Gunung Selawa Inong. Gunung Selawa Agam merupakan gunung api aktif yang telah mempunyai sejarah letusan sebanyak 3 kali. Sedangkan Gunung Selawa Inong belum mempunyai catatan sejarah terhadap keaktifannya. Gunung Selawa Agam dan Selawa Inong menunjukkan keserasiannya dalam melakukan aktivitas, di mana Selawa Inong lebih adem yang ditandai dengan tidak adanya aktivitas vulkanis. Sedangkan Selawa Agam yang selalu beraktivitas terhadap pergerakan vulkanis yang diisyaratkan dengan adanya beberapa kawah yang muncul pada Gunung Selawa Agam.

biasa guys agak ada pele orang lain karena biasa yang nggak pele orang lain premier orang lainnya orang Hana Hana attitude beda Hana attitude Hana akhlak ya. Dan orang pele biasa yang orang hanya tepuk aja punya orang karena keahlian punya orang lainnya

0: Warihlun yang berbahagia. Dino kajit tema pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warihlun rakan memandum inongan agam Tuhangan muda. Kenone petru niba RRI dalam acara mempantun dengan Bang Dedi.
1: Kalau saya melihat Cahrut itu memang karena sekarang anak-anak sudah banyak saling kenal sendiri. Nah sebaiknya memang harus kita tahu juga siapa calon mas menantu kita misalnya ya kan. Nah kita Cahrut dulu, kita kan harus tahu bebek.

Oke, Warhilan pukul 18:20 dan untuk edisi sebutnya azan maghrib akan terus dekat bakpo 18:52 waktu Indonesia Barat. Dan menemani suasana Warhilan lagi biasa tahadirkan jangan-jangan religi sajian nazir rohani mawadah dan rekan-rekan.

0: Selamat datang di Ruang Informasi Kesehatan. Belakangan ini, cuaca yang tidak menentu membuat banyak dari kita mudah terserang pilek. Untuk membantu Anda tetap sehat, berikut kami hadirkan tips kesehatan darurat menghadapi pilek musiman.
1: Perubahan cuaca yang tiba-tiba, dari panas ke hujan, dapat menurunkan daya tahan tubuh. Akibatnya, virus penyebab pilek lebih mudah masuk. Namun jangan khawatir, ada langkah-langkah sederhana yang bisa Anda lakukan untuk mencegah maupun meredakan gejalanya.
0: Tips utamanya, jaga imun tubuh, perbanyak konsumsi buah, sayuran, dan air putih. Istirahat cukup sangat penting, minimal 7-8 jam per malam.
1: Sedia obat dasar, siapkan obat penurun demam, pereda hidung tersumbat, dan vitamin di rumah. Penggunaan harus sesuai dosis. Bila kondisi tak membaik dalam 2-3 hari, segera periksa ke tenaga medis.
0: Gunakan masker saat sakit. Pilek mudah menular. Dengan memakai masker, Anda ikut melindungi keluarga dan orang lain.
1: Cuci tangan lebih sering. Cuci tangan dengan sabun, setidaknya 20 detik untuk mencegah penularan. Itulah beberapa tips kesehatan darurat yang dapat Anda terapkan untuk menghadapi pilek musiman akibat cuaca.
0: Jaga diri, jaga kesehatan, dan tetap waspada.

Ketika hutan ditebang tanpa kendali, banjir datang tanpa undangan. Pohon-pohon yang seharusnya menahan air kini hilang, membuat air mengalir bebas dan merendam permukiman. Tidak hanya infrastruktur yang rusak, tapi juga ekosistem yang terancam.

0: Hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita.
1: Tapi jalan.
0: Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.

0: Musim hujan telah tiba. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, dan berbagai penyakit. Jangan biarkan bencana datang tanpa kesiapan. Pastikan lingkungan sekitar tetap bersih. Jangan buang sampah sembarangan agar saluran air tidak tersumbat. Jika tinggal di daerah rawan banjir atau longsor, selalu pantau perkembangan cuaca dan siapkan tempat evakuasi. Simpan dokumen penting di tempat yang aman. Siapkan senter, makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jangan lupa, jika air mulai naik, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Tetap waspada, selalu dengarkan informasi BMKG dan instansi terkait. Lindungi diri dan keluarga. Bersama, kita bisa menghadapi musim hujan dengan lebih siap.
1: Kelereng adalah permainan tradisional yang cukup populer di kalangan anak laki-laki. Jumlah pemainnya 2 hingga 5 orang. Kelereng terbuat dari kaca atau tanah liat.

Musim hujan telah tiba. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, dan berbagai penyakit. Jangan biarkan bencana datang tanpa kesiapan. Pastikan lingkungan sekitar tetap bersih. Jangan buang sampah sembarangan agar saluran air tidak tersumbat. Jika tinggal di daerah rawan banjir atau longsor, selalu pantau perkembangan cuaca dan siapkan tempat evakuasi. Simpan dokumen penting di tempat yang aman. Siapkan senter, makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jangan lupa, jika air mulai naik, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Tetap waspada, selalu dengarkan informasi BMKG dan instansi terkait. Lindungi diri dan keluarga. Bersama, kita bisa menghadapi musim hujan dengan lebih siap.

0: freelance. Saatnya kita jelang halqa maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh.
1: Masalah warisan ada kaitannya dengan masalah nikah, karena salah satu sebab mendapatkan warisan itu adanya hubungan pernikahan dengan akad yang sah. Masalah warisan ada kaitannya dengan masalah wasiat. Masalah warisan ada kaitannya dengan masalah hibah. Masalah warisan juga ada kaitannya dengan masalah nasab. Karena juga harus kita ketahui bagaimana hubungan antara ahli waris dengan pewaris. Oh, kalau seorang meninggal dunia meninggalkan anak, ini harus kita pastikan ini anak apa nih? Apakah dia betul anak kandung ataupun anak tiri ataupun anak angkat? Maka anak angkat ataupun anak tiri ini bukan termasuk ahli waris yang berhak, karena mereka tidak memenuhi sebab mendapatkan warisan, yaitu adanya hubungan nasab ataupun hubungan darah. Jadi selama ini tidak ada hubungan darah, maka ini tidak saling mewarisi. Begitu juga jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ketika ada seorang meninggal dunia enggak ada keturunan tapi dia punya saudara, maka ini juga harus dipastikan ini saudara apa nih. Karena saudara juga ada banyak jenisnya, banyak macamnya. Ada saudara sekandung, mana saudara sekandung ini adalah satu ayah satu mama, saboh ayah saboh mak dengan almarhum. Ada nanti saudara sebapa, ya, dalam kitab-kitab Ilmu Faraid itu disebutkan dengan al-ikhwah li'ab, ya, ataupun saudara sebapa, baik yang laki-laki ataupun perempuan. Maknanya adalah satu bapa beda ibu dengan almarhum, maknanya masih ada hubungan darah dari sebelah bapa tapi beda ibu. Nanti ada juga saudara seibu, berarti saboh mak beda, beda ayah. Ini masih ada hubungan darah. Jangan langsung kita katakan, oh ini tiri, ini saudara tiri hanaha. Enggak, ini masih ada hubungan darah. Bahkan dalam kasus tertentu, boleh jadi ketiga jenis macam saudara ini dapat. Ada kandung, ada saudara sekandung, saudara sebapa, saudara seibu misalnya. Jadi kalau tiga-tiga ini perempuan misalnya, maka boleh jadi tiga-tiga ini dapat hak warisan. Maka jemaah yang muliakan ya Allah SWT, makanya di antara sebab ataupun syarat mendapatkan warisan itu adalah mengetahui hubungan antara ahli waris dengan pewaris. Ya. Maka tadi kita katakan masalah warisan ada kaitannya dengan masalah nasab. Masalah warisan juga ada kaitannya dengan masalah zakat. Apa hubungan warisan dengan zakat? Karena kita tahu zakat ini adalah harta yang wajib dikeluarkan ketika telah mencapai syarat-syarat tertentu dari harta-harta yang tertentu. Jadi kalau misalkan ada orang menyimpan emas, sudah mencapai nisab dan mencapai haul selama setahun, maka wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Lalu katakanlah pada tahun tersebut ketika sudah mencapai nisab dan mencapai memenuhi nisab dan juga haulnya setahun, lalu belum sempat dikeluarkan zakatnya, qadarullah meninggal dunia. Maka dalam hal ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, dari harta tersebut ini ada kewajiban dari ahli waris ini untuk menyelesaikan zakat daripada harta peninggalan orang tuanya. Karena zakat ini ketika sudah mencapai nisab dan mencapai haul selama setahun, lalu dia belum sempat dikeluarkan zakatnya, ini dianggap hutang berkenaan dengan hak Allah. Jadi sebelum harta ini dibagi-bagi kepada para ahli waris, maka kewajiban daripada harta tersebut adalah diselesaikan hutang-hutang almarhum. Sehingga kata para ulama, hutang ini juga ada dua macam. Hutang berkaitan dengan hak Allah dan hutang berkaitan dengan hak manusia. Hutang berkaitan dengan hak Allah, contoh yang kita sampaikan tadi, zakat. Ini dianggap hutang berkaitan dengan hak Allah. Ataupun nazar seseorang. Ketika seseorang dalam keadaan sakit lalu dia bernazar, ya Allah, kalau saya sembuh nanti saya akan sumbang 5 juta buat masjid. Alhamdulillah Allah berikan kesembuhan. Belum sempat ditunaikan nazarnya, qadarullah meninggal dunia. Maka ini juga dianggap hutang berkenaan dengan hak Allah. Maka ini selesaikan dulu sebelum harta itu dibagi-bagi untuk ahli waris. Karena perlu kita ketahui, jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ada 3 kewajiban dari harta seseorang itu ataupun harta almarhum yang harus dilakukan sebelum harta ini dibagi-bagi untuk ahli waris. Jadi bukan berarti ketika ada orang meninggal dunia, oh langsung hitung inventarisir hartanya, langsung bagi-bagi, tidak. Jadi ada kewajiban-kewajiban terhadap harta peninggalan daripada almarhum. Yang pertama adalah untuk biaya fardu kifayah, pengurusan jenazah. Misalkan transportasi ambulan, pembelian kain kafan, tanah kuburan. Kalau tidak ada yang tanggung, maka ini diambil daripada harta peninggalan almarhum. Ya. Tapi kalau sudah ada yang tanggung, berarti enggak berkurang lagi daripada harta peninggalan almarhum. Kemudian kewajiban yang kedua, melunasi hutang tadi. Baik berkaitan dengan hak Allah ataupun hak manusia. Oke, yang berkaitan dengan hak Allah mungkin tadi ini harus diperhatikan zakat ataupun nazarnya seseorang ketika dia masih hidup. Yang berkaitan dengan hak manusia, mungkin dalam bermuamalah ada hutang piutang, maka ini juga harus diselesaikan, jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kewajiban yang ketiga adalah menjalankan wasiat almarhum. Selama wasiat-wasiat ini tidak bertentangan dengan syariat. Lalu kalau ditanya, ada enggak wasiat yang bertentangan dengan syariat? Nah, kadang-kadang ada terjadi, jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kejadian ini sering kita temukan dalam masyarakat. Gara-gara wasiat orang tua, akhirnya apa? Anak-anak ribut. Contoh yang sederhana misalkan apa? Ketika ada orang tua sebelum meninggal dunia menyampaikan kepada anak-anaknya, "Nak, kalau ayah mak meninggal dunia nanti, tolong rumah induk ini jangan jual-jual ya." Jadi rumah induk ini jangan jual-jual. Sehingga anak-anak menjalankanlah sesuai dengan amanah almarhum. Ada satu anak tinggal di rumah induk, ada beberapa anak yang lain mungkin harus keluar ataupun tinggal di luar. Ya. Nanti yang kita khawatirkan akan datang suatu masa yang tidak tinggal di rumah induk itu akan berkata, "Kak atau abang, itu dari rumah yang abang tinggal itu kan rumah peninggalan orang tua, itu ada hak kami juga, bang. Abang sudah menikmati, istilahnya udah pri lah, udah tinggal di situ. Sedangkan kami di luar harus kontrak sewa rumah, karena ikut keluarga harus merantau dan lain sebagainya. Kami juga pengen lah hak itu. Ini maka ini bagaimana?" Lalu nanti abangnya bilang seperti ini, "Dek, wasit urang cik danyo, wasiat orang tua kita enggak boleh jual-jual." Maka ini bagaimana? Yang satu mempertahankan wasiat, yang satu lagi minta hak faraid. Maka dalam kondisi demikian, jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, wasiat seperti ini dianggap wasiat yang bertentangan dengan syariat. Karena kenapa? Pada dasarnya kalau kita bicara wasiat harta ini, secara sunnahnya itu enggak boleh diberikan kepada ahli waris. Karena ahli waris sudah Allah tetapkan porsinya dalam Al-Quran. Lalu sebenarnya wasiat itu untuk siapa? Untuk selain ahli waris. Untuk anak angkat boleh kasih wasiat. Ya. Untuk anak tiri boleh kasih wasiat, karena mereka bukan termasuk ahli waris. Untuk kemaslahatan umat, mau kasih buat masjid, mau kasih untuk lembaga pendidikan agama, mau kasih buat tempat tahfiz dan lain sebagainya, itu boleh. Namun dalam hal ini enggak boleh juga semua harta. hanya diberikan batasan maksimal yaitu 1/3 dari total harta peninggalan almarhum berdasarkan hadis Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi ketika itu Sa'ad bin Abi Waqqas dalam keadaan sakit dan dikunjungi oleh Rasulullah SAW, dan saat itu Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ana dzu malin." Ya Rasulullah, saya seorang yang hartawan ya Rasulullah. Alhamdulillah saya banyak harta nih Rasulullah. Dan saya tidak punya keturunan kecuali hanya satu anak perempuan saja. Boleh enggak saya wasiatkan 2/3 daripada harta saya? Mana 2/3 ini sudah lebih dari 50%, 67%. Boleh enggak saya wasiatkan 2/3 daripada harta saya untuk kemaslahatan umat? Maka Rasulullah katakan enggak boleh. Setengahnya ya Rasulullah, lalu Rasulullah katakan juga enggak boleh. Sepertiganya ya Rasulullah, maka Rasulullah katakan apa? Ats-tsuluts wa ats-tsulutsu katsir. Sepertiga dan sepertiga itu sudah sangat banyak. Innaka intazar warasaka aghnia khairum min antada'hum 'alatan yatakaffafuna an-nas. Jadi jikalau engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan, itu lebih baik daripada engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan papa meminta-minta. Maka oleh karena itu, ini adalah menjadi batasan maksimal dalam pemberian wasiat. Maka kembali kita luruskan bahwasannya secara dasarnya, sunnahnya, wasiat harta itu enggak boleh untuk ahli waris. La wasiyata li warithin. Ya, tidak boleh wasiat itu diberikan untuk ahli waris. Ataupun dalam hadis yang lain disebutkan apa? Innallaha qad a'ta kulladhi haqqin haqqahu fala wasiyata li warithin. Sesungguhnya Allah telah menetapkan hak bagi tiap-tiap yang berhak, maka tidak boleh wasiat itu diberikan untuk ahli waris. Kadang kenapa? Ahli waris sudah Allah tentukan hak-haknya, porsi-porsinya dalam Al-Quran. Ya. Jadi wasiat itu, maka secara sunnahnya itu adalah diberikan untuk ahli waris. Ini kalau berbicara tentang masalah wasiat, wasiat harta. Tapi selaku orang tua, kita untuk ahli waris itu sangat dianjurkan untuk memberikan nasihat ataupun wasiat-wasiat kebaikan. Jadi wasiat kebaikan ini sebagai nasihat, bukan harta. Sebagaimana Nabi Ya'qub alaihissalam menjelang ajalnya dikumpulkan semua anak-anaknya. Lalu disampaikan, "Ma ta'buduna min ba'di." Apa yang kalian sembah ketika aku sudah tiada nanti? Nah, istilahnya kita memberikan wasiat kebaikan kepada anak-anak kita. "Nak, kalau ayah mak meninggal dunia nanti, jangan lupa sholat. Ya, kemudian jangan lupa pergi ke masjid, sholat. Kalau bisa istiqomah di masjid. Kalau ada sedikit harta peninggalan ayah, ayah, mak, ini enggak, jangan ribut-ribut." Nah, ini wasiat-wasiat kebaikan ini harus disampaikan. Tapi terkait tentang masalah wasiat harta, secara dasarnya enggak boleh diberikan untuk ahli waris. Oh, lalu kalau ada yang tanya, "Ustaz, ini orang tua sudah buat surat wasiat. Sudah ditentukan untuk anak pertama dapat item ABC, anak kedua ABC, anak ketiga ABC. Jadi sudah tertulis. Dan seluruh ahli waris kami sudah sepakat semua, Ustaz. Sudah tanda tangan, ini bagaimana?" Nah, kalau wasiat itu sudah diketahui oleh semua ahli waris dan sepakat seluruh ahli waris, maka ini boleh dijalankan. Ya. La wasiyata li warithin illa ayasha warasah. Ya. Dalam riwayat yang lain disebutkan, tidak boleh wasiat itu diberikan untuk ahli waris kecuali atas dasar kesepakatan daripada semua ahli waris. Jadi kalau semua sepakat terhadap apa yang diwasiatkan oleh orang tua, itu boleh dijalankan. Tapi yang sering jadi masalah, kadang-kadang ada wasiat itu disampaikan kepada anak tertentu yang tidak diketahui oleh anak-anak yang lain. Nah, ini sering jadi masalah. Apalagi wasiat itu menguntungkan bagi yang mendengar wasiat itu. Misalkan ada orang tua tinggal sama anak yang paling kecil. Lalu suatu hari orang tuanya pernah mengatakan kepada anak ini, "Nak, ini karena kamu sudah rawat ayah, rawat mak, rumah ini buat kamu aja." Dan ini tidak diketahui oleh ahli waris yang lain. Puncak masalahnya, jemaah yang muliakan ya Allah SWT, ketika meninggal orang tua. Meninggal orang tua, duduk seluruh ahli waris anak-anaknya. Waktu itu anak yang paling kecil ini ngomong, "Abang-abang dan kakak-kakak sekalian, ini ada wasiat ayah nih, wasiat emak. Jadi suatu hari pernah mak bilang ke saya, rumah ini kasih buat saya." Sedangkan yang lain gak tahu nih, sehingga ini jadi masalah. "Oh, kami gak dengar kok. Kenapa ayah mak lu gak kasih tahu sama kami?" Sehingga hal-hal seperti ini, jemaah yang muliakan ya Allah SWT, sering terjadi permasalahan ya. Makanya wasiat itu sekali lagi boleh diberikan kepada ahli waris, maknanya wasiat harta, atas dasar kesepakatan semua ahli waris. Tapi kalau enggak sepakat semua ahli waris, maka berlaku kepada hukum dasar wasiat, la wasiyata li warisin. Enggak boleh wasiat itu diberikan untuk ahli waris. Baik, makanya tadi kita katakan masalah warisan ada kaitannya dengan masalah hibah nanti. Hibah juga masalah pemberian ya, semasa hidup. Misalkan semasa hidup orang tua punya 8 orang anak, dari 8 orang anak ada 3 orang anak sudah pernah dikasih pemberian. "Oh, kamu nih anak pertama, buat aja rumah di situ atas tanah ayahnya, orang tuanya, buatlah rumah." "Oh, anak kedua karena butuh modal, ada dikasih emas untuk modal usaha." "Anak ketiga ya suruh bangun toko di atas tanah orang tuanya." Anak-anak sisanya, anak-anak lain gak dikasih apa-apa. Puncak masalah ketika meninggal orang tua. Lalu ahli waris mengatakan, ataupun yang gak dapatnya mengatakan, "Oh, jadi hak kami bagaimana nih? Kami dulu selama hidup gak pernah dikasih pemberian sama orang tua. Ini ada abang kami, ada kakak kami yang 1, 2, 3 ada dikasih pemberian. Maka ini bagaimana?" Maka jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, seharusnya ini kalau kita bicara idealnya, seorang orang tua ketika memberikan pemberian kepada anak-anaknya, ini juga harus ada prinsip adil. Walaupun adil ini enggak mesti sama dengan melihat kondisi daripada anak-anak. Misalkan anak pertama dia sudah mapan, sudah punya rumah sendiri, mungkin ketika dikasih pemberian ada satu petak tanah kosong saja misalkan. "Oh, anak yang berikutnya secara ekonomi dia bermasalah, dia juga gak ada pekerjaan tetap, rumah pun gak ada." Mungkin dalam pemberian ada dikasih satu petak tanah plus ada sedikit bangunan di atasnya. Ini sah-sahnya dalam pemberian hibah. Yang gak boleh ketika satu anak kasih, satu gak kasih. Nah, ini enggak boleh jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini dipermasalahkan, maka segala bentuk pemberian semasa hidup itu dihitung sebagai nilai warisan. Jadi, yang sudah dikasih itu dianggap itu sebagai nilai warisan. Oh, berapa nilainya? Masukkan ke dalam hitungan harta warisan. Nanti setelah dihitung, "Oh, hak abangnya berapa? 500 juta. Yang sudah dikasih berapa nilainya? 400 juta. Berarti abang tinggal ambil 100 juta lagi misalkan." Ataupun kalau setelah ditaksir nilai yang sudah dikasih itu melebihi daripada hak faraid dia, berarti dia harus tolak kepada ahli waris yang lain daripada sisanya tersebut. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, kalau hibah ini dipermasalahkan. Tapi kalau hibah ini enggak dipermasalahkan, semua sudah ridha. "Oh, enggak apa-apa, mungkin karena abang ada kebutuhan, sudah dikasih pemberian, kami pun sudah ridha semua. Ahli waris yang lain pun sudah ridha semua, enggak apa-apa. Yang sisa ini kita bagi sesuai dengan hukum faraid." Maka itu enggak ada masalah. Karena pemberian hibah itu dianggap adalah pemberian semasa hidup, bukan sebagai warisan. Karena warisan ini berlaku ketika ada kematian. Sehingga jemaah yang muliakan ya Allah SWT, ada satu kasus ya, ketika ada seorang jamaah pengajian ibu-ibu waktu itu bertanya, "Ustaz, ini bagaimana nih, anak saya sudah marah-marah sama saya, dia sudah minta hak faraid, sudah minta hak warisan, porsi hak faraid untuk dia." Lalu saya tanya, "Mohon maaf Bu, dalam kasus ini siapa yang meninggal dunia Bu? Ayah ataupun ibu dengan suami masih hidup?" "Masih dua-dua." "Nah, kalau masih dua-dua enggak berlaku masalah warisan ya. Karena masalah warisan ini berlaku ketika ada yang meninggal dunia." Lalu saya coba korek, "Lalu kenapa anak ini minta hak dia?" "Oh, seperti ini Ustaz, karena dulu saya pernah kasih modal usaha buat abangnya." Lalu diketahui oleh yang nomor dua ini sehingga dia minta hak juga. Berarti ini masalah pemberian, bukan masalah warisan. Karena sekali lagi masalah warisan itu berlaku jika ada yang meninggal dunia. Ya. Jadi kalau enggak ada yang meninggal dunia, enggak boleh dia minta hak warisan. Berarti dia seakan-akan menginginkan orang tuanya cepat meninggal dunia. Na'udzubillah min dzalik. Ini hati-hati ini. Ya. Jangan sampai salah pemahaman ini. Ya. Jadi sekali lagi masalah warisan ini berlaku ketika ada yang meninggal dunia. Kalau semua orang tua masih hidup, masih lengkap, maka ini enggak berlaku masalah warisan. Oh, berarti ini mungkin masalah keadilan dalam pemberian. Oh, yang satu anak ada dikasih modal usaha, yang nomor dua ini dia minta juga lah. Mungkin ini juga dia minta dikasih juga pemberian lah, sebagaimana dikasih buat abangnya ya. Maka ini orang tua harus ataupun bersikap bijak ya, dan adil. Walaupun adil ini enggak mesti sama dengan melihat kondisi daripada anak-anak. Kemudian jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, masalah warisan ini termasuk ilmu yang ada kaitannya dengan ilmu yang lain, termasuk ilmu hisab, ilmu perhitungan. Makanya juga bukan hanya kita pintar secara fikihnya saja, tapi juga ilmu hitung-hitungnya ini juga harus kita pintar. Contoh yang sederhana, misalkan dalam penentuan siapa banyak bagian setengah dengan 2/3, kadang-kadang masih banyak orang yang salah jawab ya. Saya kadang-kadang kalau di kampus itu ketika mengajar, tanya sama mahasiswa, "Siapa banyak bagian setengah dengan 2/3 setengah apa?" Padahal lebih banyak 2/3. Ini kan matematika dasar. Kalau dia jawab lebih banyak setengah, ini rusak nanti hak faraid orang ya. Takutnya nanti salah bagi ini. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah SWT, makanya benarlah sabda Rasulullah mengatakan fa innaha nisful ilm. Bicara masalah faraid ini, kita bicara setengah daripada ilmu. Wa huwa yunsa, dan ilmu ini termasuk yang dilupakan, dan ilmu ini wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati, ilmu yang paling awal dicabut dari umatku. Sehingga jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, tentu juga perlu pemahaman kita, karena di hadapan kita ini ada momen memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi memperingati Maulid ini bukan hanya sekedar kita ritual begitu saja. Tapi coba kita kembali melihat bagaimana akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk masalah harta warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah enggak kita mempelajari bagaimana harta peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah tidak pernah meninggalkan harta. Bahkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu disebutkan lam yuwarithu dinar wala dirhaman. Jadi Rasulullah tidak meninggalkan dirham dan dinar, dinar dan dirham. Istilahnya enggak ada materi yang diwariskan. Wa innama yuwarithul ilm. Tapi yang diwariskan oleh para nabi itu adalah ilmu. Maka dalam hal ini juga jemaah yang muliakan ya Allah SWT, setidaknya ada ilmu yang harus kita transfer kepada anak-anak kita terkait tentang masalah harta ini ya. Makanya sepeninggal daripada Rasulullah SAW, Jadi setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, jadi beberapa waktu itu banyak orang yang dilalaikan dengan aktivitas dunianya. Tidak lagi waktu semasa adanya Rasulullah SAW itu giat semangat beribadah. Lalu suatu ketika Abu Hurairah coba melihat tentang kondisi yang ada di seputar kota Madinah waktu itu, bahkan di sebuah pasar yang ada di kota Madinah, banyak orang yang termenung, banyak orang yang sibuk dengan bisnisnya, sibuk dengan dagangnya dan seterusnya. Lalu ketika itu Abu Hurairah mengatakan, ya ma'syarat tujar, berteriak, wahai para pedagang sekalian, ya, mengapa kalian duduk di sini? Ada yang sebagian yang termenung, ada yang sebagian seperti mungkin sebagian gambaran orang kita lah. Ada yang duduk di kedai kopi, dia termenung. Ada yang duduk di kopi, dia enggak berusaha, enggak tahu buat apa-apa. Ya. Habis waktu di situ. Jadi ketika itu Abu Hurairah mengatakan, ya ma'syarat tujar, wahai penduduk pasar, mengapa kalian duduk di sini? Harta peninggalan Rasulullah sedang dibagi-bagikan di Masjid Nabawi, kata Abu Hurairah kepada penduduk pasar waktu itu. Sehingga jemaah yang muliakan ya Allah SWT mendengar seruan demikian, ya, para penghuni pasar itu bergerak untuk pergi ke masjid. Sampai ke masjid, apa yang terjadi jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala? Mereka melihat enggak ada harta warisan Rasulullah yang dibagi. Mereka melihat ya aktivitas di masjid, ada yang mengaji, ada yang dalam majelis ilmu, ya, ada yang sedang juga salat, ya. Jadi aktivitas seperti itu yang mereka lihat di Masjid Nabawi waktu itu. Lalu mereka kembali dengan kekecewaannya menjumpai Abu Hurairah. Ya. Wahai Abu Hurairah, ya, kami tidak melihat ada harta Rasulullah yang dibagi-bagi. Kami sudah pergi ke masjid tadi. Ya. Lalu tanya Abu Hurairah kepada mereka, maka apa yang kalian lihat tadi ketika kalian berada di Masjid Nabawi? Ya, kami melihat seperti mana, sebagaimana pemandangan di masjid. Ada orang dalam majelis ilmu, ada orang salat, ada orang mengaji dan seterusnya. Maka kata Abu Hurairah kepada mereka, pada penduduk pasar itu, apa yang kalian saksikan itulah harta peninggalan Rasulullah yang sebenarnya. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah SWT, ketika kita berada dalam majelis ilmu, ini sebenarnya juga warisan daripada Rasulullah SAW. Kita yang membaca Al-Quran itu juga sebenarnya peninggalan daripada Rasulullah SAW yang harus kita pegang teguh. Ya. Kemudian ketika mereka mengerjakan salat dan lain sebagainya, maka ini juga jemaah yang muliakan ya Allah SWT, di antara amalan yang pertama kali kita dihisab. Ya. Makanya inilah harta peninggalan Rasulullah yang sebenarnya, dan ini yang harus kita ambil banyak-banyak. Jadi bukan hanya harta secara materi, ya, karena yang namanya materi ini kadang-kadang ini benar menjadi fitnah, ya. Ada di antara abang beradik ada sedikit harta peninggalan orang tua, jadi ribut. Yang dulunya akur-akur, yang dulunya mereka saling kunjung, saling sapa, tapi gara-gara sepetak tanah harta peninggalan orang tua ini jadi ribut-ribut, gak lagi saling sapa, gak lagi saling kunjung, ketika lebaran pun tidak bersilaturahim. Ini yang sangat kita

0: dunia itu semakin banyak pertanggungjawaban yang Allah akan tanya. Karena di hari akhir nanti, jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis yang sering kita sampaikan ini, sering kita ulang-ulang. Semua orang akan dihalau di padang mahsyar dan tidak akan bergerak kaki seorang anak Adam sampai ditanya empat macam perkara. Jadi setiap kita ini Allah akan tanya satu persatu. Yang pertama, umur kita, untuk apa kita habiskan. Yang kedua, masa muda kita. Secara khusus Allah akan tanyakan kemana kita habiskan. Karena di masa muda ini masa banyak kita diberikan nikmat, kuat secara ingatan, kuat secara fisik dan sebagainya. Kemudian ilmu kita, untuk apa kita gunakan. Kita sudah banyak mendapatkan ilmu, kita pergi pengajian A, pengajian B dan sebagainya, untuk apa kita gunakan. Jangan-jangan ada orang pergi ke majelis ilmu, tugasnya apa? Untuk debat saja, bukan untuk menambah ilmu dan untuk mengamalkannya. Dan yang terakhir, jemaah yang muliakan ya Allah SWT, juga Allah akan tanya tentang harta kita. Min aynak tasabahu, dari mana kita dapat harta itu? Allah akan tanya secara khusus, apakah dengan cara yang baik, apakah dengan cara yang halal, apakah dengan cara menzalimi orang lain ataupun memakan hak orang lain, memakan hak anak yatim. Allah akan tanya itu. Dan yang kedua juga Allah akan tanya setelah kita dapatkan harta itu, wa fima anfaqahu, kemana kita habiskan. Allah juga akan tanya. Maka oleh karena itu, jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, tentu penting juga kita berikan penyadaran kepada anak-anak kita tentang kedudukan harta di dalam Islam itu bagaimana. Jadi harta bukan segala-galanya, bahkan harta ini semua kita akan diminta pertanggungjawaban dia oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhir nanti. Dan berbahagialah ketika ada orang yang diberikan amanah dengan hartanya itu, lalu dengan hartanya itu dia gemar beribadah, menambah ketaatannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia rajin bantu orang, rajin bersedekah, ya, dan lain sebagainya, sehingga harta yang dia miliki ini pun insya Allah di hari akhir nanti akan menarik dia menuju ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang kita cita-citakan, jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja, jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada malam berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita sampaikan tadi bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan juga bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan halqah maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halqah maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

0: Oke, sini hati-hati. Jangan sampai ketahuan polisi ya.
1: Diam di tempat. Tangkap mereka.
2: Ya, Pak.
3: Stop narkotika. Pengedar dan pemakai sama ruginya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: Bingkai Budaya, Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Anak adalah aset. Anak adalah amanah dan anak merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada semua orang tua. Anak sebagai titipan ilahi ini harus dijaga dan dididik sebaik mungkin. Keluarga sebagai wahana pertama dan utama pendidikan karakter anak. Dewasa ini, peran orang tua dalam pendidikan anak sangatlah kurang. Kita bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari. Orang tua cenderung melepas anaknya pada dunia pendidikan sekolahnya saja, tanpa memperhatikan pendidikan dari lingkungan keluarganya itu sendiri. Dengan kurangnya perhatian dari orang tua terhadap anak, anak akan cenderung bebas untuk bergaul. Biasanya pergaulan yang semacam itu akan menjerumuskan anak ke hal-hal yang negatif. Keberhasilan keluarga dalam menanamkan nilai-nilai kebaikan atau karakter pada anak sangat tergantung pada pola asuh yang diterapkan orang tua pada anaknya. Pola asuh dapat didefinisikan sebagai pola interaksi antara anak dan orang tua. Pola asuh yang diterapkan orang tua kepada anaknya sangatlah menentukan keberhasilan pendidikan karakter anak. Kesalahan dalam pengasuhan anak akan berakibat pada kegagalan dalam pembentukan karakter yang baik. Banyak dari kalangan anak-anak yang terjerat dan terjerumus di dunia narkoba serta tindakan kriminal lainnya. Sebagian besar yang mendorong hal-hal itu terjadi adalah faktor lingkungan dan pergaulan dari anak itu sendiri. Pengaruh globalisasi sekarang ini tidak dapat dipungkiri lagi oleh kita semua. Karena akibat globalisasi, banyak kemajuan teknologi yang masuk ke dalam kehidupan kita dan memberi dampak kepada kita semua, baik dampak positif maupun dampak negatif. Seperti dengan masuknya teknologi komputer, apalagi di komputer yang sudah terhubung dengan internet, maka dengan mudah kita mendapatkan informasi-informasi yang terbaru. Oleh sebab itu, pandai-pandailah memilah dan memilih informasi maupun budaya yang datang dari luar, agar kita tidak kena dampak dari globalisasi. Dengan demikian, kita dapat menguasai dunia globalisasi.
1: Bingkai budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

Suasana minggu malam alias malam Senin Norehlen cukup tat apik, santai ya. Cukup apa untuk tak nikmati, tak duduk sajian rakan-rakan, tajib teh, tajib kopi, atau tajib susu nyian bang. Tapi yang pasti emang boleh taduk tak pegah bauri dan rakan-rakan. Cikalan urung-urung yang panjang umum, ini orang yang menikmati udip warihlan. Yap, memani suasana warihlan di bak malamnya. Jangan mameh sampean poh sipluh kamu hadirkan.

0: Wah, Bapak, lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
1: Enggak juga, kebetulan ada rezeki.
0: Ingatlah, jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh lihat, masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
1: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: biar Tina seberangkat.
1: Udah dari tadi macet, malah makin macet gara-gara anak itu.
2: Wah, sabar Pak, sabar. Anak itu kan berbuat baik, membantu menyeberangkan kakek itu.
3: Bersabar itu bisa bermakna memberikan kesempatan kepada orang lain untuk

ubud bersama. Bacut ulun karang lam sikrek haba untuk generasi muda. Habanya ulun putro gelantolun beri haba secara langsung. Dengarkan lun secara

0: tega. Oleh sebabnya, wahai rakan lun, baik gara sampah menggulung, tanya cilaka.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Orelan bukan orang yang kaya, tapi bukan Islam. Bukan orang yang gasin, tapi Muslim. Nah, Orelan boleh dari bawa. Allah Subhanahu Wa Taala kagak pega. Masalah kaya gasinnya kan masalah soleh atau anak soleh. Tapi masalah gata tak kerja atau anak tak kerja. Jumat atau anak jumat. Dan yang paling penting warihlan, banyak kali narasiki, baik tua tak syukur.

0: Maaf, Dek, alamat di kartu nama ini di mana ya?
1: Maaf, Mbak, saya nggak bisa baca.
0: Loh, kamu nggak sekolah?
1: Nggak, Mbak. Nggak punya duit buat bayar sekolah.
0: Terus, sekarang kamu mau kemana?
1: Ngamen, cari-cari duit buat makan.
0: Nggak pengen sekolah ya?
1: Pengen banget, Mbak. Tapi takut dimarahin oleh ibu guru karena nggak bayar. Kan sekolah mahal. Padahal, aku tuh pengen pinter biar jadi dokter. Tapi, ya udah deh.
0: Yah, inikah gambaran anak negeri kita? Harapan mereka terhapus karena keadaan yang mereka hadapi. Karena kemiskinan, jangankan untuk sekolah. Dapat makan sehari-hari saja, sudah bersyukur. Anak merupakan generasi bangsa, generasi penerus penentu menuju arah yang lebih baik. Dengan pendidikan yang memadai sebagai modal mereka. Ayo, kita bersama-sama memajukan pendidikan kita demi kemajuan bangsa dan negara.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
3: Aceh merupakan daerah ujung barat Indonesia yang memiliki beragam adat dan budaya. Salah satu yang masih dipertahankan hingga sekarang adalah Pemulia Jame Adat Getanyo, yang berarti memuliakan tamu adat kami di semua sisi kehidupan. Pemulia Jame merupakan adat turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat Aceh dalam menyambut tamu. Bagi masyarakat Aceh, tamu layaknya raja yang harus dihormati dan dimuliakan. Dahulu, tamu yang datang akan disuguhi sirih oleh tuan rumah yang melambangkan kehangatan dan keakraban. Namun, saat ini tidak hanya sirih, tamu juga disuguhi oleh tarian ranuk lampuan yang diiringi oleh serune kali. Prosesi Pemulia Jame kerap dilakukan pada ragam acara, seperti resepsi pernikahan, penyambutan tamu kehormatan, hingga acara-acara seremonial pemerintahan. Welcome to Aceh, Pemulia Jame Adat Getanyo.

Orelan pernikahan ungkapan, kata-kata adalah doa, ucapan adalah doa. Iya betul. Kalau kita sering melabel seseorang dengan negatif, ya anak kita, adik kita, suami kita, istri kita, maka lama-kelamaan itu akan menjelma menjadi sebuah doa. Tapi kalau kita sering melabelnya dengan panggilan yang positif, itu akan menjadi sebuah doa juga. Maka berhati-hatilah Orelan dengan ucapan

0: Rumput Budaya Anuk Nanggrok.
1: Belikan pi buku ini, Pak.
2: Buku apa itu, Nak?
1: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
2: Tunggu ya.
3: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitong belanja ku kesian, Pak.
1: Buku kan jendela dunia, Mak.
3: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
2: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan anakmu jadi presiden?
3: Kesian, tapi sudah banyak mi itu buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
1: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
3: Heboh, pintarnya kau bicara, di. Kayak menteri mi saja. Mana mi itu buku paling? Mari kita pergi bayar.
4: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
3: Opa, bagaimana mi uang belanja aku, kasihan.
2: Kau sabar-sabar mi dulu.
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
5: ADHD itu dalam mengayun anak itu banyak hal-hal yang kita bisa ambil kesimpulan. Pertama sekali ialah anak itu kita ajar sebagai pahlawan. Kita didik sejak bayi. Kita didik di bidang agama. Kita didik dengan rasa kepahlawanan, kesetiaan, hormat kepada orang tua. Jadi adab. Tapi karena mungkin perkembangan zaman ini sudah hilang, sehingga sekarang diganti dengan ya entah lagu-lagu apa.
6: Duda ini dikisahkan, disairkan adalah yang sifatnya dia jantan kalau anak laki. Yang sifatnya itu kalau dia perempuan itu mengarahkan kepada pihak keluarga dan sedia kepada kedua orang tua. Sebenarnya banyak, du-udu, lu-duda idang. Ya, telah yang belakang itu adalah orang yang anu, ayah muda itu idang, dan belakang perang, dan belakang nanggerau. Kelingan kan, itu selalu saya yang disampaikan. Jadi ini merupakan pembelajaran sejak dari kaidah. Kaidahnya sampai kepada hidup dia nanti dia memperkenalkan Allah dan Nabi. Salawat-salawat kepada Nabi bahkan dan ayunda. Jadi apa rekan-rekan bapak? Jadi ini sudah ada yang mulai sekarang ini semua saya dilupakan. Seharusnya inilah orang tua mendidik anak sejak di ayunan sampai lihat untuk mengenal Allah, dirinya dan agamanya.
7: Gunung Selawah Agam adalah sebuah gunung yang terletak di Kecamatan Selimum, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Selain dikenal sebagai Selawah Agam, gunung yang memiliki tinggi 1726 meter di atas permukaan laut ini memiliki nama-nama lain seperti Selawah Agam, Selawaik Agam, Selawah Jantan, dan Goldberg. Kawasan gunung ini memiliki luas lebih kurang 1,4 juta hektar. Gunung Selawah Agam mempunyai elevasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan Gunung Selawah Inong. Gunung Selawah Agam merupakan gunung api aktif yang telah mempunyai sejarah letusan sebanyak 3 kali. Sedangkan Gunung Selawah Inong belum mempunyai catatan sejarah terhadap keaktifannya. Gunung Selawah Agam dan Selawah Inong menunjukkan keserasiannya dalam melakukan aktivitas, di mana Selawah Inong lebih adem yang ditandai dengan tidak adanya aktivitas vulkanis. Sedangkan Selawah Agam yang selalu beraktivitas terhadap pergerakan vulkanis yang diisyaratkan dengan adanya beberapa kawah yang muncul pada Gunung Selawah Agam.

Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.

gasing, termasuk permainan era tahun 90-an. Permainan ini biasanya dimainkan oleh anak laki-laki. Jumlah permainan bisa lebih dari 2 orang. Gasing terbuat dari bahan kayu, merbau, kundang, dan lain-lain. Gasing akan berputar pada satu poros dengan menggunakan tali dari dalam sehingga ketika dihentakkan keluar membuat gasing itu berputar. Permainan ini cukup populer saat zaman 90-an. Aturan permainannya biasanya gasing diadu dengan gasing lawan dan gasing yang berputar lebih lama dialah yang menjadi pemenang.

Pertamina, Regional Sumatera Bagian Utara, memastikan pasokan BBM subsidi untuk masyarakat di Aceh mencukupi kebutuhan dan akan disalurkan sesuai peruntukannya. Dan Pertamina terus mengoptimalkan penyaluran BBM subsidi di Aceh, salah satunya di Kabupaten Pidie yang beberapa kali dikeluhkan masyarakat setempat.

0: benteng. Permainan tradisional ini dimainkan oleh 8 orang dan dibagi 2 grup menjadi 4 orang. Masing-masing memiliki markas yang dijadikan tempat kekuasaan yang biasanya markas tersebut berupa tiang, pohon, batu, dan pilar sebagai benteng. Tujuan permainan ini adalah mengambil alih benteng lawan dengan cara menyentuh markas lawan. Setiap orang memiliki tugas masing-masing. Ada yang menjadi penjaga, mata-mata, pengganggu benteng lawan, dan penyelinap markas lawan. Permainan ini membutuhkan kecekatan berlari dan strategi hingga mampu mencapai benteng lawan. Aturan mainnya, pemain yang pertama menyentuh markas lawan itulah yang akan menjadi tim pemenang.
1: Kembalikan, Don.
2: Ada apa ini? Kok rame sendiri? Ayo, kembali ke bangku masing-masing.
1: Bu, penggarisku hilang, Bu. Diambil Doni.
2: Sudah, jangan menangis. Doni, kembalikan penggaris Rani. Ingat, jangan mengambil barang yang bukan milik kita. Allah tidak suka pada anak yang tidak jujur. Ayo, minta maaf. Menanamkan kejujuran sejak dini pada anak-anak adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Anak-anak dengan pribadi yang jujur, santun dan cerdas adalah pilar bangsa yang utama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

Halo Wasudara, Maluku Utara adalah tanah yang kaya dan indah. Tapi kita juga tinggal di wilayah rawan bencana, gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, bahkan angin kencang dari laut. Itu sebabnya, torang semua harus siap sedia. Kalau ada gempa, hindari bangunan tinggi. Cari tempat terbuka. Kalau banjir datang, segera naik ke tempat yang lebih tinggi. Kalau dengar peringatan tsunami, jangan tunggu-tunggu, langsung evakuasi di bukit tinggi. Simpan dokumen penting dan obat-obatan dalam tas siaga. Jangan lupa, dengar informasi hanya dari sumber resmi seperti BMKG dan pemerintah daerah setempat.

0: Teramo Sore, RRI Pro 4, Banda Aceh.
1: Ani, nggak kerja hari ini?
2: Enggak, Wi. Saya sudah di PHK.
1: Oh, maaf. Saya nggak tahu. Ani, saya mau minta tolong dibuatkan kue bolu satu.
2: Bagaimana saya mau buat? Bahan kuenya nggak ada. Mau beli, uangnya juga nggak punya, Wi.
1: Kalau bahannya, biar saya yang beli.
2: Oh, boleh kalau gitu.
1: Ani, kalau kamu sekarang sudah tidak kerja lagi, kenapa nggak?

0: buat kue saja untuk dijual.
1: Gak ada modal dan tempat untuk jualannya, Wi.
2: Untuk modal saya bantu. Zaman sekarang gak perlu ada tempat untuk jualan. Kamu bisa jualan online saja. Yang penting kamu tetap semangat dan yakin.
3: Jangan berserah dengan keadaan, tetapi bangkitlah dengan keyakinan di tengah keterbatasan dan rintangan yang dihadapi.

0: gasing, termasuk permainan era tahun 90-an. Permainan ini biasanya dimainkan oleh anak laki-laki. Jumlah permainan bisa lebih dari 2 orang. Gasing terbuat dari bahan kayu, merbau, kundang, dan lain-lain. Gasing akan berputar pada satu poros dengan menggunakan tali dari dalam sehingga ketika dihentakkan keluar membuat gasing itu berputar. Permainan ini cukup populer saat zaman 90-an. Aturan permainannya, biasanya gasing diadu dengan gasing lawan. Dan gasing yang berputar lebih lama, dialah yang menjadi pemenang.
1: Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado? Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.

Iya, Warilen, suasana damai, tenang ya, pelita jaga Sabi. Karena dengan kedamaian, kita hadirkan kesejahteraan. Dengan kedamaian, kita hadirkan kebahagiaan. Dengan kedamaian, kita hadirkan keilmuan. Dan menemani suasana damainya Warilen, mentong sajian proput RRI Banda Aceh. Jangan-jangan mameh. Melayu sajian Betaria Sonata

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Adat hidup orang sekampung. Yang merendah, anjung menganjung. Yang tinggi, anjung menganjung.
0: Artinya, adat hidup orang sekampung, yang rendah saling meninggikan, yang tinggi saling menjunjung.

0: Hai Bang Man, Lon dengar Don ke Pulau Lampau Drainnya?
1: Betul Bang Din. Lon ke Pulau Motor Hansip Peng makaji Lon ke Pulau Lampau Drainnya.
0: Kepa ni Pulau Bang Man? Lampau Drainnya aset bagi Don. Dino Pulau Drain cukup mahal. Dari hasil panen Pulau Drain mentang kajet ni Pulau Motor. Baik ni Pulau hai Bang Man. Orang lain ramai tengok minta Lampau Drain Dino. Karena makin trip, harga lampu makin mahal. Drone yang kena kena nupu blo. Alah, hai Bang Man.
1: Nyocit, nyoh. Lagi drone pegah Bang Din. Menyomenan, anak jadih lampu blo teman.

Tanah bergeser atau pergerakan tanah bisa terjadi secara perlahan atau tiba-tiba, biasanya diawali oleh curahan hujan tinggi, kontur tanah labil, atau lereng yang terbuka. Waspadai tanda-tandanya, retakan di tanah atau dinding rumah, pintu dan jendela sulit dibuka, tiang listrik atau pohon miring mendadak, saluran air tidak mengalir seperti biasanya. Kalau Anda tinggal di daerah rawan, segera buat rencana evakuasi, jangan tunggu tanah benar-benar longsor untuk bergerak. Lebih baik waspada lebih awal daripada menyesal kemudian. Tanah mungkin bergeser perlahan, tapi bahaya bisa datang.

0: Rapet Budaya Anu Nanggrok.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
2: Adat tumbo, ateh mupakat. Adat beale, ateh sepakat.
1: Artinya, adat tumbuh atas mufakat, adat beralih atas sepakat.

0: Apa kon, Dek Gang?
1: Yo, Cutka. Rencana mujak lamar Dek Maimunah.
2: Wow.
1: Tapi tak susah wejok syarat le calon ya tuan.
0: Pertama gelaki syarat, pergi belom motor Pajero Sport.
1: Gelaki wujud berquran. Len Cutka menyebut lagi kameng jatuh bate.
0: Alah, hai Dek Gam. Wate giyu jak but roje, kalop lampu. Jino kan katilah.
3: Ja tamur nobut, bek tilah dudo.
4: Bedah jak but.
5: Laut bisa tampak tenang, tapi di waktu tertentu ombak bisa berubah ganas. Ombak besar atau gelombang tinggi bisa datang tiba-tiba, menghantam pantai, merusak perahu, bahkan mengancam nyawa. Untuk itu, hindarilah. Jangan memaksakan diri Anda untuk melaut saat cuaca buruk. Waspadai peringatan gelombang tinggi dari BMKG. Jauhi bibir pantai saat ada peringatan dini. Bagi wisatawan, patuhi rambu peringatan dan arahan petugas.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Elok kampung, dek betuo. Elok tepian, dek mudo-mudo.
0: Artinya, elok kampung oleh bertua, elok tepian oleh muda-muda.
2: Pak, Bu, ngeri suka baju.
3: Ada warnanya enggak, Bang?
4: Untuk apa, Dek? Mau kasihnya waktu, ya?
3: Iyalah, Bang. Kasihan dia.
4: Alah, Dek. Tuh, lihat. Nyawa tuh badan sehat walafiat. Adek sendiri krempeng kayak kerupuk. Lebih banyak uang dia daripada gaji adek. Tuh kan, HP-nya keren. Adek masih pakai HP Tekton.
3: Iya ya, Bang. Hampir kilaf adek, Bang. Untung abang bilang, kalau enggak, udah rugi.
5: Ya, sesungguhnya menjadi pengemis bukanlah pilihan, apalagi cita-cita. Namun sedekah yang salah hanya akan membuat mereka tetap berada di jalan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Angin puting beliung adalah angin kencang berputar yang datang secara tiba-tiba. Biasanya berlangsung singkat, tapi cukup untuk menimbulkan kerusakan besar. Sebelum bencana terjadi, waspadai cuaca mendung disertai awan menggulung. Periksa kondisi atap atau pohon di sekitar rumah. Simpan barang-barang berharga di tempat yang aman. Ikuti informasi cuaca dari BMKG dan pemerintah daerah. Saat angin datang, segera masuk ke dalam rumah atau bangunan kokoh, jauhi jendela dan kaca, jangan berlindung di bawah pohon atau tiang listrik. Matikan listrik jika memungkinkan.

Orelan, semasa hidup di dunia, berbuatlah banyak kebaikan. Karena kebaikan yang kita lakukan bukan hanya berbalik untuk diri kita, tapi juga untuk anak cucu kita.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Lupo kono jangan diulang. Ingat dek selalu diulang-ulang.
0: Artinya, lupa karena jarang diulang, ingat karena selalu diulang-ulang.

0: Kenapa berhenti mendadak, bang? Habis lipstik adik ni mencong-mencong ke pipi dan ke jilbab lagi.
1: Alahai, gincu cap merua pun ribut kali. Tuh, coba lihat lu bentar. Ada nenek di samping jalan. Sayang kali ya bang lihat, lusuh dan lemas.
0: Nek, Nek, kenapa nenek lepas kali?
2: Nenek mau pulang, ndak ada uang, jatuh entah di mana.
0: Ya udah Nek, ayo pulang sama kami, biar kami antar.
2: Iya, makasih Nak.
0: Sama-sama Nek.
3: Saling menolong adalah perbuatan terpuji.

Halo Wasudara, Maluku Utara adalah tanah yang kaya dan indah. Tapi kita juga tinggal di wilayah rawan bencana, gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, bahkan angin kencang dari laut. Itu sebabnya, torang semua harus siap sedia. Kalau ada gempa, hindari bangunan tinggi. Cari tempat terbuka. Kalau banjir datang, segera naik ke tempat yang lebih tinggi. Kalau dengar peringatan tsunami, jangan tunggu-tunggu, langsung evakuasi di bukit tinggi. Simpan dokumen penting dan obat-obatan dalam tas siaga. Jangan lupa, dengar informasi hanya dari sumber resmi, seperti BMKG dan pemerintah daerah setempat.

0: Ani, nggak kerja hari ini?
1: Enggak, Wi. Saya sudah di PHK.
0: Oh, maaf. Saya nggak tahu. Ani, saya mau minta tolong dibuatkan kue bolu satu.
1: Bagaimana saya mau buat? Bahan kuenya nggak ada. Mau beli, uangnya juga nggak punya, Wi.
0: Kalau bahannya, biar saya yang beli.
1: Oh, boleh kalau gitu.
0: Ani, kalau kamu sekarang sudah tidak kerja lagi, kenapa nggak buat kue saja untuk dijual?
1: Nggak ada modal dan tempat untuk jualannya, Wi.
0: Untuk modal, saya bantu. Zaman sekarang, nggak perlu ada tempat untuk jualan. Kamu bisa jualan online saja. Yang penting, kamu tetap semangat dan yakin.
2: Jangan berserah dengan keadaan, tetapi bangkitlah dengan keyakinan di tengah keterbatasan dan rintangan yang dihadapi.

Pendengar, bencana bisa datang kapan saja tanpa aba-aba, tanpa tanda-tanda. Gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, semua bisa terjadi di sekitar kita. Tapi bukan berarti kita harus takut. Yang kita butuhkan adalah siap siaga. Pastikan kamu tahu jalur evakuasi di rumah dan di lingkunganmu. Simpan dokumen penting di tempat yang

mudah dibawa, sediakan tas siaga yang berisi air, makanan tahan lama, senter, dan obat-obatan. Dan yang paling penting, jangan panik. Tetap tenang, dengarkan informasi resmi dan bantu sesama. Karena saat bencana datang, hanya satu hal yang bisa menyelamatkan kita, kesiapsiagaan.

0: Ropet Budaya Aneuk Nanggroe.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
2: Dima batang tagole disinan cindawan tumbuah.
1: Artinya, di mana batang tergeletak, di situ jamur tumbuh. Harta pusaka berupa sawah ladang dan gelar pusaka harus selalu dipertahankan dan jangan sampai jatuh ke tangan orang lain yang tidak sekaum.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Ndak, Haibah, cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya, ndak lagi. Mbah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok semakin sip.
0: Jangan ya dek, jangan ya dek.
3: Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Di mano bumi dipijak, di sinan langit dijunjung. Di mano semua dikali, di sinan aya disawa.
0: Artinya, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Di mana sumur digali, di situ air di

0: Hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita.
1: Tapi jalan.
0: Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.

0: Hai Bang Man, Lon dengar, Don ke Pulau Lampau drainnya?
1: Betul Bang Din, Lon ke Pulau motor Hansip Peng, makanya Lon ke Pulau Lampau drainnya.
0: Kepa ni Pulau Bang Man? Lampau drainnya aset bagi Don. Jino bohdrin cukup mahal. Dari hasil panen bohdrin mentang, kajet ni Pulau motor. Baik ni Pulau, hai Bang Man. Orang lain ramai tengok minta lampu drain Jino. Karena makin trip, harga lampu makin mahal. Drone yang kena kena nupu blok. Alah, hai Bang Man.
1: Nyocit, nyoh. Lagi drone pegah Bang Din. Menyomenan, anak jadih lampu blok teman.

Musim hujan telah tiba. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, dan berbagai penyakit. Jangan biarkan bencana datang tanpa kesiapan. Pastikan lingkungan sekitar tetap bersih. Jangan buang sampah sembarangan agar saluran air tidak tersumbat. Jika tinggal di daerah rawan banjir atau longsor, selalu pantau perkembangan cuaca dan siapkan tempat evakuasi. Simpan dokumen penting di tempat yang aman. Siapkan senter, makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jangan lupa, jika air mulai naik, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Tetap waspada, selalu dengarkan informasi BMKG dan instansi terkait. Lindungi diri dan keluarga. Bersama, kita bisa menghadapi musim hujan dengan lebih siap.

0: di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Adat diisi, limbago dituang, tanduk ditanam, dagiang dilapah.
0: Artinya, adat diisi, lembaga dituang, tanduk ditanam, daging dihampar. Gambaran dari sikap saling menyesuaikan antara peraturan

0: lakon, Dek Gang?
1: Yo, Cut Kak. Rencana mujak lamar Dek Maimunah. Tapi tak susah gejok syarat le calon ya tuan.
0: Pertemah gelake syarat, pergi belom motor Pajero Sport.
1: Gelake wujud berquran. Lencut ka menyebut lagi kameng jatuh bate.
0: Alah, hai Dek Gam. Wate giyu jak but uroje, kalop lampu. Jino kan kadilah.
2: Ya, tamur nobut, bek tilah dudo.

Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga, dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harapan harus tetap menyala.

너.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun anda berada. Berjumpa bersama kami Pro 1 RRI Banda Aceh di frekuensi 97,7 MHz. Kami akan menghadirkan siaran untuk sepanjang hari ini edisi Senin 24 Agustus 2026. Dari Jalan Sultan Skandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami ucapkan selamat pagi. Selamat mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Banda Aceh hingga malam nanti. Sekali di udara, tetap di

Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsiru ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat sidang jamaah subuh rahimakumullah, serta para pendengar Surabaya Rahman dan RRI dimanapun saat ini anda berada. Pada subuh yang sangat mulia ini, adapun yang akan memberikan ceramah yaitu Ustaz Tengku Tamlik Hasan LC. Kepada beliau kita persilakan dengan segala hormat. Sebelum dan sudahnya kepada beliau, mari bersama kita aturkan terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad imamil mufassirin wa qaidil muhaddisin hujjatil fuqaha wa qudwatil awliya wa salihin wa ala alihi wa ashabihi wa tayyibin at-tahirin ma'asyiral muslimin sidang jamaah subuh yarhamkumullah. Nas'alullah azza wa jal an yubarikana fi sa'ir ayyamina wa an yusahih al-mu'amalata fima bainana wa bainahu ala al-kitab wa sunnah kama nas'aluhu husna al-dhanni bihi wa husna al-i'timadi alayhi wa an yunawira basairana wa an yahdiyana ila ma yaslihu lana fi dunyana wa ukhrana wa an yaghfira dhunubana wa khatayana wa walidina wa mashayikhina wa liman lahu haqqun alayna wa an yahfadhana min kulli ma yusi'u ilayna innahu ni'mal mawla wa ni'mal nasir ala ma yasha'u qadir wa bil ijabati jadir. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah, mendengar melalui siaran Radio Baitur Rahman Serambi FM Radio Republik Indonesia atau melalui live streaming TV Baitur Rahman atau melalui Gerbang Tar Aceh, mudah-mudahan semua kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kita ketahui bersama bahwa di antara pengajaran-pengajaran akhlak di dalam Islam adalah memilih sahabat yang baik. Di dalam Al-Qur'an disebutkan begitu pentingnya persahabatan, dan bahkan kalimatnya pun disebut dalam Al-Qur'an. Ayat yang menyampaikan hal yang seperti ini itu bisa kita lihat pada surah At-Taubah misalnya, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan pujian dan dukungan terhadap persahabatan di antara Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada ayat 40 surah At-Taubah Allah berfirman, "Illa tansuruh faqad nasarahullah." إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا إذ يقول لصاحبه. Ingat ketika dia berkata kepada sahabatnya, itu Nabi Muhammad berkata kepada sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ardhah, "La tahzan innallaha ma'an." Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Potongan ayat ini sidang jemaah dan pendengar yang budiman memberikan gambaran kepada kita begitu dalamnya persahabatan dan begitu urgennya persahabatan di dalam Islam. Karena persahabatan itu menjadi cermin bagi seseorang untuk mengukur karakter dirinya. Bila orang bersahabat dengan orang yang arif lagi bijak, maka dapat dipastikan kehidupan
orang itu juga terpancar kearifan dan kebijaksanaan. Tetapi bila sebaliknya dia bersahabat dengan orang yang tidak menghargai norma, nilai, aturan, bahkan lebih mengedepankan kehidupan yang berkeinginan atas hawa dan nafsunya, karena ingin mendapatkan pujian secara keduniawian, baik dalam sisi yang baik maupun dalam sisi yang tidak baik, maka karakter orang yang bersahabat dengannya juga tidak jauh berbeda dengan orang yang pada akhirnya nanti akan membawa kepada kebinasaan dan kehancuran. Karena itu Allah puji di sini. Coba perhatikan, illa tansuru. Jika kalian tidak mau memberikan pertolongan kepada Muhammad, faqad nasarahullah. Maka sungguh Allah telah menolongnya. Kapan itu? Idh akhrajahu alladhina kafaru. Tatkala ia diusir oleh orang-orang yang kafir dari kota Mekah, dari tanah kelahiran, dari kampung halaman, dari di mana dia lahir, tumbuh dan besar, belajar dan mengenali alam dan lingkungan, bahkan nenek moyangnya di sana terakhir mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, cahaya

Ketika satu sahabat merasa secara mentalitas berada di dalam tekanan, maka sahabat yang lainnya dia akan merasakan tekanan yang sama. Lalu kemudian dia akan mencoba meredakan tekanan itu atau menghilangkannya bila memungkinkan dengan mencoba membagi, ya, berbagi rasa, lalu memberikan nasihat, dan kemudian tidak memungkiri tekanan yang dialami oleh sahabatnya, karena sahabat itu adalah man yusaddiquka wa yunsihuka, dia adalah orang yang membenarkan dirimu, jujur terhadap dirimu, sebaliknya kamu juga jujur padanya, searah, sejalan. Juga dia yunsihuka, dia sangat care dan peduli terhadap dirimu. Ini sahabat. Karena itu penting sekali sahabat. Dia menjadi cermin, menjadi kilas balik dari kepribadian atau keadaan seseorang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salah satu hadis menyebutkan, "Innama mathalul jalisi salihi wal jalisi su' kahamil misk wa nafikhil qir." Umpama persahabatan dengan orang yang baik, dengan umpama bersahabat dengan orang yang tidak baik, orang yang jahat, itu bagaikan orang yang menjual minyak wangi dan bagaikan orang yang menempa ataupun ngelas besi atau penempa besi. Fahamilul misik, adapun orang yang membawa minyak wangi atau menjual minyak wangi, imma an yuhziyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan thayyibah. Penjual minyak wangi itu, kalau tidak dia berikan kepadamu sebagai hadiah atau berbagi, kamu bisa membeli padanya, atau paling tidak engkau tidak diberi, tidak juga membeli darinya, tetapi engkau akan mendapatkan aroma yang semerbak wangi. Kita pun dapat. Wa nafikhil khair, adapun penempa besi, imma an yuhrika thiyabak, boleh jadi dia akan membakar pakaianmu, atau wa imma an tajida minhu rihan khabitha, ataupun kamu hanya mendapatkan aroma yang tidak enak. Ini perumpamaan diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu harus hati-hati betul. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, al mar'u ala dini khalili. Seseorang itu dia bagaikan sahabat. Seseorang itu merefleksi sahabatnya. Seseorang itu menjadi cermin dari sahabatnya. Seseorang itu adalah fotokopi dari sahabatnya. Seseorang itu adalah bentuk performa dari sahabat, baik secara fisik maupun secara psikis atau secara mental. Jadi kalau seseorang itu bicaranya tentang akhirat, maka sahabatnya pun terbawa kepada pembicaraan akhirat. Bila sahabatnya itu ahli dagang,

0: maka sahabat yang satunya yang berkawan dengan dia itu juga dia mengerti berbicara tentang naga. Kalau dia pemain bola atau komentator bola, maka orang yang bersahabat dengan dia itu juga paham tentang bola atau pandai main bola atau juga bisa memberikan komentar terhadap bola. Kalau dia suka balapan, maka temannya juga itu balapan. Paling tidak dia tidak akan gemetar ataupun ketakutan lagi ketika ada balapan. Jadi menjadi cermin. Al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu karakternya, keberagamaan, akhlak, sopan santunnya, ataupun perilakunya sesuai dengan siapa dia bersahabat. Maka Rasulullah kasih kepada kita wejangan. Falyanzur ahadukum man yukhalid. Maka hendaklah salah seorang dari kalian, siapapun dari umat Nabi, beliau pesan, umatku siapapun kalian, falyanzur man yukhalid, hendaklah dia memperhatikan dengan seksama siapa yang dijadikan sebagai sahabat, siapa yang dijadikan sebagai temannya, siapa yang dijadikan sebagai rekannya, siapa yang dijadikan sebagai teman dalam keseharian. Karena dia teman ini berbeda dengan keluarga. Kalau Imam Hasan Al-Basri mengatakan, lebih dahsyat teman kalau keluarga berhubungan dengan keduniawian. Berhubungan dengan keduniawian. Tidak jaga dia, tidak perhatikan dia. Kalaupun ada hubungan dengan akhirat, kita yang mendidik keluarga kita untuk bisa selamat nanti di akhirat. Ku anfusukum wa ahlikum nar. Tapi kalau sahabat ini, itu kita menciplak. Apa yang didikti oleh dia, itu akan menjadi jalan rel bagi kita untuk mengcopy pastenya. Persis. Memfotokopinya persis sama. Falyanzur ahadukum man yukhal. Maka hendaklah seseorang dari kalian memperhatikan, melihat siapa yang akan menjadi teman. Siapa dengan siapa dia bersahabat. Para sahabat ini sidang jamaah, pendengar yang budiman di rumah, bukan hanya dia sebatas kehidupan duniawi, tapi dia akan berpengaruh nanti di akhirat. Dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Al-akhillahu yawma'idin, Al-akhillahu yawma'idin ba'aduhum di ba'adin aduun. Pertemanan, persahabatan pada hari ini. Hari ini itu hari kiamat. Pertemanan, persahabatan pada hari ini. Ba'aduhum li ba'adin aduun, akan menjadi musuh sebahagian dengan sebahagian. Kan jadi musuh tuh. Di dunia bersahabat dekat, ngerumpi sama-sama, tertawa terbahak, Satu tertawa, yang lain ikut-ikutan. Pingkom-pingkom bakit. Bila dia berbicara, disimak benar-benar. Bila pun dilindas pembicaraannya, pamannya juga akan senang, lebih ada respek. Bila ada orang lain yang bukan teman melindas pembicaraannya, dia akan membela. Dalam semua sisi, di dunia ini baik-baik saja. Dunia ini akrab. Jalan seiring bahu, seayun langkah. Tetapi di akhirat nanti, semua persahabatan itu akan menjadi musuh. Satu dengan yang lain akan bermusuhan. Antara pejabat satu dengan pejabat dua, besok akan jadi musuh. Antara pimpinan dengan bawahan, besok akan jadi musuh. Karena mereka membina persahabatan. Antara tetangga dengan tetangga yang bersahabat, musuh. Antara teman main bola, musuh. Teman tukar-tukar main game di HP, main judol, judi online, saling berbagi, hari kiamat menjadi musuh. Semua pebisnis yang sangat handal, tidak mau dia berbisnis dengan orang lain, mesti dengan sahabat. Dia jaga jalur bisnis. Kami sudah bersahabat lintas generasi, dari kakek yang ketiga terus menerus sejak 1612 misalnya. Lintas generasi bersahabat dalam bisnis dan akan terus dijaga. Tapi di akhirat nanti menjadi musuh. Semua seperti itu. Al-akhillahu yawma'idin ba'aduhum liba'adin adu. Tetapi ada yang tidak menjadi musuh. Siapa? Illal muttaqin. Kecuali persahabatan orang-orang yang bertakwa. Kan di akhirat nanti orang bertakwa tidak jadi musuh. Kalau yang di dunia ini bersahabat karena dunia, kalau di dunia ini bersahabat karena bisnis murni, kalau dunia ini bersahabat karena kejahatan yang dibuat untuk mencelakai, mencederai, dan menjatuhkan orang lain, atau menyebabkan ketidakadilan terhadap manusia secara umum, ataupun ketidakadilan terhadap satu saja dari manusia, ada dua kelompok yang saling bantu-membantu dalam persahabatan untuk lakukan ketidakadilan ini, maka nanti hari kiamat akan terjadi permusuhan. Bahkan tidak ditunggu hari kiamat, kadang-kadang di dunia pun demikian. Satu buka mulut, yang satunya bernyanyi, kata polisi, yang satunya nanti cuci tangan, yang satunya lagi cari kambing hitam. Ini seperti ya main petak umpet di dalam kehidupan dunia. Maka persahabatan yang seperti itu tidak akan langgeng. Dia limited edition, akan berakhir. Tapi persahabatan orang-orang yang bertakwa di jalur kebaikan itu unlimited, tidak berpenghabisan, bahkan sampai ke kehidupan akhirat nanti. Al-akhillahu yawma'idin ba'aduhum liba'adin aduun illal muttaqin. Surah Az-Zukhruf ayat 67. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, karena itu kalau kita paham ini, kalau kita mengerti ini, kalau kita bijak di dalam mendengar apa yang disampaikan oleh pencipta kita, maka kita teruskan masuk lagi ke arah yang lebih dalam. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanuttaqullah, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Lihat ujung ayatnya, wa kunu ma'as-sadiqin, dan jadilah kalian bersama orang-orang yang shadiqin, orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Jadi kalau benar dia dengan Allah, jujur dia dengan Allah, benar dia dengan Rasulullah, benar dia dengan, jujur dia dengan Rasulullah, benar dia dalam keimanan dan seluruh cabang-cabang keimanan, dan jujur dia dalam melaksanakan keimanan itu dengan sempurna sebatas yang dia mampu, fattaqullaha mastata'tum, maka dia akan jujur dengan sahabatnya. Maka orang yang jujur dalam persahabatan itu disebut dengan shadiq, ya, dari kata sidqun. Padanan kata lainnya daripada sahib, ya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ai orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, dan jadilah kalian beserta orang-orang yang benar, yang jujur. Surah Taubah ayat 119. Kemudian apapun yang terjadi dalam persahabatan seperti itu harus bisa dipertahankan, harus kerasan, tidak boleh mencari celah untuk meninggalkan sahabat, apalagi memutus tali persahabatan. Jadi celah ke arah itu ditutup rapat, itu akhlak orang-orang yang beriman. Dimanapun harus benar-benar bertahan dan dipertahankan. Bila teman yang benar ini dizalimi oleh orang, kita ikut serta untuk memberikan penerangan bahwa dia benar, bahwa dia tidak melakukan hal-hal yang keliru dan salah. Ini hanya kesalahpahaman. Ya, maka harus diberikan bayanan. Intinya harus bersabar pada persahabatan itu sendiri. Masuk lagi, sudah jadi berserta dengan orang yang benar, lalu bertahan di dalam sisi atau di area orang-orang yang benar, persahabatannya dipertahankan. Wasbir nafsaka ma'alladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha wala ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu 'an dhikrina wattaba'a hawahu kana amruhu furta. Surah Al-Kahfi. Bersabarlah engkau, perintah kepada Nabi Muhammad berlaku kepada kita. Ma'alladzina yad'una rabbahum, bersabar dengan siapa, wahai Tuhan, dengan orang-orang yang menyeru Tuhan mereka pada waktu pagi dan senja hari. Yuriduna wajha, ya, karena menginginkan wajah Allah, keridaannya, keridaan Allah yang diinginkan. Jadi bukan menjadikan pertemanan sebagai media untuk mendapatkan keuntungan duniawi, keuntungan sesaat, kepentingan yang tidak relevan dengan risalah penciptaan daripada manusia. Nah, bersabar sama mereka, ya. Dan jangan pernah kedua matamu berpaling dari mereka. Berpaling kemana? Turidu zinatal hayatid dunia, karena menginginkan perhiasan kehidupan dunia. Nah, kita cermin diri ini. Kita coba gali potensi kepribadian kita nih. Apakah dalam persahabatan ini kita memanfaatkan teman untuk mengeruk keuntungan pribadi, atau sama-sama berjalan sehingga dia dapat keuntungan dunia dan akhirat. Bila itu, ya, maka berarti selama ini kita bersahabat dengan dia yang baik. Tapi kalau sebaliknya, kita mengharapkan dia pun demikian. Hati-hati betul, dia pun demikian. Ini yang akrab ya, yang kita jadikan sebagai teman selalu. Tapi kalau jumpa sekali, itu boleh jadi belum kepada pertemanan. Jadi setelah saling mengenal lebih jauh, ya, tidak ada batas lagi di antara keduanya dalam pertemanan, ya, makanan dia makanan kita. Dalam ayat kan disebut tidak masalah makan di rumah teman kalian, masuk makan terus apa yang minta izin, ya, sampai seperti itu derajat. Nah, sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetapi bila sebaliknya seperti ayat katakan tadi bahwa hari kiamat persahabatan mereka akan terpisah, bahkan menjadi permusuhan yang sangat hebat, itu juga disebut di dalam Al-Furqan. Wa yauma ya'adhdhu adh-dhalimu 'ala yadayhi. Ingat hari di mana orang yang zalim itu menggigit dua jemari. Kenapa digigit? Karena merasa rugi. Ya khusran. Oh. Ya, menyesal betul dia. Dia katakan apa? Yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Duhai, seakhirnya aku menjadikan, ya, jalan yang baik itu ditempuh bersama Rasul. Yang diajarkan Rasul itu kupilih. Maka kita lihat tuh sahabat Rasulullah SAW dibela oleh Nabi kan, karena memilih jalan Rasul. Ya, jangan menyakiti sahabatku, katanya. Siapa yang menyakiti sahabatku, dia menyakitiku. Jadi puji oleh Nabi. Ashabikan nujum, sahabatku bagaikan bintang. Biayihim iqtadaitum iqtadaitum. Mana-mana saja di antara mereka kalian jadikan ikutan, maka kalian mendapat petunjuk. Tidak ada yang dijatuhkan dari Rasulullah sahabat. Begitu juga sahabat sendiri terhadap Nabi. Ya, siapa yang menjatuhkan Nabi, merah padam wajah mereka, bergetar emosi mereka. Ya, siapapun akan disamperin. Apa banyak orang yang datang menjumpai Rasulullah dari suku-suku Baduy, dari perorangan maupun kelompok. Ketika menghina Rasulullah, menantang Rasulullah, berbicara kasar di depan Rasulullah, maka sahabat dengan lantang, biar ku potong penggal lehernya Rasulullah. Sampai seperti itu pengorbanan. Harta, bahkan nyawa, propertinya ditinggal di Mekah. Karena sahabatnya bilang, eh, hijrah, hijrah. Dan itu didengar. Ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Oh, celaka. Seandainya aku tidak menjadikan si Fulan sebagai sahabat dulu ketika di dunia. Nyesal nih. Pindah ada jalur dan jalan untuk bisa kembali karena sudah menjadi musuh. Ya. Kalau dulu saya tidak jadikan dia sebagai teman, mungkin saya tidak seperti ini, akan terperosok ke dalam azab dan kesengsaraan. Pertanggungjawaban yang berat. Ya, mahkamah yang tidak ada jalan untuk mengelak, berkelit, atau membuat kedipan mata supaya saling memahami. Ya, tidak bisa. Mahkamah Allah Subhanahu wa taala, Allah sendiri yang akan memeriksanya. Laqad adallani 'anil dzikri ba'da irja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khazula. Itu teman sudah menyesatkan aku dari Al-Qur'an ketika Al-Qur'an itu datang. Dari peringatan, dari wahyu, dari pesan-pesan Tuhan. Tapi aku tidak peduli ikut kawan. Nah, ini masuk dalam kerangka pesan Nabi, orang tidak punya pegangan kadang-kadang. Karena persahabatan seperti itu dia tidak bisa dipegang. Seperti tadi itu ada nyanyian, maksudnya ketika kawannya ditangkap, dia pun ditangkap, bernyanyi dia tidak pun. La takunu imma'atan. Janganlah kalian menjadi sosok yang imma'ah. Sahabat bingung, apa itu imma'ah? Imma'ah, Nabi jelaskan. In ahsanan nas ahsantu wa in asa'u asa'tu. Yaitu manusia yang berlaku baik, aku pun berlaku baik. Kalau manusianya tidak berlaku baik, aku ikut juga tidak baik. Ikut tren. Ya. Trennya potong alis, codet. Eyebrow slit. Itu identitas bagi LGBT. Juga identitas bagi pasukan.
1: Demikianlah RRI Banda Aceh telah menyiarkan kuliah subuh dari Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh.
2: Kami tidak bisa melanjutkan untuk kuliah subuh di pagi hari ini. Waktu di studio kita telah melewati pukul 6:31 waktu Indonesia bagian Barat. Di sana kami akan hadirkan Warta Mukutalam dari program 1 dari Banda Aceh. Kami ucapkan selamat pagi, mendengar Anda semua dan selamat mendengarkan.

0: Saatnya Anda ikuti Warta Merkuta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini Warta Merkuta Alam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Putra mengantarkan Warta Merkuta Alam pagi ini. Siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Senin 24 Agustus 2026. Sari berita. Pawai Karnaval HUT RI ke-81 di Banda Aceh berlangsung meriah. Kemudian harga telur ayam di Aceh Barat merangkak naik. Inilah warta berita selengkapnya. Pawai Karnaval HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Banda Aceh berlangsung meriah. Karnaval yang diikuti oleh sekitar 12.000 siswa tingkat PAUD itu dibuka langsung oleh Wali Kota Banda Aceh. Selengkapnya dilaporkan TC Maulidia Putri.
2: Sebanyak 12.000 peserta yang terdiri dari murid, orang tua, serta guru pendidikan anak usia dini, PAUD sekota Banda Aceh, mengikuti Karnaval Hari Ulang Tahun HUT RI ke-81 pada 22 Agustus 2026. Karnaval yang digagas oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh bersama kelompok kerja Pokja Bunda PAUD dilepas secara langsung oleh Wali Kota Iliza Saadudin Jamal di halaman Balai Kota. Iliza menyampaikan bahwa Karnaval Kemerdekaan bertujuan menanamkan nasionalisme dan cinta tanah air sejak dini. Selain itu diharapkan kegiatan perayaan kemerdekaan ini menjadi ajang pembelajaran budaya dan kebersamaan sekaligus mempererat hubungan anak orang tua dan guru.
3: Anak-anak semakin termotivasi untuk mencapai cita-cita mereka dan orang tua juga ikut serta. Yang penting anak-anak happy hari ini. Masya Allah, tabarakallah.
2: Adapun rute pawai karnaval dimulai dari Balai Kota menuju Simpang Jam, selanjutnya Museum Tsunami Aceh, SMP Negeri 17, dan berakhir di Lapangan Belang Padang, Kota Banda Aceh. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
1: Harga telur ayam di sejumlah pasar di Melabuh mengalami kenaikan menjelang peringatan kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Aceh. Kenaikan harga berkisar antara Rp1.000 hingga Rp1.500 per papan. Reporter Fauza menyampaikan laporannya.
4: Harga telur ayam di sejumlah pasar di Melabu Aceh Barat mengalami kenaikan menjelang meningkatnya kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kenaikan terjadi sekitar Rp1.000 hingga Rp1.500 dari harga sebelumnya, sementara permintaan telur dan minyak goreng juga meningkat Jumat 21 Agustus 2026. Raisa Humaira, salah satu pedagang, mengatakan harga telur sebelumnya sekitar Rp50.000 hingga Rp51.000 dan kini mengalami kenaikan meski tidak terlalu tinggi.
5: Untuk saat ini kan karena di Aceh lagi ada bulan Maulid ya, biasa namanya, jadi ada kenaikan harga telur di pasarnya gitu. Kalau sebelumnya harganya tuh 51, naiknya tuh nggak tinggi kali, 1000 gitu, 52 sekarang harganya. Pembelian lumayan meningkat ya, karena kan apalagi Maulid.
4: Menurutnya peningkatan permintaan terlihat dari banyaknya masyarakat yang membeli telur dan minyak goreng untuk kebutuhan pemberian atau kenduri Maulid. Sebagian masyarakat juga menyiapkan paket pemberian berupa minyak goreng dan juga telur. Selain telur ayam, harga telur asin juga mengalami kenaikan. Saat ini harga satu kotak telur asin mencapai sekitar Rp100.000, sementara telur asin yang sebelumnya dijual sekitar Rp2.500 per butir kini menjadi sekitar Rp10.000 untuk 3 butir. Namun kenaikan harga tidak terjadi pada seluruh jenis telur. Harga telur puyuh, telur bebek, dan beberapa jenis telur lainnya masih relatif stabil. Pedagang menyebut meningkatnya permintaan kebutuhan Maulid menjadi salah satu faktor yang mendorong penjualan telur dan minyak goreng di pasaran semakin meningkat. Reporter RRI Melabuh, Fauzatun Nisa melaporkan.
1: Berkara DWP Aceh Tengah menggelar kegiatan pelatihan adat prosesi perkawinan. Pelatihan ini bertujuan untuk memperkuat dan melestarikan kembali adat masyarakat Gayo yang mulai terlupakan. Berikut laporan Muhammad Sanusi.
6: DWP Kabupaten Aceh Tengah Bidang Sosial Budaya melaksanakan kegiatan pelatihan adat resam atur hukum Wan Sinte Mungerje. Ketua DWP Aceh Tengah Mulida Mursyid mengatakan pelatihan ini untuk meningkatkan pemahaman peserta dalam menjaga adat Gayo. Peserta dalam kegiatan ini katanya terdiri dari sejumlah jajaran DWP Kabupaten. Harapannya pelaksanaan pelatihan adat ini dapat menjaga kelestarian adat Gayo di tengah perkembangan zaman.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pelatihan hari ini, DWP Aceh Tengah melaksanakan kegiatan pelatihan adat resam atur hukum Wan Sinte Mengerje. Tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peserta mengenai adat, resam, aturan dan hukum adat Gayo, khususnya dalam Sinte Mengerje. Kita berharap adat perkawinan Gayo tidak kehilangan jati dirinya di tengah perkembangan zaman.
6: Kegiatan ini lanjut Maulida menjadi ruang untuk menambah wawasan, memahami nilai adat dan budaya Gayo, serta menjaga warisan budaya agar tetap hidup dan diteruskan oleh generasi berikutnya. Muhammad Sanusi, RRI Takingon, melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Mekuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
1: Mendengar, terima kasih Anda masih bersama Warta Mekuta Alam. Lanudal Sabang menggelar bakti sosial dalam rangka memperingati HUT RI ke-81 dengan memberikan layanan pemeriksaan dan pengobatan kesehatan gratis bagi masyarakat. Dia, Novrita Ria, menyampaikan laporannya.
8: Lanudal Sabang menggelar bakti sosial dengan memberikan layanan pemeriksaan dan pengobatan kesehatan gratis bagi masyarakat di halaman Masjid Al-Ijtihad Gampong Cotbau. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian HUT ke-81 Republik Indonesia dan mendapat sambutan positif dari masyarakat. Komandan Lanudal Sabang Letkol Laut Iwan Purwanto mengatakan, bakti sosial ini menjadi bentuk kepedulian Lanudal Sabang dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat di sekitar Mako. Pada kegiatan perdana ini, Lanudal Sabang menargetkan 50 warga untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan.
9: Kami mencoba untuk memberikan sesuatu hal yang positif khususnya bagi masyarakat di sekitar Mako Lanudal Sabang. Ini kebetulan yang pertama kami laksanakan, sementara kami mentargetkan 50 personel untuk yang diperiksa. Namun demikian, insya Allah kalau memang ini sangat dibutuhkan, kami akan menambah kuota dan insya Allah akan membuat kegiatan ini sebagai kegiatan yang rutin.
8: Layanan kesehatan yang diberikan seperti pemeriksaan kolesterol, gula darah, dan asam urat. Kegiatan tersebut melibatkan 5 personil tenaga medis Lanudal Sabang yang terdiri dari dokter dan tenaga kesehatan lainnya. Iwan menyebut antusiasme masyarakat cukup tinggi dan menjadi pertimbangan Lanudal Sabang untuk menjadikan kegiatan serupa sebagai program rutin. Lanudal Sabang juga akan menambah kuota pemeriksaan jika layanan kesehatan tersebut kembali dilaksanakan dan kebutuhan masyarakat semakin besar. Sementara itu, salah seorang warga Gampong Cotbau Salma mengungkapkan, layanan kesehatan gratis sangat membantu masyarakat untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan tanpa biaya. Ia memanfaatkan layanan tersebut untuk memeriksa kolesterol dan asam urat yang sebelumnya pernah dialaminya.
10: Ya, senang. Maksudnya kita bisa berobat gratis kan? Harapannya ya semakin, maksudnya makin sering lah gitu untuk adanya berobat gratis kayak gini kan. Kami mau cek kolesterol sama asam urat, itu ada riwayatnya.
8: Lanudal Sabang juga merencanakan pemeriksaan dan pengobatan gigi gratis sebagai bagian dari pengembangan kegiatan bakti sosial kesehatan. Iwan mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga pola hidup dan pola makan sehat sebagai upaya menjaga kesehatan. Diah Novritaria melaporkan.
1: Informasi terakhir, pendengar, cerita siswa sekolah di Aceh Besar mewujudkan mimpi di tengah keterbatasan. Kehadiran sekolah rakyat menengah atas Darus Saadah Aceh Besar menjadi harapan besar bagi para siswa. Bagaimanakah kisah perjuangannya? Berikut laporan reporter Cindy Novita.
11: Bijak banget ya mama sekarang, peduli banget sama warga, kayak istri Pak RT aja.
12: Ih, ya emang kan situ ketua RT. Apa ih?
11: Haha, jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.
13: Pro 2 FM

0: Baik, sudah mendengar dimanapun Anda berada, kami mohon maaf terjadi kesalahan di studio. Dan untuk berikut laporan Cindy, Novita akan melaporkan untuk berita cerita siswa sekolah di Aceh Besar yang mewujudkan mimpi di tengah keterbatasan. Dari studio, kita dengarkan laporan Cindy Novita.
1: Dari 500 sekolah rakyat yang kita perjuangkan, sudah berdiri 166. Sekarang siswa dan siswi dari keluarga yang paling bawah di bidang ekonomi, yang tadinya banyak yang tidak sekolah sama sekali, sekarang sudah bisa bersekolah di sekolah rakyat.
2: Sekolah rakyat menjadi salah satu ruang bagi anak-anak dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi untuk memperoleh akses pendidikan sekaligus mempersiapkan masa depan. Bagi siswa jenjang sekolah menengah atas, keberadaan sekolah rakyat tidak hanya memberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan, tetapi juga mendorong mereka berani menetapkan cita-cita dan merencanakan masa depan. Salah satunya dirasakan Naila, siswi sekolah rakyat jenjang SMA. Di tengah aktivitas pembelajaran, Naila mulai mempersiapkan diri menghadapi masa depan setelah menyelesaikan pendidikan menengah.
3: Karena ada sekolah rakyat nih, kayak ini peluang untuk sukses gitu kalau masuk sini. Lebih besar lah peluang suksesnya. Syafika berharap sekolah rakyat nih terus berjalan sih. Siapa tahu setelah Prabowo jadi presiden lagi, tiba-tiba sekolah rakyat nih udah gak ada lagi. Siapapun presidennya, sekolah rakyat nih tetap ada gitu. Dan berharap juga banyak generasi yang sukses karena ada sekolah rakyat ini.
2: Menurut Naila, sekolah rakyat memberikan pengalaman belajar sekaligus kesempatan untuk mengembangkan diri bersama teman-teman dan para guru. Hal serupa disampaikan Nabila, siswi sekolah rakyat lainnya. Ia berharap pendidikan yang dijalaninya dapat menjadi bekal untuk melanjutkan pendidikan maupun mencapai cita-cita yang diinginkan.
4: Dari dulu tuh saya suka jualan, berkebun, itu saya suka. Jadi impian saya tuh ke depannya tuh pengen punya usaha, pengen juga punya banyak kebun, nanam tanaman tua gitu kayak kemiri, coklat, kayak gitu. Harapan saya ke depannya sih sekolah rakyat tuh bisa memfasilitasi sampai perguruan tinggi agar anak-anak seperti kami itu bisa menempuh pendidikan yang layak.
2: Dukungan keluarga menjadi salah satu faktor penting dalam keberlangsungan pendidikan siswa. Salah satu orang tua murid mengatakan kesempatan memperoleh pendidikan memberikan harapan agar anaknya memiliki masa depan yang lebih baik.
5: Kami mengharap sangat dia berhasil nanti. Jangan merasakan beban seperti kami rasakan. Sudah kami jadi buruh tani, insya Allah dia jangan jadi buruh tani lagi. Anak kami bisa sukses.
2: Ia berharap anak-anak dapat menyelesaikan pendidikan dan memiliki keterampilan yang dapat menjadi bekal untuk kehidupan mereka setelah lulus sekolah. Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Ilsa Safriyadi mengatakan proses pendidikan tidak hanya diarahkan pada pencapaian akademik saja. Pembentukan karakter, kemandirian, kedisiplinan, serta pengembangan potensi siswa juga menjadi bagian dari proses pembelajaran.
6: Untuk kurikulum sekolah rakyat, kami ada 3 kurikulum. Yang pertama itu ada kurikulum persiapan. Kemudian yang kedua, kami juga menerapkan kurikulum nasional. Kami menerapkan juga kurikulum boarding, yang mana SR itu wajib boarding berasrama, dan kami selalu memberikan motivasi kepada anak didik kami bahwasanya semua kesempatan emas yang telah diberikan harap dimanfaatkan.
2: Menurut Ilza, pendampingan terhadap siswa menjadi penting, terutama bagi mereka yang berada di jenjang SMA dan mulai mempersiapkan pilihan pendidikan maupun pekerjaan setelah lulus. Sedangkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Besar, Rahmawati, mengatakan pemerintah daerah terus memberikan perhatian terhadap akses dan keberlangsungan pendidikan anak-anak. Keberadaan sekolah rakyat diharapkan dapat memberikan kesempatan pendidikan yang lebih luas, sekaligus membantu menyiapkan generasi yang memiliki kemampuan dan daya saing.
7: Kehadiran sekolah rakyat ini dapat menjawab ya yang menjadi permasalahan kita, terutama yang berkaitan dengan anak-anak putus sekolah. Kita punya harapan generasi emas 2045 sebagaimana cita-cita kita bersama, cita-cita Indonesia, salah satu pendukungnya itu adalah sekolah rakyat. Maka harapan kita adalah program ini berlanjut.
2: Bagi Naila dan Nabila, pendidikan di sekolah rakyat menjadi bagian penting dalam perjalanan mencapai cita-cita. Dengan dukungan sekolah, keluarga, dan pemerintah. Mereka diharapkan mampu menyelesaikan pendidikan dan melanjutkan langkah menuju masa depan.
1: Memang sekolah rakyat itu kita rancang sebagai upaya untuk memotong rantai kemiskinan. Kita harus berani merubah. Kita tidak boleh menyerah kepada keadaan.
2: Dari Aceh Besar, Cindy Novita melaporkan untuk RRI Banda Aceh.
0: Saudara pendengar, demikian Warta Mukut Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Demikian Warta Mukut Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

Pendengar, bencana bisa datang kapan saja tanpa aba-aba, tanpa tanda-tanda. Gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, semua bisa terjadi di sekitar kita. Tapi bukan berarti kita harus takut. Yang kita butuhkan adalah siap siaga. Pastikan kamu tahu jalur evakuasi di rumah dan di lingkunganmu. Simpan dokumen penting di tempat yang mudah dibawa. Sediakan tas siaga yang berisi air, makanan tahan lama, senter, dan obat-obatan. Dan yang paling penting, jangan panik. Tetap tenang, dengarkan informasi resmi, dan bantu sesama. Karena saat bencana datang, hanya satu hal yang bisa menyelamatkan kita, kesiapsiagaan.